Surambi Banua dan Sanak Perompat segmen kedua kembali dengan musik-musik Banjar untuk mengawani beban pian semuanya di Baisukan hari ini. Dan Sanak ya masih dengan informasi seputar tradisi unik yang ada di berbagai daerah di Indonesia ketika menyambut menyambut ini ya Hari Raya Idul Adha tepatnya. Jangan kemana-mana dan Sanak Perompat kembali ulun suguhkan lagu-lagu Banjar untuk mengawani bebuan pian semuanya di pagi hari ini. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Kian dan Sanak Perempat ya. Kita sekarang berada di segmen kedua daripada Surambi Banua dan Sanak Perempat. Masih dengan seputar tradisi unik menyambut Idul Adha yang ada di Indonesia. Tadi sampai di Ngejot di Bali, kemudian ada Mepe Kasur di Banyuwangi. Yang berikutnya yaitu adalah Toron dan Nyalasi yang mana berasal dari Madura ya. Warga Madura ini berisi dua tradisi mudik dan sanak yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dan mudik saat Idul Adha ini disebut dengan sebutan Toron namanya. Toron dalam bahasa Madura itu berarti turun ke bawah, di mana orang-orang Madura yang biasanya merantau atau bekerja keluar daerah akan pulang ke kampung halamannya. Nah, sedangkan dalam bahasa Madura, Nyalase berarti nyekar atau ziarah ke memakam untuk mendoakan para leluhur ya. Dan kegiatan Nyalase ini tuh biasanya mereka gawi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah dari Pasuruan. Di Pasuruan itu bisi tradisi unik juga namanya adalah Manten Sapu ya. Jadi Pasuruan bisi tradisi unik jelang Hari Raya Idul Adha yakni bukan manten sapu, manten sapi. Ini typo nih tulisan I dan U nya nih. Yaitu adalah manten sapi. Dan dalam pelaksanaannya sapi kurban akan dimandikan dan hias dengan cantik ya. Dan sapi diberikan kalung bunga 7 rupa dibalut dengan kain kafan, sorban dan sejadah. Kemudian setelah itu semua sapi akan diarak menuju masjid, gasan diserahkan kepada pihak panitia kurban. Masyarakat setempat mengadakan acara ini dan sanak gasan memberiakan penghormatan terhadap sapi dan hewan kurban yang akan disembelih keesokan harinya.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapet ide dan dapet moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun Kian Dangsana Perompat, hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Tradisi unik Idul Adha Dangsana Perompat ya. Kita mulai kembali. Sudah banyak tadi ya, kurang lebih ada 5 tradisi Dangsana Perompat, dan ini ada 2 tradisi terakhir lagi yang akan Ulun informasikan. Berasal dari Yogyakarta sekarang. Namanya itu adalah Grebek Gunungan ya. Tradisi turun-temurun ini identik dengan arak-arakan atau kirap gunungan. Mengutip dari laman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Grebek Besar ini merupakan tradisi yang digelar oleh Keraton Yogyakarta gasan memperingati Hari Raya Idul Adha. Ada 7 buah gunungan yang tersusun sedemikian rupa dalam tradisi ini, dan ketujuh gunungan akan dibagi di 3 tempat berbeda, yakni halaman Kagungan dalam Masjid Gede, Pendopo Kawedanan, Pengulon, dan Kepatihan, serta Puro. Warga setempat yang datang menyaksikan akan berebutan hasil tanin yang diarak. Menurut kepercayaan setempat, bilanya hendak berhasil mengambil hasil bumi dalam bentuk gunungan ini, maka artinya bebuan pian itu bisa mendatangkan berkah. Luar biasa Dangsanak ya. Kemudian yang berikutnya dari Yogyakarta, kita pergi sedikit ke Surakarta ya, karena Yogyakarta dan Surakarta nih waktu tempuhnya 1-2 jam lah ya. Paparakan aja. Namanya adalah Gamelan Sekaten Dangsanak Perompat. Jadi Gamelan Sekaten awalnya adalah pusaka milik Kerajaan Mataram yang terdiri dari 2 perangkat, yakni Gamelan Kiai Guntur Madu dan Gamelan Kiai Guntur Sari ya. Dan keduanya ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung, yang mana dibuat pada tahun 1644 Masehi. Kada hanya ketika Idul Adha, Gamelan Sekaten ini merupakan tradisi rutin menjelang Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khusus perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan akan digelar setelah sholat Idul Adha. Nah, biasanya warga yang menyaksikan Gamelan Sekaten akan mengunyah kinang, dan menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang bertujuan agar bebuhannya mendapat umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini di tahun-tahun berikutnya. Demikianlah Dangsanak Perompat, tradisi unik Idul Adha yang ada di berbagai daerah di Indonesia tentunya ya. Dan gesan buan pian semuanya yang mana mungkin belum bulik ke kampung halamannya dan sudah ditunggu oleh keluarganya, boleh Dangsanak ya, coba balik dulu ke kampung halamannya. Mumpung ini juga lagi long weekend nih Dangsanak Perompat. Besok masih hari Sabtu, lusa masih hari Minggu. Itu masih punya waktu tentunya untuk bertemu kembali, bertegur sapa, melepas kangen dengan keluarga yang ada di kampung halaman Dangsanak ya. Dan mungkin untuk bebuan pian yang long weekend ini kada boleh ke kampung halamannya, berarti nanti boleh kampung halamannya pas hari raya ya. Temuilah kuitan buan pian, tetamulah dengan keluarga bebuan pian semuanya, karena siapa lagi yang bisa mensupport kalau bukan keluarga kita tentunya ya. Jangan kemana-mana Dangsanak, setelah ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pandiran Bayi Sukan, masih bersama dengan Ulun Kian, 1 jam lagi mengudara sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Perempat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Perempat, kejuaraan Anggar Wali Kota Cup 2026 resmi digelar dalam rangka penjaringan atlet-atlet muda berbakat yang ada di Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di Aula Kodim 1007 Banjarmasin pada Kamis 14 Mei 2026 siang kemarin. Ratusan peserta atlet Anggar dari berbagai kelas kadet dan junior ambil bagian dalam kejuaraan yang dilaksanakan selama 3 hari. Mulai dari 14 sampai dengan 16 Mei 2026. Kejuaraan ini digelar juga sebagai rangkaian perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kejuaraan Anggar gagasan menjaring atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Dan menurut Sidin, saat ini cabur Anggar merupakan olahraga yang banyak menyumbang prestasi di setiap kejuaraan. Sidin berharap melalui kejuaraan ini atlet-atlet muda bisa terus berlatih dan mengembangkan bakat dan potensi bubuhannya. Wali Kota juga berpesan kepada para atlet yang bertanding gasan selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas selama bertanding. Demikian Dang Sanak, Habar Perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat. Masih bersama dengan Ulun Kian yang mengawani bubuan pian semuanya. Dan sekarang dangsana kita sudah bergabung bersama dalam pandiran baisukan edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 dangsana ya. Hari ini Ulun akan bersama dengan dua orang narasumber dangsana tentunya. Berasal dari UIN Antasari Banjarmasin ya, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, tentu Antasari Negeri Banjarmasin. Dan hari ini Ulun akan bersama dengan seorang dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, dan juga salah satu mahasiswa Prodi Akidah dan Filsafat Islam dangsana perempat, dengan tema menyambati urang menyoal keberadaan dalam etika Banjar. Ada Prof. Dr. Haji Wardani MAG dan juga ada Muhammad Aldiro Raihandi. Kita coba sapa terlebih dahulu dang sanak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Inggi, siap. Sebentar ya Pak ya, ini kayaknya mic-nya belum nyala nih. Nah, boleh dites lagi Pak? Ah, sudah, sip, mantap. Nah, apa kabarnya Pian berdua?
2: Alhamdulillah khair.
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya kabarnya ya Pak ya. Nih, jauh nih Bapaknya nih hari ini dari Banjarbaru nih.
3: Iya,
1: ini. Tapi rumah di Banjar ya Pak ya?
3: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah, di Banjar. Ini kalau misalkan, ini masnya dipanggil apa nih? Aldiro atau Raihandi?
2: Raihandi.
1: Oh, Raihandi. Raihan lah ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau Bang Raihan ini dekat ya?
2: Iya.
1: Jalan kaki ya, tadi.
2: Iya.
1: Ini tadi masih jalan kaki Pak, dan datangnya tadi udah jauh lebih cepat ya.
3: Oh iya.
1: Setengah jam, sejam hampir. Setengah jam berdulu ya? Setengah jam berdulu, luar biasa. Dengan pakaiannya ini ya, khas nih. Oke. Nah, untuk para pendengar juga di luar sana yang lagi mendengarkan, silahkan dang senak bilanya hendak bergabung, betakun masalah apa yang akan kami pandirakan di pandiran baisukan hari ini, maka Bubuan Pian bisa bergabung melalui dua line telepon kita dang senak ya. Yang pertama melalui WhatsApp di 0895-340-5093-9 atau melalui line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Oke, Bapak dan juga Mas Raihan ya, menyambati orang menyoal keberadaban dalam etika Banjar. Nah, kayak apa nih Pak? Mungkin boleh dibukakan terlebih dahulu Bapak materi kita di pandiran baisukan pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i huda wa ba'du. Alhamdulillah, kita bisa ketemuan pulang untuk pepandiran
1: Inggi
3: besokan ini masalah-masalah budaya Banjar.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Ulun juga dikawani oleh seorang mahasiswa yang luar biasa ini pakaiannya Timur Tengah saya kira. Tapi kita ingin bicara hari ini tentang topik budaya Banjar ya.
1: Inggi.
3: Nah, selama ini kita bicara tentang budaya Banjar itu nang baik-baiknya aja.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Nah, kita ingin sedikit mencoba memandirakan suatu kebiasaan lah. Kalau ya, kita tidak sebut sebagai budaya, mungkin kita bisa sebut sebagai kebiasaan di kalangan orang Banjar.
1: Mm-hmm.
3: Mungkin siapanya namanya tadi
1: Alia. Raihan,
3: ya? Raihan. Raihan ya, Raihan ya. Mungkin pernah mendengar istilah menguya orang sudah mungkin
2: ya,
3: atau
2: pernah
3: ya menguya atau menyambati orang ya.
1: Iya.
3: Nah, istilah menyambat itu kan dalam bahasa Banjar biasanya disebut menyebut ya.
2: Menyebut
3: tapi sangat netral sekali. Tapi kalau ditambah dengan menyambati berarti menyebut-nyebut dan mengomongi ya. Jadi menyebut sesuatu yang merupakan keburukan atau aib orang lain.
1: Iya.
3: Nah, ini ada istilah lain selain menyambati, juga ada istilah-istilah lain yang kurang lebih sama, yaitu adalah menguya orang.
1: Menguya orang.
3: Nah,
1: okay.
3: Kalau menguya orang ini lebih jelas lagi maknanya, yaitu adalah kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah menggunjing, menggosip,
1: ya,
3: memandirakan orang lain ya di belakangnya yang tidak diketahui, yang tidak disukai.
1: Okay.
3: Nah, biasanya ya. Jadi istilah menyambat itu sebenarnya menyebut ya, menyebut. Tapi kalau disebut dengan istilah penyambatan, Nah, berarti ketujuh mengomongi orang lain, ya, dan sebagainya. Nah, kayak itu juga kuya itu artinya sebenarnya kurang lebih mengingatkan atau menyebut ya.
1: Ya.
3: Misalnya untung ikam kuya tadi ulun kada ingat. Nah, maksudnya untung pian mengingatkan atau menyebutkan ulun tadi kada ingat ya. Tapi kalau manguya dalam konteks yang ini tuh lebih menuju kepada pengertian yang negatif. Itu adalah mengomongi aib atau keburukan orang lain. Jadi kalau manguya identik dengan menggosip atau mengguncing.
1: Oh, paham.
3: Banjar ya.
1: Tapi bisa juga lah Pak, manguya ini bisa artian lain Pak, yang positif mungkin.
3: Ada juga tadi yang saya sebutkan tadi misalnya untung pian kuya tadi.
1: Nah, ya nangka itu tuh rancak.
3: Tadi kada ingat. Nah, misalnya untung
1: syukur,
3: pian
1: syukur manguya.
3: Syukur pian manguya tadi ulun kada ingat bahwa ada hutang. Nah, misalnya ada hutang misalnya 5.000 untung pian kuya. Nah, kuya ini sebenarnya juga bisa artinya positif ya. Tapi rata-rata biasanya kalau manguya orang dikaitkan dengan orang, berarti menyebut orang, berarti konotasinya adalah negatif. Berarti kada baik ya orang Banjar. Ya. Nah, ini merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat Banjar yang mungkin tidak hanya masyarakat Banjar ya, yang namanya gosip itu kayak pisang goreng. Di masyarakat lain, bahkan tidak hanya masyarakat pedesaan, melainkan juga masyarakat perkotaan, enak sekali ini dinikmati. Ya kayak pisang goreng, kayak kacang goreng, yang kalau sekali makan pengen lagi.
1: Ya.
3: Pengen tentang keburukan orang, dibuka setengah jam, pengen lagi satu jam. Nah ini menjadi masalah, biasanya orang-orang Banjar menyebutnya kulimitan.
1: Kulimitan?
3: Kulimitan, jadi kulimitan itu kan mungkin bahasa pahuluan ya, bahasa hulu ya. Jadi kulimitan itu menyebut orang dengan ekspresi tidak suka, kemudian dengan disertai dengan mimik bibir mungkin kulimitan. Kemudian ada juga kujihingan.
1: Kujihingan.
3: Awan kulibi-kulibi. Nah, jadi kulibi-kulibi itu kan mengenai ekspresi mencibir.
1: Ya, takulibi jurang lah Pak Ustadz lagi.
3: Jadi takulibi itu bibirnya monyong ya, tapi maksudnya untuk menjelikan orang lain.
1: Sebelum takulibi tadi apa tadi Pak?
3: Ada istilah kulimitan.
1: Kulimitan itu kayak mululu kayak itulah.
3: Bibirnya monyong, ingin menyebut orang lain, ya menyebut di belakang. Ya, biasanya di kalangan mohon maaf ya. Ibu-ibu di arisan, di perkumpulan.
1: Bujur, benar.
3: Dan kalau bapak-bapak kan kada kulimitan tapi gelagakan.
1: Iya. Nah,
3: biasanya ketawaan di warung kopi, di tempat pangkalan ojek dan sebagainya. Kalau ibu-ibu identik dengan kulimitan, kujihingan dan sebagainya, yang itu merupakan kebiasaan yang harusnya coba kita untuk jelaskan kenapa ada faktor itu dan apa kira-kira solusi dari budaya sendiri.
1: Yeah.
3: Ada yang disebut dengan istilah obat sapuhun. Nah, obat sapuhun itu maksudnya kalau ibaratkan dalam pengobatan tradisional kan satu pohon itu bisa mengandung racun tapi juga bisa mengandung penawarnya.
1: Inggi.
3: Dan dalam budaya yang menariknya juga ada yang merupakan racun, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak beradab, sesuatu yang mungkin tidak produktif.
1: Ya.
3: Tapi kemudian juga ada pengobatnya atau penawarnya, ya. Nah, mungkin kita mulai dari kenapa muncul ya kebiasaan manguya atau menyambati orang ini ya. Mungkin kita jelaskan ya satu per satu.
1: Boleh,
3: ya.
1: Pak.
3: Oke. Yang pertama mungkin sebagian besar dari Kalimantan Selatan atau daerah Banjar ini secara sosial dan secara ekonomi adalah masyarakat pedesaan. Walaupun yang namanya manguya itu nanti mengalami pergeseran juga. Ketika gadget sudah mulai masuk ke dunia, maka ada juga gosip atau manguya di dunia maya. Tapi pada awalnya tentu terkait dengan struktur sosial dan ekonomi pedesaan. Kalau pedesaan itu kan memang lekat sekali ya. Jadi apa kelekatan dan kedekatan antar tetangga itu dekat sekali. Biasanya kalau beli sepeda, langsung diomongin. Beli televisi, langsung diomongin.
1: Biasanya nang mahal-mahal pang pala. Namanya si rumah, bilanya menambah ya, atau membagusi rumah, tuh biasanya.
3: Membagusi rumah ya. Biasanya diomongi ya, karena memang secara sosial dekat sekali dan juga secara ekonomi, memang ekonomi bawah mungkin ya, sebagian besar miskin pedesaan, maka persoalan ekonomi itu juga bisa menjadi bahan pergunjingan.
1: Iya.
3: Yang kedua adalah masalah religiositas. Nah, sebagian besar dari masyarakat Banjar ini kan muslim ya. Sebagian muslim ya. Nah, biasanya orang terbawa dengan alam religiositasnya, pengetahuan agamanya untuk meneropong orang lain.
1: Ya.
3: Oh, ini orangnya ke depan nyambahyang, si anu ini Islam aja tapi ke depan nyambahyang.
4: Islam KTP.
1: Iya.
3: Nah, ini menarik sekali. Pergunjingan itu sebenarnya beda dengan nasihat ya. Kalau nasihat disampaikan secara baik-baik, bahkan di hadapan, itu lebih bersifat positif ya. Tapi kalau menguya orang atau menggunjing orang atau menyambati orang itu di belakang. Di belakang dan cenderung untuk menghancurkan karakter seseorang. Orang ini misalnya ketujuhnya kesini aja, atau dia mengomentari fisik seseorang, atau kehidupan ekonomi seseorang, atau bahkan sekolah ya. Sudah tinggi-tinggi sekolah ya, kalinya kada kemana-mana aja, kada dapat jawian. Nah, itu biasanya terjadi ya. Nah, di sini masalah religiositas juga menjadi faktor ya.
1: Ya.
3: Maka di sini kalangan orang-orang beragama ya, kalangan orang-orang intelek itu bisa terjerumus juga ke dalam gosip atau apa ya, pergunjingan. Nah, ini saya menyimpang sedikit ya dari perspektif Islam. Ada seorang ulama yang sangat kritis, namanya adalah Ibnul Jauzi, itu menulis tentang talbisu iblis. Jadi talbisu iblis itu artinya apa? Pengelabuan oleh iblis. Jadi kita menganggap sesuatu itu benar secara agama, ternyata sebenarnya bukan benar ya. Misalnya orang-orang berpendidikan agama misalnya menggunjing orang-orang awam
1: ya.
3: Nah, ini terjebak kepada yang disebut dalam agama disebut dengan istilah ghibah. Ghibah, menguyak atau memandir orang lain atau menyambati orang lain di belakang. Kalau berhadapan kan mungkin istilahnya lain lagi, mungkin menasehati dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dari segi sejarahnya ya. Dari segi sejarahnya memang berbeda sekali. Kalau dulu, mohon maaf ya, mencari kutu.
1: Mencari kutu
3: itu disebut dengan istilah petan ya. Ya, itu biasanya dilakukan di teras-teras. Jadi teras-teras itu saya sampaikan, ini ada gambarnya yang direkam oleh kerajaan Belanda, KTLP, itu di tahun 1800-an, itu memotret kebiasaan, saya kira bukan hanya di kalangan masyarakat Jawa, juga ada di kalangan masyarakat Banjar ya. Orang baku kutuan di pelatar.
1: Baku kutuan lah.
3: Baku kutuan itu artinya mencari kutu.
1: Oh, iya.
3: Mencari kutu di kepala.
1: Ini memang biasanya di pedesaan lah banyak lah pala.
3: Kebanyakan
1: perkampungan ada juga sih.
3: Dan ciri masa lalu ya. Kalau sekarang mungkin orang atasi dengan obat atau dengan sisir yang rapat. Tidak selalu harus
1: mencari kutu tadi lah.
3: Mencari kutu. Ini tradisi yang di sebuah candi di desa Canggu. Di Kediri itu ada candi yang ukirannya itu gambarnya orang baku kutuan. Jadi baku kutuan itu bibinian, misalnya neneknya mencarikan kutu anaknya, ibu ya. Kemudian ibunya mencariakan kutu anaknya. Jadi mulai kayak apa, saling
1: mencari kutu lah.
3: Saling mencariakan kutu yang lain. Itu direkam pada abad ke-14. Nah, saya kira di pedesaan, kalau kita berasal dari pedesaan, tradisi ini sudah berlangsung berabad-abad ya sudah. Jadi biasanya kalau ingin mencari kutu, tinggal duduk di teras. Bahkan beberapa orang, tidak hanya dua orang, bisa tiga orang, empat orang, dan uniknya itu bisa melingkar. Si A mencarikan kutu B,
1: iya, mencarikan kutu C. Kayak berkereta-keretaan lah malah.
3: Kayak kereta. Mm-mm. Nah, kalau dulu kan gak ada hiburan.
1: Mungkin
3: televisi gak ada, HP gak ada, radio belum ada.
1: Ya.
3: Sarana infotainmentnya zaman lalu itu apa? Ya, pergunjingan. Ya, pergunjingan. Jadi pergunjingan itu menggunjing tetangga, menggunjing orang lain.
1: Mm-mm.
3: Dan itu memang saya bilang tadi seperti pisang goreng. Mm-mm. Atau seperti kacang goreng. Yang kalau dimakan enak, tambah lagi. Bujur. Akhirnya mencari kutu itu bisa enggak selesai 1 jam, 2 jam karena ada perkunjingan, ada menguyah orang lain.
1: Mm-mm.
3: Yang tadi saya jelaskan ekspresinya kulimitan,
1: kujihingan, ya,
3: galagakan, tertawa dan sebagainya.
1: Artinya, nah, ini, pala zaman dulu tuh mungkin zaman sebelum ada gadget meramaikan ya Pak ya.
3: Iya,
1: mungkin
3: iya.
1: Mencari kutu ini tuh jalan komunikasinya lah.
3: Iya, betul.
1: Pembukanya.
3: Betul.
1: Mm-mm.
3: Nah, sebenarnya ada pergeseran budaya ya.
1: Mm-mm.
3: Pergeseran budaya seiring dengan teknologi informasi di mana orang pakai gadget, pakai HP, ada medsos, maka gosip itu bergeser lagi, tidak hanya di baku tuan tapi di grup-grup WhatsApp ya. Kemudian di Instagram, kemudian di FB dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
3: Penuh dengan pergunjingan.
1: Bujur.
3: Nah, misalnya ada grup di FB itu Habar Banua. Nah, tidak hanya berita ya, melainkan juga sebuah gosip-gosip, desas-desus ya, rumor itu beredar.
1: Iya.
3: Ya, beredar ya.
1: Jadi memang setak ke grup WhatsApp ini pun rami isinya pala, apalagi nang AI lah.
3: Iya.
1: Biasanya kan sekali. Tebu mulia aja nih nang acil-acil nih. Oke, ini kita angkat dulu satu telepon boleh ya Pak ya, izin ya. Mas Rehan juga ya.
2: Oke.
1: Boleh dipasang headsetnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Gi, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Pian Sirai.
1: Halo. Suara Pian gimit banar nih. Ah, terputus teleponnya sudah Pak. Inggi. Nanti mungkin yang tadi sudah menelpon bisa menghubungi ulang lagi ya. Nah, ini ada telepon masuk lagi nih. Coba lu tes dulu ya Pak ya.
3: Ya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pian.
1: Nggi, dengan siapa ini ya?
4: Abah Sopian, Pian.
1: Oh, Abah Sopian. Nggi, kenapa Abah Sopian?
4: Itu kan, Pak, ada orang nyemek kalau bakuyaan itu apa, Pak? Kan, untung jadi si orang itu punya bakuyaan, ya.
1: Bakuyaan, jadi bisa dipasang, Pak?
4: Bentar lah, jaringan lah.
1: Oh, Nggi, bakuyaan lah, tadi lah.
4: Yang kedua. Orang tuh mengoya-ngoya ke bakernya. Mbama, aku lansian. Kadang-kadang aku ijian tuh ke game-game ijian.
1: Nah. Oh.
4: Oke, apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tadi yang Sidin mungkin minta Pian ini ya, jawab tadi ya Pak ya. Pertama tadi, bakuyaan itu tadi tuh apakah sama nih Pak? Konotasinya negatif apa ke positif. Kemudian kedua tadi ada juga yang ingin menguyang-uyang kebaikan. Biasanya tradisi orang Banjar nih. Misal, bah, anak ikam itu jaka kadaya aku gin. Karena pacangan kayak wayah ini juga. Nah, dikuyak kayak itu nah kebaikannya gitu nah Pak. Itu apa tuh, seperti apa mungkin komentar dari Pian. Mungkin bisa dijawab yang pertama dulu tadi Pak, bakuyaan ya.
3: Oke. Bakuyaan ya. Sebenarnya tidak hanya bakuyaan ya, bisa bakukuyaan atau saling menguyak ya.
1: Itu konotasinya apa tuh Pak?
3: Jadi,
1: negatif ya?
3: Konotasinya kalau bakuyaan ini kan lebih kepada apa ya, aktivitasnya itu menyebar.
1: Oh.
3: Menyebar. Jadi menyebar itu tidak hanya dilakukan oleh seseorang. Kalau seseorang kan menguyak aja ya.
1: Inggi.
3: Kalau bakukuyaan atau bakuyaan berarti penambahan bak dengan an itu menunjukkan bahwa aktivitas menguyah atau menggunjing orang lain ini begitu masif. Begitu masif itu dilakukan oleh saling berbalas-balasan, oleh kelompok, dan sebagainya. Misalnya si A ini menguyah atau menggunjing orang lain juga mendengar kemudian dikuyak lagi dan menyebar, kemudian dibalas lagi oleh kelompok orang lain. Nah ini akhirnya menjadikan apa, menguyak itu menjadi menyebar. Dan ini lebih lebih lebih ber-

0: tapi kan menjadikan orang lain yang digibah ini tidak enak, merasa tersinggung, merasa direndahkan. Kalau tidak faktual, itu namanya, kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut istilah fitnah. Jadi fitnah itu mengangarana atau mengangaradau. Mengada-ada atau mengangaradau, jadi mengada-ada, mereka-reka ya, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa agama, itu disebut dengan istilah buhtan. Jadi kalau buhtan itu adalah kebohongan. Jadi menyebarkan misalnya orang lain, menuduh orang lain tapi tidak sesuai dengan faktanya, itu disebut dengan istilah buhtan.
1: Buhtan. Aduh, tapi bahasa kerennya apalah kadinya tuh nah.
0: Buhtan. Jadi
1: hoax mungkin lah, bisa juga apalah.
0: Buhtan itu ya tadi apa, mengangarana.
1: Iya, mengaradau.
0: Mengaradau.
1: Iya, mengada-ada.
0: Mengarang-arang.
1: Bujur.
0: Mengarang-arang cerita ya. Misalnya si Anu itu dulu sekolah ya, itu saya yang membiayai. Padahal dia enggak membiayai. Itu namanya dalam bahasa Indonesianya disebut dengan fitnah. Dalam bahasa Banjarnya mengaradau, mengada-ada, dan sebagainya ya. Kalau dalam bahasa agamanya disebut buhtan. Dengan istilah buhtan.
1: Oke, okay. Ya. Mengeradau berarti jatuhnya tadi malah menguya kebaikan, tapi ternyata itu tidak ada sebenarnya. Itu apalah kadaka itu sebujurnya. Mengeradau jikam nih. Oke. Okay.
0: Nah, ini kan persoalannya tadi, pertanyaannya ini masuk gibah atau menyambati orang? Kalau dalam definisi gibah itu termasuk.
1: Oke. Okay.
0: Karena definisi gibah itu antara lain Rasulullah SAW ini perspektif Islam ya, menjelaskan yang namanya gibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Kamu nyebut tentang saudara kamu dengan sesuatu yang dia tidak suka di belakang dia. Jadi walaupun itu faktual, misalnya saya waktu dia kuliah saya yang membiayai. Walaupun itu faktual, tapi dia menjadi tidak suka dan cenderung merendahkan, karena kan dianggap dia tidak mampu ya. Tidak mampu, miskin, dan terhinakan. Kalau yang seperti itu termasuk mauya atau menggibah. Menggibah orang lain. Tapi memang kalau dalam bahasa agama nanti gibah itu ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Ini agak sedikit menyimpang dari perspektif budaya ya. Perspektif agama ada yang dibolehkan.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya menguya orang lain, yang orang lain itu dia menzalimi kita. Ya, misalnya dia pernah mengangkat tanah kita. Nah, silakan kalau mau dipiralkan, mau ingin dikuya ke orang lain sebagai tekanan publik terhadap tekanan masyarakat terhadap kezaliman dia, maka dalam agama dibolehkan. Dibolehkan ya yang seperti itu.
1: Karena kita dizalimi gitu ya, Pak.
0: Kita dizalimi. Kalau dalam Al-Qur'an kan ada, malah kita berteriak keras pun itu dibolehkan, illa man zulim, kecuali orang yang zalim. Apa orang yang zalim? Tuhan tidak suka orang itu berteriak dengan keras yang menyuarakan apapun kecuali orang yang zalim. Nah, sama dengan dalam konteks menguya orang ini juga ya. Kalau memang misalnya dia merasa terzalimi, maka gibah dalam konteks seperti ini dibolehkan.
1: Oke, paham.
0: Ada lagi yang gibah yang dibolehkan juga.
1: Nah, sebentar Pak. Nanti kalau misalkan ada lagi nih, berarti kita jeda dulu ya Pak ya. Kita potong dulu nih Pak, biar yang mendengarkan dan Pak Sopian mungkin yang masih mendengarkan juga penasaran ya. Karena tadi juga pertanyaan Pak Sopian sudah dijawab. Nah, setelah ini nanti ada lagi gibah yang diperbolehkan selain daripada kita dizolimi tadi Kak, misalkan gitu ya Pak ya. Ini ada gibah yang diperbolehkan lagi nih Dang Sanak Perempat. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dengan Ulun Kian hanya di Pandiran Baisukan. Kita masih punya waktu Dang Sanak Perempatnya sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Smart

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Dangsana Perompat masih bersama dengan Ulun Kian dalam pandiran Baisukan. Dangsana Kian bersama dengan Prof. Dr. Haji Wardani MAG dan juga Muhammad Aldiro Raihandi. Menyambati urang menyoal keberadaban dalam etika Banjar. Kita tadi sampai di gibah tadilah, gibah, Pak ya. Apalagi gibah yang diperbolehkan tadi. Nah, seperti apa nih Pak, gibah yang diperbolehkan pulang?
4: Nah, ini di antara gibah yang dibolehkan juga adalah, selain yang kita jelaskan tadi, ada juga gibah yang dalam bentuk menyuarakan keadilan kepada penguasa yang zalim.
3: Oh, iya.
4: Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, jihad yang paling utama itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi boleh disampaikan ya sebenarnya ya. Yang ketiga sebenarnya ya. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan hadis ya. Jadi hadis itu kan sumber perkataan yang berasal dari Nabi ya. Perkataan, perbuatan beliau atau pengakuan beliau. Biasanya kan disampaikan oleh dari sahabat, kemudian tabi'in, pengikutnya. Ya. Ada rantaiannya ya.
5: Tabi'in.
4: Biasanya disebut dengan istilah sanad. Nah, sanad ini kan berkaitan dengan orang yang menyampaikan, kayak kita juga ya. Seseorang bertemu dengan presiden. Siapa yang bertemu itu? Si A. Si A itu menyampaikan ke si B. Kemudian ke C dan sebagainya. Nah, kita bertanya juga tentang kredibilitas orang yang menyampaikan ini. Nah, mungkin ada yang terpercaya, ya, tapi ada juga yang pendusta. Nah, dalam ilmu hadis itu ada ilmunya tersendiri berkaitan dengan apa ya catatan keadaan orang yang menyampaikan hadis itu dari A, dari B, dari C. Apakah dia pendusta? Apakah dia bisa dipercaya? Nah, gibah dalam pengertian ini adalah menjelaskan misalnya seseorang itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Nah, itu termasuk gibah, tapi dalam konteks seperti ini untuk menjelaskan kebenaran hadis itu, maka ini justru menjadi diperintahkan. Jadi rantaian orang yang menyampaikan berita itu disebut dengan sanad. Itu tergantung juga dari kualitas orang yang dari segi kredibilitasnya itu terpercaya atau tidak terpercaya. Nah, biasanya ada ilmunya sendiri itu ya, yang mencatat, oh si A ini ada catatan bahwa dia berdusta. Oh, dia pernah begini, begini, begini. Nah, itu termasuk ghibah yang dibolehkan dalam agama. Ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya memang dianjurkan ya. Ada seorang ulama yang mengatakan al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Isnad itu bagian dari agama, urusan agama. Karena kalau tanpa isnad, orang siapapun bisa mengatakan apa saja. Nah, jadi kan dari siapa, kemudian dari si A, dari si B, ditanya dulu tentang kualitas kepribadiannya.
3: Betul. Nah,
4: nah ini.
3: Mohon maaf, ini ada telepon yang masuk nih. Boleh kita angkat dulu ya, Pak ya?
4: Boleh, boleh, boleh.
3: Halo, assalamualaikum, Pak Amrullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kian, Bapak, adik-adik narasumber ya. Anu Pak, tentang apa tadi menggibah itu, mencibir kah apa itu, apakah sama juga?
3: Tekulibi.
0: Ya, apakah sama juga dengan membajah?
3: Membajah.
0: Bahasa Jatuh Sungai itu. Kemudian ada dua pertanyaan, mumpung nih hari Jumat, Bapak ya, untuk Bapak. Ini kalau kita memandirakan orang tapi itu benar, kayak apa dosanya, Pak? Itu yang kedua, terakhir Kian, ada nggak cara supaya kita nih jangan membajak orang, termasuk adakah doa gitu nah?
3: Paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya, ada Pak Amrullah yang bergabung. Pertanyaan Sidin tadi mungkin jadinya tiga ya Pak ya. Apakah tadi mencibir orang, menggibah orang itu sama dengan membajah, Jar? Sama lah tuh Pak. Itu.
4: Oh iya. Seingat saya ya, ini kan termasuk kosakata yang sangat klasik sekali ya, biasa di pedesaan ya. Orang tua saya itu biasa mengatakan jangan membajah orang tua, jangan membajah kuitan. Jadi membajah kuitan ini ya semacam membantah, merendahkan. Biasanya disebut dengan istilah membajah ya. Nah, kalau itu dilakukan di belakang orang, ya termasuk ghibah juga ya. Tapi kan membajah biasanya juga dilakukan di hadapan orang. Ada lagi kosakata dalam bahasa Banjar yang identik dengan itu ya, mahapak.
3: Oh iya, mahapaki. Ya,
4: jadi mahapak nih.
3: Iya.
4: Mahapaki kawan, jadi ini.
6: Mahapaki segala macam.
4: Iya, betul. Jadi mahapaki ini kan apa ya, menganggap enteng ya. Apa ini misalnya si Anu ini cuma bisanya begini aja. Nah, mahapak itu merendahkan ya.
3: Iya, jatuhnya lebih ke merendahkan sih. Maulah orang tuh jadinya lucu gitu dari mata orang. Iya. Gitu.
6: Boleh jadi yang kita hina itu lebih mulia di mata Allah.
3: Nah, iya, bujur.
4: Ini yang menarik dalam tradisi Banjar itu terkadang mahapak orang lain itu dikemas dalam bentuk lelucon, bergayaan. Lalu itu semacam dibenarkan oleh keadaan padahal itu tetap salah.
3: Bujur.
4: Nah, ini kan kalau di tontonan sekarang itu mungkin termasuk apa ya nama roasting,
6: merosting
4: orang ya. Sebenarnya di dalam tradisi Banjar kita ada itu. Cuma orang Banjar itu kan identik dengan menyampaikan kritik, termasuk juga menyampaikan menghina orang lain, mahapak. Itu dicoba untuk dikemas dalam bentuk bagayaan.
3: Iya.
4: Bagayaan, balecuan, atau bisa dengan sindiran. Sindiran umalah ya gini Jar. Mohon maaf ya, ini saya kutip di sini ada yang unik sekali. Kayak tupai mah ikut nangka ya. Ini konotasinya kan aneh sekali ya. Mungkin suaminya kecil, istrinya besar. Nah ini Banjar itu ternyata sangat kadang-kadang lucu. Ya lucu, suka bergayaan, tapi kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang juga
6: terlalu berlebihan,
4: berlebihan dan cukup kasar.
3: Bujur itu bisa menyakiti hati orang mungkin. Gitu ya Pak ya. Bagi kita lucu, tapi bagi orang itu mungkin aduh kenapa nih kayak
4: Jadi seakan-akan itu dibenarkan oleh situasi padahal itu salah.
3: Bujur, melipak. Jadi, jatuhnya Pak.
6: Melipak.
4: Nah ini kayak stand up comedy itu kan kurang lebih begitu, cuma karena itu menjadi produk produk industri hiburan.
3: Iya.
4: Nah, ini jadi semacam budaya massa yang seakan-akan menjadi benar.
3: Mm-hmm.
4: Nah, ini bahaya ini. Apa istilahnya kalau dalam istilah ini misculture ya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kultur massa atau budaya massa itu diproduksi oleh industri hiburan misalnya. Ini yang sebenarnya tidak benar, tapi dikemas menjadi seakan-akan menjadi kebenaran.
3: Menjadi kebenaran, iya betul. Yeah. Karena kelihatan gitu ya Pak, yeah, ya, mainnya mulus.
4: Stand up comedy itu sebenarnya kan kasar sebenarnya.
3: Iya, yeah, sebenarnya.
4: Stand up comedy apalagi kalau sifatnya kritik yang membangun ya,
3: mm-hmm,
4: dari perspektif untuk membangun pemerintahan yang baik, mungkin bagus ya. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, wah itu...
3: dirasa kurang wajar aja gitu
4: wajar
3: ya Pak ya.
4: Gitu. Hmm. Jadi budaya yang diproduksi oleh tontonan televisi yang mencoba untuk membenarkan yang salah. Jadi
3: betul,
4: ketika kesalahan itu diulang-ulang dan masyarakat kemudian menontonnya dan menjadi bahan hiburan dan bahan tertawaan dan merasa terhibur, hmm, akhirnya sesuatu yang salah itu dianggap sebagai sesuatu yang benar.
3: Benar, betul.
4: Wah, nah, ini bahaya ini kalau yang seperti ini ya.
3: Bujur. Nah, ini ada dua lagi nih takunannya si Din tadi Bapak. Yang pertama tadi adalah membajah tadi sama dengan mencibir atau menggibah sama ya Pak ya. Terus yang berikutnya adalah memandirkan orang tapi itu fakta. Nah, itu tekanannya dosakah juga atau kayak apa tuh Pak?
4: Memang gibah itu fakta ya.
3: Oke.
4: Okay. Memang gibah itu fakta. Misalnya, oh si suami si Anu itu hirang latep, mohon maaf ya. Misalnya. Ya. Memang faktanya dia hitam legam ya.
3: Hmm.
4: Kalau itu disebut di belakang dia dan dia merasa terhinakan, walaupun itu faktual, ya itu yang disebut dengan gibah.
3: Oke, berarti ya tetap ya, ya Pak ya. Tetap justru aja. Sama aja.
4: Sama ya. Jadi walaupun itu faktual dan itu menyebabkan dia tidak suka ya. Ini kan menguyah orang lain itu sebenarnya tidak hanya dalam bentuk ucapan ya.
3: Inggi.
4: Bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dengan isyarat.
6: Isyarat, komentar.
4: Komentar
6: itu.
4: Bisa dengan bahasa tubuh.
6: Iya, bahasa tubuh.
4: Jadi kalau kita dalam pertemuan misalnya enggak ngomong-ngomong dia, tapi dalam bahasa isyarat, orang mengerti bahwa si Anu itu yang dia maksud, mm-hmm, dan dia rendahkan.
3: Mm-hmm.
4: Misalnya, oh si gemoy misalnya, nyebut itu yang dimaksud dia si A sudah tertawa orang lain. Oh ini si cawe-cawe misalnya. Nah ini pasti yang dimaksud si Anu. Kalau itu menjadi apa ya, merendahkan orang lain, itu menjadi gibah ya. Nah ini jadi bermasalah ya.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, terus yang terakhir tadi adalah doa agar kada menggibah jarpana apa tuh? Adakah Bian? Jadi kayak siaran keagamaan nih.
4: Oh iya, ini siaran keagamaan. Sebenarnya ada aja doa-doa yang sifatnya umum ya, sebenarnya ya. Jadi kan apa istilahnya, kita berlindung dari apa kejahatan diri kita sendiri.
3: Iya.
4: Ya, syururi amfusina itu ada di beberapa doa ya. Jadi saya kira ada banyak doa, ada doa-doa yang sifatnya umum, tapi ada juga doa-doa yang khusus ya.
3: Okay.
4: Saya mohon maaf tidak apa
3: bisa
4: ya,
3: menyebutkan
4: tidak
3: detail spesifik, gitu ya,
4: ya.
3: Tinggi.
4: Tapi dalam agama itu saya kira banyak.
3: Betul. Ya, jadi bisa sambil dicari aja ya Pak ya.
4: Iya,
3: tinggi.
4: Ada.
3: Oke. Nah, karena kita sudah berada di menit akhir pertemuan kita di hari ini dalam Pandiran Baisukan, Bapak dan Mas Raihan juga mungkin boleh disampaikan dulu kesimpulannya. Mungkin dimulai dari Mas Raihan dulu kali ya, hasil pembicaraan kita di pagi hari ini, baru nanti ditutup oleh Bapak. Silakan Mas Raihan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau kita ditanya ya soal menyambati orang lain itu dalam etika Banjar ya, bagi ulun lah ini bukan cuman soal sopan santun, tetapi soal kualitas iman dan adab seseorang itu.
3: Bujur.
6: Orang tua kita dulu itu selalu bilang adab itu dianak di muka ilmu, atau al adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Artinya setinggi apapun pendidikan orang itu atau jabatan orang itu, kalau lisannya masih suka menyambati orang,
3: yeah,
6: merendahkan orang, itu dia terlihat hina kayak itu nah.
3: Oh iya, bujur.
6: Di budaya Banjar yang egaliter ya, marwah atau kehormatan itu harta yang paling mahal.
3: Etika.
6: Oke.
3: Okay.
6: Nah, kita menyambati orang itu sembarangan, sebenarnya kita sedang merampas hak dia untuk dihormati. Ini sejalan benar lawan firman peringatan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 11 itu, kita dilarang keras mengolok-ngolok orang lain. Karena boleh jadi yang kita hina itu justru yang tadi itu di
3: lebih mulia.
6: Mulia di mata Allah Subhanahu wa taala.
3: Betul.
6: Bahkan di ayat selanjutnya pun perbuatan menggunjing itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri.
3: Oh, ya.
6: Memakan daging saudaranya sendiri yang udah mati. Bayangin betapa ngerinya itu.
3: Iya, oke. Okay.
6: Secara psikologis juga lah, masuk akal itu. Orang yang suka menyambati orang biasanya lagi mempertontonkan kepada kekeruhan hatinya sendiri, mempertontonkan keburukan hatinya itu. Dia mau merasa lebih tinggi dengan cara menginjak harga diri orang lain.
3: Yeah.
6: Dan sekarang masalahnya itu makin berat di era digital ini kalau lisan kita pindah ke jempol.
3: Oh iya, keyboard warrior. Menyambati
6: di kolom komentar.
3: Iya. Yeah.
6: Apalagi kalau di WA, grup-grup WA, pakai VN, voice chat, dan segala macam itu kan.
3: Yeah.
6: Dampaknya jauh lebih besar kayak itu.
3: Tinggi.
6: Karena jejak jejaknya abadi dan disaksikan ribuan orang. Apalagi kan di komentar kayak IG, TikTok, YouTube, Facebook, dan segala macam itu. Apalagi Twitter kan. Kita harus ingat surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu kata pun yang terucap atau terketik kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Okay. Jadi setiap af'al kita, perbuatan kita pasti diawasi oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis di akhirat nanti. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rajin ibadah tapi pahalanya habis, dibagi-bagi ke orang yang pernah dia cela atau dia sakiti.
3: Ya,
6: berarti ibadahnya sia-sia. Dia beribadah rajin, sholat lima waktu rajin, berjamaah ke masjid, ikut kajian-kajian agama segala macam, tapi dia masih menggunjing orang sia-sia. Pahalanya akan ditransfer ke orang yang dia gunjing atau yang dia cela.
3: Oke.
6: Kita harus cerdas ya, membedakan mana kritik yang membangun, mana celaan yang menjatuhkan. Kalau kata-kata kita tidak bisa menjadi manfaat, maka diam.
3: Oh diam iya saja. Bujur. Yang paling bujur itu diam. Yang
6: paling betul itu diam. Itu justru adab paling tertinggi.
3: Oke.
6: Okay. Kalau kita ngomong-ngomongin orang pasti ya begitulah ya. Marilah ya kita jaga lisan dan jempol kita.
3: Bujur.
6: Apalagi kita bijak-bijak dalam bermedia sosial ya.
3: Jangan, iya, jangan sampai disalahgunakan lah media sosial.
6: Jangan sampai disalahgunakan.
3: Bujur. Apalagi memperlihatkan kalau kita tuh adabnya kurang. Jangan sampai.
6: Karena kan ingat, al-adabu fauqa ilmi tadi. Adab itu di atasnya daripada ilmu.
3: Ilmu.
6: Maupun pendidikan nikam lulusan luar negeri, mau lulusan Arab Saudi, atau manapun, tapi kan tidak beradab, nol.
3: Oke, siap. Ya,
6: karena biar jadi obat bukan jadi luka tadi. Marilah jaga lisan kita dan jempol kita biar bisa jadi obat dan bukan luka.
3: Oke.
6: Karena luka fisik itu sembuh dalam hitungan hari. Tetapi luka karena sambatan yang tajam, hinaan kita yang tajam, itu bisa membekas sampai ke liang lahat.
3: Nah, itu dia harus diingat tuh Dangsa Anak Perempat ya.
6: Iya.
3: Terima kasih penyampaiannya Mas Raihan tadi, dan mungkin bisa ditutup juga dan disimpulkan juga dari Bapak. Silakan Bapak.
4: Oke. Ini sebenarnya budaya yang sebenarnya tidak produktif.
3: Ya, ya.
4: Jadi perlu kita untuk basusuluh ya orang juga.
3: Basusuluh
4: itu maksudnya adalah introspeksi diri ya. Sebenarnya dari budaya sendiri itu punya kontrol terhadap kesalahan ini ya. Misalnya ada di hadapan kita, misalnya kalau kita menyambati orang, sambati hak ikam jiwa dosanya. Nah ini kan ini terkait dengan apa yang disebut dengan apa ya, kebaikan dan keburukan itu sebenarnya terkait dengan dosa. Kemudian ada lagi ucapan, jangan pina menyambati orang kalau pina terjangkit. Nah ini juga terkait dengan apa yang disebut dengan balasan atau karma ya. Oleh karena itu ini saya kira momen bagi kita untuk menjadikan budaya itu budaya yang kira-kira produktif untuk untuk kemajuan kita barataan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dangsana Perempat, Pandiran Bayi Sukan, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kita kembali berjumpa di lain waktu. Ulun Kian juga sekaligus izin pamit undur diri. Dangsanak ya, kembali bertemu di Pandiran Bayi Sukan edisi berikutnya dan di waktu berikutnya. Semoga sehat selalu untuk Buan Pian semuanya dan semoga bermanfaat materi kami di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat Baisukan dan Sanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, nang diwakili Asisten 1 Kesra Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun membuka Training Center Kafilah Kota Banjarmasin di salah satu hotel pada hari Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini dalam rangka persiapan menghadapi MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, Juli Khair, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, kemudian Camat Sekota Banjarmasin, dan para peserta MTQ Kota Banjarmasin. Dalam sambutannya, Lukman Fadlun menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas para khalifah sebelum berlaga di ajang MTQ tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut. Menurutnya, kerja keras seluruh pihak dalam mempersiapkan kafilah terbaik diharapkan kawan memberikan hasil yang membanggakan bagi Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perompat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat ya. Selamat hari Jumat, yang mana hari Jumat ini mudah-mudahan membawa banyak keberkahan gasan kita seberataan ya. Senang sekali Ulun Anissa kembali hadir melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Gasan mengawani bubuhan pian di udara dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Di hari Jumat ini, tanggal 15 Mei 2026, nah kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Kada terasa pang, perasaan tuh semalam tuh baru tanggal 1 Mei, tiba-tiba sekarang sudah tanggal 15 Mei. Wow, bagaimana dan senang perempat sepanjang hari-hari di bulan Mei ini, apakah semuanya berjalan lancar? Apakah dalam keadaan yang sehat selalu? Amun kada nyaman awak, semoga diberikan kesembuhan ya, dan juga selalu sehat ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia ya, apapun yang terjadi di hidup kita selawas ini ya. Nah di perompat Banjarmasin untuk jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan membahas seputar kuliner. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu Banjar yang asyik yang menemani syahdunya Jumat pagi menuju siang ini. Dan Ulun hendak membahas mengenai, ini agak filosofis ya kita pagi ini ya, karena Ulun tertarik banar nih gasan mengetahui dan sharing gasan bubuhan pian mengenai filosofi makanan tradisional Jawa nang kawa menjadi pelajaran hidup. Wah, ini berat banar lah. Sebujurnya kada berat banar ya. Ini adalah sebujurnya makanan yang selalu kita temukan di pasar-pasar tradisional ya. Kalau nah ada apa aja gerang. Jadi memang kan kuliner tradisional Indonesia itu kan beraneka ragam ya, dan itu mencerminkan kekayaan budaya wan tradisi nang kita miliki dari Sabang sampai Merauke. Nah, seberataan daerah ini ada memiliki makanan khas nang menjadi identitasnya. Nah, amun di daerah Jawa, makanan tradisional digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan sebuah nasihat. Nah, makanya kada heran amun setiap makanan tradisional di Jawa ini bisi filosofi tersendiri nih nang syarat makna ya. Mungkin ya dan senak perompat pasti menurut Ulun ya sudah pernah merasakan beberapa makanan berikut, kayak tumpeng, ketupat, kemudian lepet, kemudian ada nang ngarannya iwel-iwel, klepon, dan masih banyak lagi. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Amun pian tertarik ya bahas bersama Ulun, silakan bergabung di dua nomor telepon kita nih di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Silakan amun pian bisi jua filosofi makanan Banjar, boleh sharing dengan Ulun ya dan sanak perompat ya. Tetap di Dandaman Banua, kita dengarkan dua lagu Banjar berikut ini.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Rompat FM, suara budaya Banjar, masih bersama dengan Ulun Anissa nang hendak membahas mengenai beberapa filosofi dari makanan tradisional di daerah Jawa nang kawa menjadi pelajaran hidup gasan kita berataan. Nang pertama ini tidak lain tidak bukan, tadi sudah Ulun spill sedikit ya. Nang pertama adalah tumpeng atau nasi tumpeng, nang familiar rancak dijumpai pada perayaan selamatan atau syukuran dalam masyarakat Jawa. Tapi Ulun rasa di era sekarang ya, yang mana budaya itu sudah menyebar luas ya, kada cuma di satu daerah tapi juga hingga ke penjuru Nusantara. Jadi nasi tumpeng ini sepertinya sudah familiar nih untuk semua masyarakat Indonesia. Pasti sudah tahu nasi tumpeng itu bentuknya mengerucut ya, dengan dikelilingi oleh lauk pauk yang disajikan dalam nampan besar, atau nangarannya bahasa Jawa itu adalah tampah. Jadi tampah itu nampan besar berbentuk lingkaran ya, yang terbuat dari anyaman bambu. Jadi uniknya dan senang perompat ya, ternyata sekalinya tumpeng itu adalah singkatan dari yen metu kudu mempeng. Nang dalam bahasa Indonesia berarti ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Nah, tapi juga ada versi lainnya yang mengartikannya dengan metu dalan kang lempeng atau hidup melalui jalan yang lurus. Nah, maksudnya adalah amun manusia lahir di dunia, manusia itu harus menjalani kehidupan di jalan yang lurus, yaitu jalan Tuhan, dengan semangat, yakin, fokus, dan kada mudah berputus asa. Jadi walaupun ada dua versi ya, dan senak perempat ya, menurut Ulun itu saling berkaitan ya. Jadi dengan jalan yang lurus, dengan semangat itu saling berkaitan ya. Jadi dengan menjalani kehidupan di jalan yang lurus, apapun rintangannya, kita juga harus tetap semangat, yakin, fokus, dan kada mudah putus asa. Wah, luar biasa ya. Ternyata tumpeng itu filosofinya sangat mendalam, dan kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam tumpeng ya, kada cuma kita nikmati lauk pauknya aja gitu dan sanak perompat. Nah, selain tumpeng, yang kedua ini adalah ketupat atau kupat. Nah, kupat ini juga sudah kada asing lagi dengan masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia ya. Apalagi ketika momen-momen hari raya muslim ya, hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha ya. Dan makanan berbahan beras ini dibungkus dengan janur, dengan dianyam sedemikian rupa menyerupai bentuk belah ketupat. Dan ini menjadi hidangan wajib, salah satu hidangan wajib bagi beberapa keluarga saat Lebaran ya. Dan ketika Lebaran kan memang berataan umat muslim itu bersilaturahmi. Wan saling bermaaf-maafan satu sama lain, saling melepaskan egonya masing-masing ya. Dan hal itu ternyata kada jauh dari makna ketupat itu sendiri, yaitu ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Wow, dalam sekali ya. Jadi ketupat juga dimaknai dengan laku papat, nang artinya empat tindakan. Nah, empat tindakan itu apa aja Nisa? Yang pertama, lebaran. Lebaran sesuai kata dasarnya lebar, atau bukan lebar ya. Bukan badan kita yang lebar, tapi yaitu artinya usai atau tuntung melaksanakan ibadah puasa. Pokoknya sudah tuntas ya, menjalankan ibadah puasa selama 30 hari dalam 1 bulan. Nah, selain lebaran, kan ada 4 maknanya tadi. Yang pertama lebaran, kemudian yang kedua adalah luberan. Nah, luberan ini dari kata dasar luber atau berlimpah, berluber-luber gitu ya. Yang maknanya mengingatkan gasan berbuat baik, wan bersedekah agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi yang pertama tadi lebaran, yang kedua luberan ya. Yang ketiga leburan. Nah, diputer-puter aja ini huruf vokalnya ya, tapi sebujurnya maknanya itu beda-beda gitu dan sanak perempat ya. Nah, leburan ini dimaknai dengan lebur atau habis ya. Jadi ketika Idul Fitri tiba,
diharapkan dosa-dosa manusia itu dilebur dan manusia itu kembali pada kesucian gitu ya. Nah, setelah lebaran, luberan, leburan, selanjutnya ada makna yang terakhir nih dari ketupat, yaitu laburan, yang berasal dari kata labur atau batu kapur. Nah, maknanya hati wanjiwa nang kembali putih seperti layaknya kapur yang berwarna putih. Wah, luar biasa ya, manis sekali, manis dan juga islami dan juga luar biasa mendalam maknanya ya. Jadi, empat tindakan itu tadi, lebaran, luberan, leburan, serta laburan. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Sa? Selanjutnya kita tahan dulu ya, kita nikmati lagu-lagu Banjar dulu ya, sambil santai di hari Jumat ini. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: .id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di segmen Dandaman Banua di hari ini. Nah, Ulun hendak melanjutkan kembali pembahasan Ulun mengenai filosofis atau makna dari beberapa kuliner tradisional dari Jawa ya. Setelah tadi ada tumpeng, kemudian ada ketupat, selanjutnya adalah lepet. Nah, lepet, apa sih lepet ya? Lepet itu jajanan tradisional ya, yang dibungkus dengan janur dan terbuat dari beras ketan, dicampur kacang gitu ya, dan dimasak dalam santan ya. Jadi teksturnya itu seperti lontong, tapi bukan lontong ya. Itu rasanya gurih banget, enak banget, dan senang perompat ya. Jadi ada kacangnya, entah kacang apa ya, kacang tanah kah? Ulun belum tahu lebih detailnya kacangnya ya. Itu tuh rasa kacangnya menyatu dalam beras ketan, wah enak banget dan senang perompat ya. Tapi sekarang kayaknya di beberapa daerah, di tempat tinggal Ulun itu sudah agak jarang yang berjualan ya. Tapi kalau di daerah Jawa mungkin masih banyak dan senang perompat ya. Nah, jadi lepet ini selain di hari-hari biasa, biasanya banyak banget ditemui saat lebaran ya, seperti ketupat ya. Dan bagi orang Jawa, lepet itu punya filosofi tersendiri, yaitu ele-e disimpen sing rapet. Nah, artinya kejelekannya disimpan yang rapat ya. Kejelekan ataupun aib seseorang itu jangan pernah diumbar, apalagi dijadikan konsumsi publik. Dan sebisa mungkin tutuplah dan simpanlah sendiri, termasuk aib-aib kita ya, dan senang perompat ya. Kada cuma aib kita, tapi juga aib orang lain ya. Amun kita mengetahui sesuatu mengenai orang lain, janganlah disebarluaskan ya. Kalau kita harus menghormati, menghargai privasi mereka, seperti itu ya. Nah, selain lepet, ada nangarannya iwel-iwel. Iwel-iwel ini dibungkus dengan daun pisang ya. Jadi iwel-iwel ini adalah jajanan tradisional untuk menyambut kelahiran bayi. Dan memang karena dibuatnya khusus untuk selamatan kelahiran bayi, makanya jarang ditemukan di pasar sehari-hari ya. Iwel-iwel ini berasal dari potongan doa kepada orang tua, yaitu liwalidaya gitu ya, dan senang perompat ya. Dan apa maksudnya Nisa? Nah, jadi dimaksudkan dengan harapan bayi yang baru lahir itu bisa lengket kepada orang tuanya. Maksud dari lengket ini adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan makna itu diambil dari tekstur kue yang lengket karena terbuat dari ketan dengan isian gula merah yang dibungkus daun pisang, dan biasanya bentuknya itu berbentuk segitiga. Menarik sekali ya, dan senang perompat ya. Nah, selain iwel-iwel, selanjutnya adalah klepon atau nang di bahasa Banjar kalalapun, kalau kada salah lah. Jadi klepon atau kalalapun ini memang sudah sangat terkenal, populer di seluruh Indonesia Raya ya. Ulun rasa kayak itu nah ya. Dan klepon ini kalau diartikan orang Jawa dalam bahasa Jawa itu singkatan dari kanti lelaku pesti ono. Nah, artinya sebagai petunjuk hidup, amun kita prihatin, nah makanya akan ada jalan keluar. Dan makna ini diambil dari proses pembuatan klepon, nang kada kawa sembarangan nih, karena dibutuhkan kemampuan untuk mencampurkan takaran bahan-bahan yang pas ya, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Nah makanya itu klepon melambangkan ketepatan, ketelitian, keuletan, kelembutan, wan kesabaran jua dalam melakukan berbagai pekerjaan ya. Jangan terburu-buru. Nah, semua itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu beberapa makna filosofis dari makanan tradisional Jawa ya, yang beberapa juga sudah mendunia di Indonesia Raya maksudnya, dan senang perompat ya. Mudah-mudahan dengan Ulun sampaikan informasi tersebut bisa menambah wawasan dan juga inspirasi untuk mencobai kuliner-kuliner dengan makna-makna filosofis lainnya ya, dan senang perompat ya. Dan Ulun informasikan nanti jam 11 kita
memasuki segmen ruang UMKM, tapi untuk hari ini kada dengan narasumber-narasumber, alias nanti Ulun sampaikan informasi mengenai tips-tips UMKM agar kawan naik kelas. Jadi jangan kemana-mana dan senang perempat ya, kita akan kembali nanti jam 11 sampai jam 12, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Habat Rompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin menggelar Festival Sipak Bola Nasional U10 1U12 Piala Presiden 2026. Turnamen ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, di lapangan Sipak Bola Kayu Tangi pada hari Kamis semalam, 14 Mei 2026. Sebanyak 16 tim dari SSB di Kota Banjarmasin, yang tersusun dari 8 tim kategori umur U10, 1-8 tim kategori umur U12, 4 bertanding dalam turnamen itu. Turnamen ini jadi bagian dari pelaksanaan Festival Sipak Bola Tingkat Provinsi yang diinisiasi oleh ASPROV PSSI Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi pelaksanaan turnamen sipak bola di Kota Banjarmasin. Menurut Sidin, turnamen ini kada cuma sebatas kompetisi haja, tapi juga sebagai ajang mengasah bakat anak-anak dalam olahraga sipak bola. Sidin juga menyampaikan amun sipak bola itu sudah jadi tradisi di banua kita. Jadi adanya turnamen ini kawa menjadi langkah awal gasan mencetak atlet sipak bola masa depan. Sidin juga berharap para peserta nantinya kawa menerusakan ekosistem sipak bola di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Ketua Pelaksana Hari Kartono menyampaikan juga mengenai pelaksanaan turnamen Festival Sipak Bola Nasional ini dilaksanakan secara beringkat maksud kami. Menurut Sidin, para juara dari tingkat kota provinsi dari tingkat Kota Banjarmasin nantinya menjadi wakil gasan bertanding di turnamen tingkat provinsi. Sidin juga menjelaskan peserta nang empat turnamen ini sudah diatur berbagi menjadi dua kategori, one ada batas umur. Biarpun dibatasi, antusias peserta gasan empat turnamen sangat besar. Demikian Habar Perompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Terima kasih masih bersama dengan Anissa dan Sanak Perompat di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Nah, untuk yang belum punya aplikasi RRI Digital, silakan di-download gratis tis-tis di Play Store dan juga App Store di HP Buhan Pian masing-masing ya, dan Sanak Perompat ya. Nah, seperti janji Ulun tadi, Ulun akan menyampaikan informasi mengenai tips UMKM ya. Dan untuk hari ini, di siang hari ini yang cukup mendung kalau di daerah Banjarmasin, amun di wadah Buhan Pian kayak apa, silakan dikabarkan boleh banar dan Sanak Perompat ya di WhatsApp kita 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nah, Ulun akan membahas mengenai 5 tipe bisnis UMKM yang berpotensi cuan di tahun 2026. Nah, ada apa aja sih ya? Kenapa Nisa bahas tren bisnis? Karena sektor UMKM ya itu kan terus berkembang ya sebagai pilar ketahanan ekonomi kita. Tapi tantangan di tahun 2026 wayah ini menuntut lebih dari sekedar bertahan ya kalau, tapi juga harus naik kelas, harus meningkat, harus berinovasi, beradaptasi cepat terhadap gelombang perubahan digital. Kemudian kita juga harus meningkatkan kesadaran lingkungan ya, dan tingginya permintaan secara personal ya. Dan keberhasilan bisnis UMKM di masa depan ini akan sangat bergantung nih pada kemampuan pebisnis-pebisnis atau pelaku UMKM yang mampu mengidentifikasi dan mendominasi pasar-pasarnya. Nah, ada apa aja? Insya Allah Ulun sampaikan ada 5 tipe bisnis ya yang berpotensi cuan di tahun 2026. Nah, apa aja Nisa? Nanti dulu kita nikmati dulu lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap di Ruang UMKM Perompat Banjarmasin bersama Anissa.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Terima kasih Bu Anpiet masih bersama dengan Ulun Daksanak Perompat ya di Perompat RRI Banjarmasin di segmen Ruang UMKM ya. Dan Anissa informasikan untuk cuaca di Banjarmasin tiba-tiba hujan ya. Hujannya cukup deras Daksanak Perompat, jadi mun pian hendak keluar ya di Banjarmasin mohon ditahan dulu atau kalau memang penting benar dipersiapkan jas hujan, amun yang naik mobil dipersiapkan juga payung ya. Untuk keluar dari mobilnya kan pasti butuh payung juga ya. Sedia payung sebelum hujan. Nah, masih bersama Anissa dan Anissa akan menyampaikan informasi mengenai tipe bisnis UMKM yang berpotensi cuan di tahun 2026 ini ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nih untuk memperluas tipe bisnis Bu Anpian semuanya ya. Nah, yang pertama ada bisnis F&B atau food and beverage atau bisnis kuliner ya dengan konsep cloud kitchen dan specialty delivery. Nah, ini tuh adalah model dari evolusi dari industri kuliner ya yang berfokus pada efisiensi operasional, one kualitas produk yang dikirim langsung ke konsumen gitu ya. Jadi biaya sewa area tempat makannya itu bisa dialihkan nih gasan pemasaran digital, one peningkatan kualitas bahan baku. Dan hal ini bisa membebaskan model bisnis UMKM dari beban biaya tetap yang tinggi ya. Dan keberhasilan cloud kitchen itu tergantung pada penguasaan platform pengiriman dan juga strategi digital tentunya ya dan Sanak Perompat ya. Dan tipe bisnis ini bisa beroperasi dengan banyak brand virtual dari satu dapur dan memaksimalkan inventory dan juga SDM-nya ya. Dan tipe bisnis UMKM seperti ini tuh sangat populer ya. Ada contoh ya, ini usaha rumahan, Ulun pernah menukar salah satu brand cheesecake di daerah Gatot Subroto dan itu tuh kadada tempat area kita untuk makan, jadi hanya menerima pesanan-pesanan aja melalui Instagram. Tapi, wah itu luar biasa, larisnya cuan sekali dan Sanak Perompat ya. Nah, contoh barang-barang atau produk-produk lainnya itu seperti itu ya, seperti catering makanan, misal makanan sehat. Karena wayah ini orang-orang sudah mulai sadar untuk makan sehat ya. Kemudian bisa juga kita ekspansi tipe bisnis ke arah frozen food premium yang dikemas untuk pengiriman instan. Jadi memang banyak benar bisnis kuliner ini mengintegrasikan pencatatan keuangan mereka dengan menggunakan aplikasi kasir yang canggih juga ya. Nah, selanjutnya selain konsep cloud kitchen dan specialty delivery, selanjutnya ada produk berkelanjutan atau sustainable goods dan layanan refill. Jadi memang permintaan pasar terhadap produk nang ramah lingkungan, one bertanggung jawab sosial ini terus merangkak naik ya, terus meningkat, terus populer di kalangan Gen Z, one millennial wayahini. Dan konsumen itu biasanya bersedia ya untuk membayar lebih untuk produk bisnis UMKM yang memang menunjukkan sumber bahan baku yang etis gitu ya, yang minim limbah, yang sustainable gitu ya. Dan UMKM yang menyediakan refill station atau station isi ulang untuk produk misalnya rumah tangga, deterjen, atau kosmetik ini menawarkan solusi yang praktis bagi para konsumen yang hendak mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dan makanya itulah bisnis UMKM ini menawarkan nilai atau value yang sangat kuat dan Sanak Perompat ya. Contoh barang atau produknya itu seperti perlengkapan rumah tangga zero waste, kemudian sabun, biasanya sabun cair ya, dan juga deterjen organik. Wow, ini menarik sekali ya. Boleh dicoba nih ya, mun pian memiliki tipe bisnis seperti ini. Tipe bisnis perlengkapan rumah tangga, mungkin dari kerajinan tangan gitu ya, yang sustainable tentunya ya dan Sanak Perompat ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, tapi kita akan dengarkan dulu di tengah hujan ini kita dengarkan lagu-lagu Banjar lah. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Cuaca hujan sering menyebabkan penurunan kualitas keselamatan di jalan raya. Data dari Badan Statistik Lalu Lintas menunjukkan bahwa kecelakaan meningkat hingga 30% saat hujan lebat dibandingkan dengan kondisi normal. Jalan yang licin akibat air hujan serta visibilitas yang menurun membuat pengemudi lebih rentan terhadap kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Yang pertama, perawatan kendaraan. Memastikan ban dalam kondisi baik dan wiper berfungsi optimal sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Hujan-hujan, dingin-dingin, ini enaknya santai sambil minum segelas kopi ataupun segelas teh hangat ya, dan snack perempat ya. Atau tambah Indomie boleh. Karena ini hari libur ya. Selamat menikmati hari liburnya di cuaca yang dingin ini, yang syahdu ini. Jadi liburnya makin nyaman. Tentunya sambil mendengarkan Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan masih bersama di segmen Ruang UMKM, kita lanjutkan pembahasan mengenai 5 tipe usaha yang berpeluang cuan di tahun 2026 ya. Sekarang yang ketiga berartilah, iya, yang ketiga ini ada jasa edukasi digital dan upskilling berbasis niche. Jadi ini berkaitan dengan transformasi digital nang cepat banar di berbagai industri ya, yang maulah kesenjangan keterampilan atau skill gap nang sebujurnya harus diisi melalui edukasi nang spesifik wan mudah diakses. Pasar itu banyak membutuhkan pelatihan yang fokus, wan cepat gasan menguasai skill baru ya. Misalnya data analytics, kemudian optimasi e-commerce atau penggunaan AI generatif. Jadi model online course atau workshop online ini memungkinkan para profesional dan pelaku bisnis UMKM ini kawa belajar sesuai waktu luang Buhan Sidin tanpa terikat jadwal kelas fisik ya. Terutama Buhan Pian yang mungkin punya kemampuan nih bisa membuat kelas ya, misalnya kelas optimasi e-commerce, bagaimana kelas affiliate, seperti itu ya. Boleh banar ya, dicoba tipe bisnis ini ya. Contoh produknya itu biasanya jasa webinar ya. Jasa webinar misalnya untuk tutorial editing ataupun workshop strategi pemasaran dan lain-lainnya. Itu juga salah satu tipe bisnis yang laris manis cuan di tahun ini. Kemudian yang keempat ada layanan personalisasi dan juga customisasi on demand. Apa maksudnya ini, Nisa? Jadi ini berkaitan dengan kehendak konsumen yang menginginkan, yang menghendaki produk yang terasa milik mereka gitu ya, dan dibuat sesuai custom apa yang mereka mau ya. Jadi melawan arus produksi massal. Biasanya bisnis UMKM yang mahir menggunakan data pelanggan, biasanya dari media sosial atau riwayat pembelian ya, untuk menawarkan produk yang disesuaikan secara otomatis. Dan ini bisa menjadi poin plus dari usaha kita. Ini bisa dalam bidang apa aja ya, bisa dalam sektor apa aja, seperti kuliner, kue-kuean bisa, terus apalagi, biasanya fashion juga bisa ya kan, custom sesuai apa mau customer gitu ya. Jadi nggak sama dengan baju-baju di luaran sana. Bisa juga custom kerajinan, custom merchandise. Nah, banyak banner ya. Jadi fokusnya itu ditujukan sesuai kehendak dari pelanggannya gitu ya. Custom hampers dengan tema yang sangat spesifik, buket bunga, perhiasan atau desain-desain khusus ya, yang ini memang memberikan nilai sentimental nang cukup tinggi. Nah, selanjutnya satu lagi, tapi kita akan dengarkan dulu ya, dan sanak perempat ya, dua lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap bersama Anissa. Selanjutnya ada lagu dari Tommy Kaganangan, Rakai, dan juga dari Herman featuring Rusna, Semangat Kalimantan Selatan.

0: Selatan dari Herman featuring Rusna. Walaupun dingin-dingin, kita juga harus semangat ya dan senang perempat ya untuk menjalani hari Jumat ini. Nah, Ulun hendak menyampaikan satu lagi informasi mengenai tipe bisnis usaha yang berpeluang cuan nih di tahun ini. Yang selanjutnya adalah bisnis self-care dan kesehatan mental dengan dukungan teknologi ya. Jadi di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kesehatan mental dan juga wellness ini menjadi kebutuhan primer, didukung dengan kemudahan akses digital ya. Jadi bisnis UMKM yang menawarkan layanan coaching atau konsultasi kesehatan, kesehatan mental juga ya, secara virtual nih, ini sangat diminati karena bisa menghilangkan stigma dan juga batasan lokasi ya. Namun biasanya seseorang untuk curhat-curhat ya, untuk konsultasi kesehatan mental itu harus hadir secara fisik ya. Tapi dengan dukungan teknologi kawa melalui virtual ya. Contohnya UMKM yang menjual produk relaksasi premium atau layanan e-counseling nanti kemas dalam paket bulanan ya. Contoh barang produknya ya tadi, produk relaksasi premium atau layanan konsul virtual ya, yang dikemas dalam paket bulanan. Nah, itu tadi beberapa tips, beberapa tipe bisnis untuk UMKM bisa ekspansi ya ke tipe-tipe bisnis berikut tadi ya, untuk tahun 2026. Mudah-mudahan Anissa, yang Anissa sampaikan di hari ini bisa membawa manfaat ya tentunya untuk membantu usaha Pian naik kelas dan juga ekspansi lebih luas lagi. Nah, setelah ini Ulun akan hadirkan sebuah feature atau kisah mendalam mengenai peristiwa 9 November Kalimantan Selatan. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Yang saya catat di sini bahwa peristiwa heroik yang terjadi di 10 November sebenarnya telah didahului peristiwa yang terjadi di Banjarmasin. Walaupun memang peristiwa yang terjadi di Surabaya itu lebih besar dengan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Tetapi paling tidak, sebelum Bung Tomo bergerak ke Surabaya, di Banjarmasin sudah ada Amin Effendi yang mengobarkan perlawanan.
2: Banjarmasin kerap dijuluki kota seribu sungai. Tidak hanya menyimpan keindahan arsitektur bangunannya,

perekonomian warga? Jembatan ini mungkin hanya sekedar penghubung yang dilintasi setiap hari. Namun di balik namanya, tersimpan jejak perjuangan berdarah rakyat Kalimantan Selatan melawan kembalinya Belanda pada 1945.

0: Usai proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Berdasarkan perjanjian internasional, wilayah bekas pendudukan Jepang harus dikembalikan ke penguasa sebelumnya. Bagi Kalimantan Selatan, itu berarti Belanda kembali berkuasa melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Namun pemuda Banjarmasin menolak tunduk. Rakyat Kalimantan Selatan melakukan gerakan perlawanan seperti yang diceritakan Mansur SPDM Hum.
1: Ya, jadi sebenarnya Amin Effendi itu kalau dilihat dari beberapa tulisan yang berkenaan dengan beliau itu kan sebenarnya awalnya itu kan adalah tokoh pemuda yang kemudian dilatih pada masa Jepang yang bergabung dalam angkatan perang Jepang yang bernama Heiho. Nah, disitulah Amin Effendi banyak mendapatkan pengalaman berperang. Dan kemudian karena ketokohannya, kemudian beliau mendirikan yang namanya BPRIK tadi, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia Kalimantan.
0: Peristiwa perlawanan rakyat Banjar dimulai 1 November 1945. BPRIK melakukan penyerangan ke tangsi Belanda, namun gagal karena hujan deras, kurangnya persiapan, serta bocornya rencana oleh mata-mata. Peristiwa ini menunjukkan awal perlawanan rakyat Banjarmasin yang meski gagal secara militer, akan tetapi menjadi pemicu perlawanan besar pada 9 November 1945. Para pemuda menyusun rencana perlawanan yang lebih besar lagi di sebuah rumah di daerah Pengembangan.
1: Nah, persiapan-persiapan dari tanggal 2 sampai ke tanggal 9 November itu cukup banyak dari para pemuda. Nah, diantaranya itu adalah merekrut pasukan tambahan. Karena dulu kan sekitar 200 sampai 300 orang itu dianggap masih belum cukup. Makanya kemudian direkrut lagi. Sampai akhirnya kemudian gabungan dari tiga sayap serangan BPRIK itu pasukannya hampir berjumlah 500 orang.
0: Pasukan pejuang dalam peristiwa 9 November 1945 juga diperkuat oleh dukungan dari wilayah Martapura, khususnya Cintapuri. Banyak pemuda Cintapuri yang bergabung dengan pasukan Amin Effendi, bahkan mereka dikenal menggunakan ilmu kebal yang sempat diuji sebelum diterjunkan. Selain itu, perlawanan rakyat juga mendapat simpati dari tentara sekutu asal Australia yang bertugas melucuti Jepang sebelum kembali ke negaranya. Sebagian tentara Australia justru membantu perjuangan rakyat Indonesia, termasuk dalam penyediaan persenjataan bagi para pemuda.
1: Nah, jalannya peristiwa itu diantaranya bahwa dari tembak-menembak yang terjadi di tiga tempat itu berlangsung sampai ke maghrib, hampir maghrib, jadi jam 4 sampai ke jam sekitar 6:30 malam. Dan akhirnya karena kuatnya perlawanan tentara NICA pada saat itu mengakibatkan banyak korban yang ada di pihak pemuda.
0: Titik serangan terjadi di tiga tempat, yaitu di Benteng Tatas yang sekarang menjadi lokasi Masjid Raya Sabilillah Muhtadin, markas pejuang di Jalan Jawa, kini Jalan DI Panjaitan, dan wilayah Kelayan. Sembilan pejuang gugur dalam pertempuran tersebut. Nama-nama mereka diabadikan dalam monumen peringatan 9 November di Banjarmasin. Salah satunya berada di depan kantor pelayanan perbendaharaan negara dan kampung Pengembangan. Peristiwa 9 November 1945 di Banjarmasin tidak bisa dianggap gagal. Karena meski kekuatan pejuang terbatas, semangat perlawanan yang ditunjukkan justru menggugah daerah lain untuk bangkit.
1: Oke, jadi sebenarnya hasil dari perlawanan itu paling tidak memang tidak terlihat secara fisik ya. Tetapi semangat, motivasi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi setelah adanya perlawanan-perlawanan yang terjadi di 10 November itu akan diikuti peristiwa misalnya 9 Desember di Marabahan, peristiwa yang terjadi di Rantau, di Kota Baru, di daerah Kandangan, Hulu Sungai dan sekitarnya, itu banyak diinspirasi oleh perlawanan awal para pejuang Banjarmasin di tanggal 9 November itu.
0: Peristiwa 9 November sering terlupakan karena terjadi sehari sebelum Hari Pahlawan 10 November. Ini mengajarkan bahwa sejarah lokal punya peran besar dalam perjuangan nasional. Kita harus menjaga, menghormati, serta mewariskan ke generasi selanjutnya. Sejatinya, Jembatan 9 November bukan sekedar penghubung dua wilayah, melainkan juga penghubung ingatan rakyat Banua pada sejarah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan di masa revolusi fisik.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak perempat, kabar perempat bersama Ulun Anissa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Banjar kembali menghadirkan layanan jemput bola kepada masyarakat. Layanan yang dibuka gagasan pembuatan akta kelahiran, wan akta kematian di kantor Desa Surian, Kecamatan Mataraman, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan gagasan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil Kabupaten Banjar. Pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, hingga penerbitan dokumen akta secara langsung di lokasi. Antusiasme warga terlihat tinggi banar sejak baisukan berdatangan ke kantor Desa Surian. Masyarakat memanfaatkan kesempatan itu gagasan melengkapi dokumen administrasi keluarga yang selawas ini belum sempat diurus karena keterbatasan waktu maupun jarak tempuh. Pembakal Desa Surian Supiani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya layanan jemput bola itu. Menurut Sidin, program dari Dukcapil Kabupaten Banjar sangat membantu masyarakat desa. Sidin juga mengimbau masyarakat gagasan memanfaatkan layanan tersebut sebaik mungkin. Hal ini mengingat pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar berbagai urusan administrasi. Melalui layanan jemput bola ini diharapkan masyarakat Desa Surian Kawa memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, wan tertib administrasi. Selain itu, dengan kelengkapan administrasi dari masyarakat, Kawa mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Banjar. Demikian kabar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Selamat siang dan sanak perempat, terima kasih masih bersama dengan Anissa di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Dan di Jumat siang ini kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Banjarmasin untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Anissa ucapkan selamat bersiap-siap, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Di menit ke-18 memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian
2: aja, saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa, federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
1: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk warta berita dinamika olahraga siang hari ini kita cukupkan terlebih dulu. Kita segera bergabung menuju Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam ibadah sholat Jumat.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

معاشر المسلمين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

Hijjah merupakan salah satu daripada 4 bulan mulia dalam Al-Quran, selain daripada bulan Rajab, Zulqa'dah dan Muharram. Sebagai umat Islam, kita disunnahkan untuk mengisi bulan Zulhijjah dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tudlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfudznya. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang sangat lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan seperti itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat yang baru saja tadi kita baca merupakan bukti keistimewaan dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dari 12 bulan yang ada, Zulhijjah merupakan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, di dalam kitab Marahil Labib, beliau mengatakan, minha ay min tilka syuhur 12 arba'atul hurum hiya Dzulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram wa Rajab. Artinya, di antara 12 bulan tersebut terdapat bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram serta Rajab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lebih lanjut lagi, sebagai bulan yang mulia, sangat dianjurkan bagi kita semua umat Islam untuk memperbanyak beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan Zulhijjah yang akan datang, terutama sekali pada 10 hari pertamanya. Di dalam kitab Kanjun Nazah wa Surur, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir, beliau menjelaskan bulan Zulhijjah merupakan bulan yang mulia, di dalamnya haji dilaksanakan yang merupakan salah satu rukun Islam. Bulan dikabulkannya doa-doa serta dipenuhi semua hajat-hajat dan kebutuhan manusia. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk mengisinya dengan memperbanyak ibadah, terutama pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, beliau bersabda, "Ma amalu fi ayami afdalu minha fi hadhihi?" Qalu, "Wala jihadu ya Rasulullah." Qala, "Wala jihadu illa rajulun haraja yuhatiru bi nafsihi wa malih falam yarji' bi syai'in." Yang artinya, tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dan yang lebih afdol dibanding daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Para sahabat-sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bahkan tidak dengan jihad, kecuali ia keluar berjihad dengan tekad membawa jiwa dan raganya serta seluruh hartanya, dan tidak ada yang kembali daripada dirinya sedikit pun."
Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjelaskan keutamaan mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah. Sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ketaatan. Adapun alasan keutamaannya ialah sebab 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan tempat berkumpulnya banyak daripada pokok-pokok ibadah di dalam ajaran Islam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an di dalam kitab Fathul Barinya beliau mengatakan, "Walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyaz asra Dzulhijjah limakanil istima' ummahatil ibadah fihi wahiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wala ya'ta'atta dhalika fi ghairihi." Yang artinya, pendapat yang sangat zahir keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah dibanding hari-hari yang lainnya ialah disebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan tempat berkumpulnya pelaksanaan-pelaksanaan pokok daripada ibadah-ibadah sebagai umat manusia, yaitu salat, puasa, sedekah, haji yang tidak mungkin ada pada hari-hari yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mengisi dengan ibadah individual di bulan Dzulhijjah yang mulia nanti, kita juga bisa mengisinya dengan ibadah sosial, dengan melakukan hal-hal baik di sekitar kita. Contohnya, membantu tetangga atau kerabat-kerabat yang sedang membutuhkan pertolongan kita, memberi makanan orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, atau sebagai kecil, sebagai kebaikan-kebaikan kecil yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai suri tauladan yang mulia, selalu menganjurkan umatnya untuk membantu satu sama lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala ma'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kalender yang ada, 1 Dzulhijjah tahun ini diperkirakan jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei tahun 2026. Sebagai umat Islam yang taat, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk menyambut bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya dan dengan semangat beribadah, tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi jika kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dari hari pertama daripada bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Mari kita mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ketaatan, dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yugul, wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dzambin إنه

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah ini ya, menghadirkan siaran sholat Jumat ya, ibadah sholat Jumat di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Semoga gasan kaum muslimin ibadah tadi menjadikan amal ibadah dan juga keberkahan gasan buhan pian seberataan ya. Tentunya masih bersama dengan Anissa di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen Pusparagam Nusantara, yang mana kita masih hadirkan lagu-lagu daerah se-Indonesia dan juga informasi mengenai budaya di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, dan Senak Perempat tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di siang hari ini melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Baru aja kita dengarkan lagu Dumas dari Denny Caknan featuring Wawes ya. Lagu Jawa yang liriknya menyayat hati. Mungkin untuk Buan Pian yang kawa berbahasa Jawa ini ya, ini liriknya dalam sekali dan senap lompat ya. Kita tapi jangan berlarut-larut galau ya, dan senang jangan karena satu lagu galau kita ikutan galau ya. Jangan kayak gitu ya. Karena hujan sudah berhenti ya, matahari sudah mulai menyinari lagi ya, karena tadi Banjarmasin diguyur hujan yang cukup deras nih dan sanak perempat ya. Dan di segmen Pusparagam Nusantara ini, Ulun hendak memberikan informasi ini mengenai ini kita keliling ya, keliling daerah Indonesia ya, mengenai fauna maskot daerah yang merupakan simbol identitas wancermin kekayaan alam Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, amun Kalimantan Selatan maskotnya adalah bekantan ya. Tapi kalau di daerah lain nih seperti apa ya maskotnya ya? Kita pertama kita ke daerah Jakarta dulu nih. Di DKI Jakarta ada Elang Bondol yang merupakan maskot yang penuh cerita ya. Jadi Elang Bondol ini kada cuma menjadi ikon DKI Jakarta nang berdampingan dengan salak condet ya, tapi juga simbol kuat hubungan kota ini dengan laut dan keberanian warganya. Untuk warga Betawi ya, Elang Bondol atau Ulung-Ulung ini punya makna yang istimewa. Resmi dijadikan maskot lewat SK Gubernur DKI Jakarta nomor 1976 tahun 1989, satwa ini dipilih kada cuma sekedar karena keindahan dan kegagahannya saja, tapi karena statusnya yang wayah itu terancam punah ya. Jadi dulu burung berwarna coklat kemerahan dengan kepala putih ini itu mudah sekali dijumpai di langit Kepulauan Seribu Jakarta ya, tapi pesatnya urbanisasi dan alih fungsi lahan ini membuat Elang Bondol itu semakin langka dan sanak perempat. Dan wayah ini Elang Bondol dilindungi dan masuk dalam program konservasi oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Jakarta Animal Aid Network. Kemudian ada sebuah pulau di Kepulauan Seribu, ngarannya Pulau Kotok, yang juga menjadi rumah bagi sekitar 29 ekor elang bondol yang dirawat di suaka khusus dengan kondisi beragam. Dari langit pesisir Jakarta, elang bondol ini menjadi pengingat ya, bahwa kota megapolitan pun tetap punya tanggung jawab untuk menjaga ruang hidup bagi satwa liarnya. Kemudian dari Jakarta kita pindah pulau ke Pulau Sulawesi ya. Ada hewan anoa yang merupakan simbol pegunungan Sulawesi yang tangguh. Anoa atau si kerbau kerdil ya, ini adalah hewan endemik Sulawesi dan menjadi simbol ketangguhan sekaligus maskot bagi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jadi terdapat dua jenis anoa, yaitu anoa dataran rendah dengan nama latin Bubalus depressicornis dan anoa pegunungan dengan nama latin Bubalus quarlesi. Dan keduanya ini sama-sama dilindungi melalui Peraturan Menteri LHK nomor P.106 tahun 2018. Populasi anoa terus menurun nih akibat perburuan liar, kemudian alih fungsi hutan, hingga aktivitas tambang dan pengumpulan hasil hutan non-kayu. Anoa juga memegang peran penting banar dalam ekosistem dengan membantu penyebaran biji dan juga regenerasi hutan. Karena itulah, anoa disebut sebagai flagship species konservasi Sulawesi yang menjadi representasi besar, upaya besar melindungi seluruh ekosistem pulau. Nah, tapi wayah ini beberapa kawasan menjadi pusat konservasi utama seperti Taman Nasional Lore Lindu, kemudian Bogani Nani Wartabone, Cagar Alam Tanjung Peropa, dan Suaka Margasatwa Lambu Sango di Pulau Buton. Jadi totalnya ada 14 lokasi prioritas di Sulawesi,
dan juga 2 di Buton yang ditetapkan untuk melindungi subpopulasi dari Anoa. Nah, berikutnya apalagi nih maskot hewan yang menjadi maskot ya di beberapa daerah Indonesia. Apa aja lagi selanjutnya ya, nanti akan Anissa sampaikan lagi, tapi kita dengarkan dulu 2 lagu daerah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pusparagam Nusantara.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

Rompat FM Suara Budaya Banjar masih membahas mengenai hewan-hewan, fauna-fauna yang menjadi maskot beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya ada jalak Bali ya, dengan nama latin Leucopsar Rothschild, yang memiliki tampilan unik hanya bisa ditemukan di Pulau Bali ya. Saking ikoniknya, jalak Bali itu diabadikan di uang logam, ini sudah lawas ya, Rp200 tahun 2003 sebagai kebanggaan fauna endemik Indonesia. Tapi sayangnya, ancaman datang dari perburuan liar, kemudian perdagangan ilegal, dan hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan. Perjuangan menyelamatkan jalak Bali juga menjadi salah satu kisah konservasi yang paling inspiratif ya di Indonesia ya. Balai Taman Nasional Bali Barat ini bekerja sama dengan komunitas lokal, kemudian lembaga internasional, dan juga kelompok pecinta burung yang membentuk berbagai pusat konservasi dan penangkaran gasan menyelamatkan jalak Bali ini ya. Salah satunya di Pulau Nusa Penida dan Desa Tengkudak Tabanan, nang wayah ini dikenal sebagai Kampung Jalak Bali. Berkat kerjasama lintas pihak yang sangat kooperatif, jumlah jalak Bali ini sempat menembus 600 ekor di alam liar ya pada 2023. Tapi walaupun sempat turun menjadi 552 ekor pada tahun 2024, populasinya wayah ini jauh lebih stabil dibandingkan 2 dekade lalu ya. Dan wayah ini jalak Bali kada cuma menjadi maskot provinsi Bali, tapi juga sebagai simbol harapan bahwa satwa langka kawa bangkit amun manusia ikut menjaga. Selanjutnya dari Papua, identitas Papua yaitu burung cendrawasih atau birds of paradise, burung dari surga ya, adalah simbol kemurnian dan juga kebebasan nih bagi masyarakat Papua. Karena dari sekitar 30 jenis burung cendrawasih di dunia, 28 di antaranya hidup di tanah Papua. Wow, ini sangat luar biasa ya. Jadi untuk masyarakat adat setempat, cendrawasih ini memiliki banyak nilai makna spiritual ya. Bulu indahnya hanya boleh dikenakan oleh kepala suku atau tokoh adat sebagai simbol kehormatan. Kemudian keindahan cendrawasih sendiri membuatnya dijuluki sebagai burung surga tadi ya, bird of paradise, tapi juga menjadikannya target pemburuan. Sayang sekali ya, tolong ya manusia, bisa nggak ya hidup berdampingan dengan hewan-hewan ya. Karena itulah burung ini dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi nomor 5 tahun 1990. Pemerintah juga melindungi habitatnya melalui kawasan konservasi seperti Taman Nasional Lawrence dan juga Wasur.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa dan Sanak Perempat di Pusparagam Nusantara. Dan kita sudah di menit-menit terakhir dari program Pusparagam Nusantara ya. Dan tadi sudah Anissa sampaikan hewan-hewan yang menjadi maskot di beberapa daerah di Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan Anissa hadirkan info tadi bisa menambah kebanggaan ya dari daerahnya masing-masing dengan maskotnya. Tapi kada cuma itu, tapi juga menjadikannya inspirasi untuk gerakan pelestarian alam. Jangan kemana-mana, ada Sanak Perempat, nanti kita akan kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam program Suara Budaya Nusantara edisi lokal hari ini di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tanggal 16 Januari 1990.

Selamat siang dan sanak perompat, kabar perompat bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau ROP untuk wilayah perairan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peringatan tersebut berlaku pada 15 Mei hingga 23 Mei 2026. BMKG menjelaskan fenomena fase super new moon atau perigi dan bulan baru pada 17 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian pasar air laut maksimum. Kondisi tersebut diperkirakan memicu terjadinya banjir pesisir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur, Ota Weli Jenitalo, melalui informasi yang dirilis, pantauan data water level dan prediksi pasang surut banjir rob berpotensi terjadi di kawasan pesisir perairan Kota Baru. Pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 4 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian air laut disebut dapat mencapai hingga 3 meter selama periode tersebut berlangsung. Wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir perairan Kota Baru, tanah laut, dan tanah bumbu. Aktivitas masyarakat di kawasan pesisir diperkirakan dapat mengalami gangguan akibat naiknya permukaan air laut. BMKG menyampaikan dampak banjir rob kawah mengganggu aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Selain itu, kegiatan bongkar muat di pelabuhan serta aktivitas perikanan darat juga berpotensi terdampak. Masyarakat pesisir diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca dan pasang surut laut dari BMKG maupun instansi terkait. Informasi pasang surut dalam peringatan dini juga bersumber dari Pusidros TNI AL sebagai acuan kewaspadaan masyarakat pesisir. Demikian kabar perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

104 ya. Terima kasih masih bersama dengan Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Di hari ini yang sebujurnya dingin atau panas ya. tapi sepertinya dingin ya. Agak-agak panas mungkin dinginnya tadi ya pas hujan ya. Mudah-mudahan Buan Pian sehat semuanya ya di hari Jumat yang mudah-mudahan penuh keberkahan ini ya. Dan sekarang kita sudah masuk di program Suara Budaya Nusantara edisi lokal edisi hari ini tanggal 15 Mei 2026 akan ulun sampaikan mengenai informasi-informasi dari Kalimantan Selatan tercinta kita ini ya. Nah, untuk informasi pertama nih Dang Sanak ya, ini mengenai kelotok wisata nang diserbu bocah-bocah sungai ya. Jadi, memang aktivitas kekanakan berenang di Sungai Martapura ini mulai memicu keresahan para motoris kelotok wisata di Kota Banjarmasin. Jadi, aksi nekat dari mereka ini mendekati hingga memanjat kapal wisata ketika melintas. Dan ini menjadi ancaman bagi keselamatan wisatawan, buhan kekanakannya juga ya. Dan keluhan itu disampaikan oleh salah satu motoris kelotok wisata yang berengaran Junaidi yang mengaku kejadian tersebut hampir selalu terjadi di setiap weekend, setiap akhir pekan ya, terutama saat kapal wisata ini membawa tamu untuk menyusuri kawasan wisata Kampung Hijau Wan Kampung Biru. Jadi menurut Sidin, kekanakan nang mandi di sungai ini rancak berenang mendekati kelotok ya, kemudian memanjat kapal tersebut yang masih berjalan. Kalau dilihat memang cukup berbahaya dan sanak perempat ya, dan membuat wisatawan ini menjadi agak kurang nyaman gitu ya, karena lantai kapal basah dan juga wisatawan merasa terganggu ya. Tapi yang paling dikhawatirkan itu kada cuma soal kenyamanan wisatawan, tapi juga wisatawan tersebut juga mengaku was-was nih apabila kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi kecelakaan fatal akibat anak-anak berenang terlalu dekat dengan baling-baling mesin kelotok yang terus berputar saat kapal melaju. Dan jadi mereka mengharapkan pengawas Dishub lebih ketat untuk patroli setiap hari Sabtu dan juga Minggu yang bertujuan agar anak-anak ini kada lagi mengganggu kapal wisata. Karena selain kenyamanannya tadi bujur juga mengenai keselamatannya berbahaya bagi anak-anak yang berenang terlalu dekat nih dengan baling-baling mesin kelotok yang sebujurnya terus berputar ya kalau. Nah, itu bahaya benar. Nah, jadi tanggapan terkait hal tersebut dari Sekretaris Dishub Banjarmasin bahwa sebujurnya pihak Dishub sudah melakukan pengawasan melalui patroli sungai setiap hari dan petugas di lapangan terus mengingatkan anak-anak supaya kada melakukan aksi berbahaya nang kawa membahayakan keselamatan mereka maupun mengganggu wisatawan. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi ya, karena selain kurang nyaman tapi juga itu yang lebih membahayakan anak-anak dan juga membahayakan wisatawan.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di segmen Suara Budaya Nusantara edisi lokal di hari ini. Nah, Ulun hendak menyampaikan kembali informasi mengenai Kalimantan Selatan ya. Nah, ini informasi dari Pemprov. Nang terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu PAL 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka gasan masyarakat luas ya. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah baimbai lawan perusahaan daerah melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas wan sarana ini berfungsi optimal, dan peninjauan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Dinas Pariwisata, Biro Umum, Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan, Wan Aset Daerah, kemudian PT Bangun Banua, serta tim akademisi Universitas

pemerintah hendak memastikan seberataan fasilitas, sistem pendukung, hingga kenyamanan pengunjung bujur-bujur di siap digunakan, ya seperti itu ya. Dan amun berdasarkan data Dinas PUPR, Tugu Pal 0 km ini tingginya mencapai 99 meter dengan total ada 6 lantai di dalamnya ya. Dan bangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas 17.480 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 10.217,82 meter persegi. Nah, jadi kada cuma menjadi landmark baru, kawasan Tugu Pal 0 km juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung modern, diantaranya amphitheater, kemudian elevator lift, kemudian area UMKM, powerhouse, CCTV, sistem pengolahan limbah, musola, videotron, hingga audio system. Nah, jadi selain memiliki fungsi sosial dan budaya, Tugu Pal 0 km ini juga diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan baru yang nantinya dapat memperkuat daya tarik pariwisata daerah serta sekaligus menjadi ruang publik representatif bagi masyarakat.

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayat

Itulah dua, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayon, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

Terima kasih masih bersama dengan Ulun Anissa di Perempat Banjarmasin dan di program Suara Budaya Nusantara lokal ini. Ulun hendak menyajikan dokumenter mengenai Masjid Sultan Suriansyah untuk menemani siang bubuhan pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana dan senak perempat, nanti kita akan lanjutkan juga dengan lagu Banjar, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Sejarah Kota Banjarmasin tidak akan bisa dipisahkan dari Sultan Suriansah. Salah satu bukti peninggalannya adalah Masjid Sultan Suriansah. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selain dengan angkutan darat, kita juga bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan transportasi sungai, karena masjid ini juga terletak di pinggir Sungai Kuin. Masjid dengan arsitektur kuno ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Di dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen khas Banjar. Walaupun tidak terlalu besar, Masjid Sultan Suriansah adalah saksi bisu perkembangan Kota Banjarmasin dari masa ke masa. Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin pada masa Mufti Jamaluddin atau Mufti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basiri. Untuk lebih dekat mengetahui sejarah Masjid Jami Sultan Suriansah ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah, sekaligus keturunan keenam dari Khatib Dayan.
1: Ulun Haji Muhammad Nur Yasin Rais, ini ulun dipercayai sebagai Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah. Masjid Jami Sultan Suriansah ini semenjak 2 tahun beliau dinobatkan sebagai Raja Banjar setelah beliau memeluk agama Islam, di mana pada saat itu beliau ingin menaklukkan kerajaan yang berada di Daha. Berhubung saat itu belum ada kekuatan, yang akhirnya minta bantuan ke Demak, dalam hal ini Sultan Trenggono atau Patahila. Oleh Sultan Patahila dikirim bantuan satu orang yang bernama Khatib Dayan itu. Khatib Dayan. Kemudian di mana Khatib Dayan sendiri membawa misi Aslim Pataslam. Islamlah kamu, saya selamat. Nah, akhirnya seluruh isi kerajaan termasuk Kanjeng Sultan Suriansah sendiri saat itu memeluk agama Islam dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk mengukuhkan Islam di daerah Kuin khususnya Kuin, saat itu ya. Yang kalau tidak salah hilap itu berdirinya 1536 apa 26 itu saya lupa gitu.
2: Ya, kemudian Pak Haji, bentuk bangunan masjid beserta ornamen penghias ruang masjid dan filosofisnya ini kayaknya banyak mengarah ke Kerajaan Demak, Pak Haji.
1: Kenapa jadi mengarah ke sana? Memang saat itu pendirinya sendiri adalah Khatib Dayan yang memang berasal dari Demak.
2: Kemudian kalau saya boleh tahu bentuk atau arsitek bangunan ini apa saja yang ada dalam masjid?
1: Yang saat ini kita tetap masih mempertahankan baik itu bentuk, kita tetap mempertahankan keasliannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa kali renovasi yang dilakukan, kalau tidak salah ada 3 yang tercatat di dalam sejarah, tapi ada yang 1 yang tidak tercatat di dalam sejarah. Pertama itu yang dilakukan renovasi oleh Tamjidillah yang pertama, keturunan dari Sultan Suriansah sendiri. Iya. Nah, seterusnya sampai pada tahun 1980 berapa itu yang diteruskan oleh Gubernur Kassel Bapak Hasan Aman.
2: Nah, keaslian dari masjid ini Pak Haji yang masih tetap terawat dengan baik bisa kita lihat pada apa saja?
1: Di antaranya 2 daun pintu, kemudian 4 tiang utama. Ya, 4 tiang utama, ya. Kemudian 2 daun pintu dan 1 mimbar.
2: Itu yang masih.
1: Itu masih asli.
2: Masih asli. Ya. Sejak berdirinya masjid.
1: 4 tiang utama ini memang sejak berdirinya masjid. Iya.
0: Ketika pertama kali didirikan, Masjid ini merupakan tipe panggung dengan atap tumpang tiga. Pada atapnya diberi hiasan sungkul dan jamang. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, gelar penambahan Badarul Alam, masjid ini diperbaiki, diperluas, tapi konstruksinya tetap dipertahankan. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 baris inskripsi Arab Melayu yang berbunyi Ba'da Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah 1159 pada tahun Wawu ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan dalam negeri Banjar dalam tanah tinggalan yang mulia. Untuk mengetahui lebih banyak salah satu masjid tertua di Indonesia ini, kami ajak Anda untuk menyimak kembali obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais.
1: Nah ini Pak, peninggalan beliau masih itu. Peninggalan dari Sultan Suryansah. Ini pusakanya beliau. Nah ini keris pusaka Khatib Dayan Patahila 1525. Nah ini sama, ini dari Majapahit Pak. Kalau ini Sukomulyo, kalau ini Brata Yuda. Nah ini asli yang dicari orang Selendang Langitan. Cuma ini sudah nggak bisa dibuka Pak. Maaf sekali saya. Selendang Langitan. Ini yang dibawa oleh Khatib Dayan dari Demak. Piringnya karena jahilnya dulu kan piring banyak, piring melawan kayak ini, itu banyak benar. Karena jahilnya, dia jahilnya orang-orang kita pinjem itu untuk acara perkawinan. Terkadang kalau umpamanya pinjemnya 10, 1 dan nggak ada lagi bilang. Akhirnya sama mendiang bapak itu ditenggelamkan. Sama termasuk permata-permatanya kayak jambrut, terus mahkotanya, terus sebenarnya ada nampak di akhir kita pun pernah lihat. Nah terus tongkatnya itu Naga Nogo Bromo Musti.
0: Barang-barang kuno peninggalan Raja Banjar tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Semuanya masih terlihat terawat dengan baik, walau usianya sudah sangat tua. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Keberadaan Masjid Sultan Suryansah ini tidak hanya ramai dikunjungi para jemaah masjid untuk beribadah, tetapi juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan arsitek bangunannya. Kendatipun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan, dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Suryansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Apalagi tidak jauh dari masjid, kita juga dapat melihat komplek makam Sultan Suryansah. Jaraknya hanya sekitar 500 meter, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke masjid selalu menyempatkan ziarah ke makam Sultan Suryansah. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam ini, apalagi pada hari-hari libur. Di komplek makam ini juga terdapat sebuah museum kecil, tempat menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Tentu saja kedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi para warga setempat. Karena bagaimanapun juga, lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan para wisatawan untuk membeli makanan, minuman, dan biaya transportasi.
3: Terima kasih dan senang perompat, masih bersama dengan perompat RRI Banjarmasin dan sekarang sudah di menit 57 dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana ini menandakan akhir perjumpaan kita di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, karena Anissa pamit, harus pamit undur diri, dan setelah ini akan ada Helda yang menemani sore Bubuhan Pian Seberataan ya di hari Jumat ini. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
5: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Laksana Pro-4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca pada Jumat 15 Mei 2026 pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. BMKG memperkirakan kondisi cuaca ini mulai dari pukul 13.22 waktu Indonesia Tengah dan berpotensi berlangsung hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah. Wilayah yang diperkirakan berdampak antara lain Kabupaten Tanah Laut, meliputi Kecamatan Kurau, Batu-Bati, Kintab, Tambang Ulang, Bajuin, dan Bumi Makmur. Sementara di Kabupaten Kota Baru, potensi hujan terjadi di wilayah Pulau Laut Barat, Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pulau Laut Utara, Kelumpang Hulu, Hampang, Pulau Laut Tengah, dan Kelumpang Hilir. Kabupaten Banjar juga masuk dalam wilayah peringatan dini, diantaranya Nangkai Kecamatan Aluh-Aluh, Gambut, Karang Intan, Simpang Empat, Pengarol, Sungai Pinang, Aranio, Mataram, Beruntung Baru, Martapura Timur, Lawan Jua, Tatah Makmur. Selain itu juga hujan disertai petir, lawan jua angin kencang juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Barito Kuala, Nangkaya, Tamban, Alak, Mekarsari, dan Jejangkit. Kabupaten Tabalong meliputi Muara Uya, Lawan Jua Upau, sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu mencakup Batu Licin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Simpang Empat, Karang Bintang, Menteweh, Angsana, hingga Kuranji. Dasar wilayah perkotaan, BMKG turut mengingatkan potensi cuaca ekstrim di kota Banjarmasin, khususnya Banjarmasin Selatan, Timur, Barat, Lawan Jawa Utara. Sementara itu, kota Banjarbaru meliputi landasan Ulin, Cempaka, Lawan Jual yang Anggang. BMKG juga memadahkan potensi hujan dapat meluas ke beberapa wilayah lain, Nangkai Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Martapura Astambul, Sambung Makmur, Pramasan, Tabunganen, Anjir Pasar, Mandastana, Rantau Badau, Belawang, Cirebon, Brambai, Wanaraya, Hatungun, Tanjung, Haruai, Jaro, Bintang Ara, Banjarbaru Utara, hingga Banjarbaru Selatan. Masyarakat juga dihimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan genangan banyu, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat hujan, lebat, dan angin kencang. Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintas di wilayah nang diguyur hujan deras nang kaya petir. Demikian kabar Pro-4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Pro-4 selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo TPM Suara Budaya Banjar yang sana perompat. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini, hari Jumat tepatnya di 15 Mei 2026 bersama Ulun Helda yang mengawani pian seberataan atau menemani pian seberataan hingga pukul 17 nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya di sore hari ini. Yang mau gabung bisa langsung aja nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0853-4050-9539 hingga pukul 17 nanti. Ini hinang sana perempat. Kita nak terima telepon kita dulu nih lah. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Lawan Abang Mawardi di Malabahan. Kayak apa kabarnya Adeng Helda?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Pian di sana kayak apa juga Malabahan hari ini?
1: Benar. Ini kayak apa nih penelepon pertama ini ditawarin sama Masam lagu lah.
0: Lagu ada banyak yang kita siapkan, ada juga lagunya Han hari ini.
1: Amun anak bang, amun kakak kanda pian Masam.
0: Lagu nang apa pian hendak?
1: Andak memasang lagu anu benar nah lagu darinya itu.
0: Nang apa?
1: Lagu darinya judul lagu Epa penyanyinya Epa, judul lagunya Satu Baju.
0: Satu Baju. Oke, kita carikan lah.
1: Penyanyinya dah Epa.
0: Inggih, judulnya Satu Baju.
1: Satu Baju. Nah, salamnya sampai biar mencarikan lah.
0: Inggih.
1: Salamnya ke sendang sana kita Bang Jo di Pengaron. Abang Ali Handel Bakti. Gesan Bang Lukman je, Mama Inurnya juga, Mama Alpi je nah, Herman di Banjarbaru je nah, Haji Anton di Tanjung Mambuun je nah, Ersa di Tanjung je nah,
0: iya.
1: Gesan Amang Edoy lah, di Kintap bersama aminya ya kalau, salam pada saat Gesan Amah di Palam je nah, Gesannya ini Bang Jo di Pengaron ditunggu Jo Surah Sirina gitu nah, tinggi, kalau kan nyambung lagi dak?
0: Siapa yang nyambung pulang?
1: Ini kau lah.
0: Halo, siapa? Halo? Halo? Nah,
1: silakan. Nyambung lagi Bang Ali.
0: Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali.
2: Ya Bang Ali nanti Handil Bakti.
0: Anang kayak apa kabarnya Bang Ali? Handil Bakti
2: harinya
0: ini,
2: Baribisan.
0: Handil Bakti Baribisan kah?
2: Ih.
0: Ayuh, ya kalau biar Baribisan harinya nang penting ya. Kita benangdutan. Lagunya hari ini, Bang Ali, ada yang sudah kita siapakan lagunya nah, nak mendengarkan pian.
2: Enggak lagunya, enggak wala nama anu akan nama apa jari akan nama kucing makan iwak pada.
0: Lagu dangdut.
2: Iya dangdut.
0: Siapa penyanyinya tuh?
2: Apa itu di kolong meja kucing makan ikan pada.
0: Ayo, penyanyinya siapa, Bang Ali?
2: Penyanyinya kada ingat.
0: Insya Allah ulun cari akan amun ada ulun putarakan lah.
2: Iya iya iya.
0: Salamnya Bang Ali kesan siapa?
2: Salamnya lawan Bulmuar di tadi. Lawan Bang Jo.
0: Ya.
2: Bang Idoy. Lawan Lukman. Barataan aja nanti.
0: Ya barataan, oke.
1: Ya. Adalah anu lagunya tidak?
0: Inggih ada sudah baju satu baju.
1: Salamnya kesan seberatannya kata nah.
0: Inggih.
1: Kesannya ada Helda. Selamat bertugas, sukses selalu. Dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, di setiap badan panjang umur. Naik haji barataan kena.
0: Iya.
1: Nah, ayo bayaran adalah.
0: Inggih, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Mawardi kita nak terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Bang Wandin, kayak apa kabarnya?
3: Iya.
0: Kurau nang kayak apa hari ini?
3: Kurau ke mendung-mendung je nak.
0: Mendung-mendung aja kah? Belum hujan lagi lah.
3: Apa ya?
0: Belum hujan lagi di sana lah.
3: Iya, belum.
0: Inggih. Lagunya Mang Wandi hari ini kita ada Panggung Gemilang Ditinggal Kekasih yang sedang-sedang saja penggemar dangdut nana-nana 11-12 goyang dumang bawa santai seperti mati lampu sambalado ada yang punya lelaki pilihan cinta kita tak berdaya cantik terlanjur sakit pergi hilang lupakan nah mau yang mana pin lagunya
3: tak berdaya aja nah
0: tak berdaya oke Maggie Jet salamnya kesan siapa Mang Wandi
3: buat Hadi di Munipara buatnya Lukman Mama Inor Amma buatnya si Abah Kalbi juga ya siang pun si Irta Yane yang Mbak Yanti juga Herman Bicara Baru
0: ya
3: Kuknya buat sabarataan aja lah.
0: Sabarataan, oke.
3: Ya, terima kasih lah.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sanang Perempat di belakang Mang Wandi tentunya dari Kurau nih. Kita mau terima telepon kita dulu lah dong sana. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana?
4: Lukman, hujan air tanah.
0: Di mana hujannya?
4: Di rumah, di luar.
0: Ya kak, kayak kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik nak.
0: Alhamdulillah.
4: Aku milih sendiri, bisalah lagunya.
0: Ya, apa lagunya?
4: Keramat.
0: Keramat.
4: Roma Irama.
0: Roma, oke.
4: Kenapa suaranya gamat, Nanda?
0: Hah?
4: Radionya gamat, tadi nyaring gamat radionya.
0: Kak, kan ada ngari pas lagunya lah.
4: Iya, iya.
0: Inggi, sorangan aja kak hari ini.
4: Sorangan aja, ayangnya sibuk lagi nah.
0: Rumah, ayah sibuk
4: ya, lagi aktivitas sibuk.
0: Iya kak, ayuha, salamnya ya. Disan siapa nih?
4: Salamnya, itu tadi Mawardi, Abang Ali, Abang Wandi, Bang Jo. Nah, itu ya. Aja. Ya, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita nak terima telepon WhatsApp kita dulu lah, orang sanak perempat. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
5: Goyang yo.
0: Goyang yo, Malvi.
5: Apa kabar kada?
0: Baik, jauh bener suara kita nih pinanya nih. Ya apa kabar?
5: Baik aja ya.
0: Nah, di Paraki ya kalo, jangan terlalu jauh kita. Man, sehat aja kalau pian.
5: Apa?
0: Sehat aja kalau.
5: Sehat aja, guys.
0: Alhamdulillah, kan mau sehat tuh, pal 6 aman gitu nah ya Allah.
5: Iya.
0: Lagunya sore hari ini Mama Alfi. Ada pilihannya kita.
5: Ditinggal Kak Ace.
0: Maai, nyerta tahu sedang ditinggal. Nang kayak apa ini kisahnya?
5: Kak Ace orang meninggal.
0: Asal jangan Kak Ace seorang aja ya kada.
5: Aduh,
0: hai. Hanya bertamu sedang ditinggal-tinggal lah. Ayo biar aja kalau saya jangan seorang nanti tinggalkan yang ada.
5: Jujur.
0: Salamnya ke siapa Mama Alfi?
5: Yang sudah masuk tadi lah. Semuanya saja salam sehat. Ada doain terbaik selalu.
0: Iya.
5: Terima kasih ada.
0: Sama-sama Mama Alfi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Rasana Perempat itu juga live nih di TikTok RRI Perempat Banjarmasin nih. Dan Rasana Perempat itu yang mau request lagu di TikTok kita. Ada juga nih dari Yono LMG, salam kenal dari Kuala Lumpur, nyimak mbak. Oke, terima kasih. Ada juga yang request lagu Roma Irama. Ada Roma Irama. Ada yang request Roma Irama juga nih dari Alfisah 97. Roma Irama, oke nanti kita putarkan lagu Roma Irama ya. Oke kita mau terima di telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
6: Goyang Helda.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana?
6: Amang Ojan Martapura.
0: Amang Ojan Martapura, kayak apa kabarnya Amang Ojan?
6: Habis hujan Helda.
0: Mah hujan dari sana. Untung sudah habis hujannya kalau.
6: Tanya kau Anissa Bulik.
0: Ih, jangan kada habis hujannya orang bulik tadi Anissa.
6: Boleh lah lagunya milih Elda.
0: Nah apa lagunya?
6: Goyang heboh dari Nita Talia.
0: Goyang heboh. Danglah, goyang dari heboh. Nita Talia lah. Kali kita cariakan lagunya. Salamnya kesan siapa?
6: Buat semuanya aja ya, ada. Buatnya itu penyiar di sebelah Auliana, buatnya Mada juga tuh.
0: Iya, IG.
6: Buat Elda, makasih banyak, panjang umur.
0: Terima kasih.
6: Banyak rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita terima satu telepon di WhatsApp kita dulu nih sebelum kita putarkan lagunya ya orang sana. Halo, ayo goyang.
7: Hujan di luar, ayo goyang.
0: Waalaikumsalam, kehujanan, hujan di luar masuk pian ke dalam, amun hujan di tengah ke pinggir pian.
7: Tapi untung jaka ada beguntar, aku geir-geir tadi mendengar si Mawardi tadi pada aku nak micik deh. Halo, der tak aja.
0: Untung ada beguntur lah.
7: Ya, aku guntur kada.
0: Alhamdulillah ada beguntur.
7: Makalah bahasanya apa sih Mawardi masuk tadi? Umak, jaka nek.
0: Ini bang kayak apa nih? Tuh hati lo lebat lagi ya?
7: Ah, agak kurang bang dah.
0: Alhamdulillah ya kalau ih ayuh situ. Hujan berkah jadi orang ya kalau hujan bagurunum juga kepanasan bagurunum.
7: Dingin nih apa nih?
0: Nah apa saya kalau mau nipin sambil kedinginan kita berdangdutan.
7: Nah, apa tuh lagunya
0: teh? Lagunya teh hari ini ada panggung gemilang yang sedang-sedang saja penggemar dangdut. Nah, nah, nah, nah, 11-12 goyang dumang
7: penggemar dangdut.
0: Penggemar dangdut, oke.
7: Setiap hari aku nelpon jadi penggemar dangdut.
0: Sip, bujur, benar. Pada tuh tinggal pokoknya pian.
7: Salamnya tuh buat Mama Alfi.
0: Siapa lagi?
7: Sama Ibu, buat Amang Wanti, Mawarti, buat Ama, buat Baratan aja nah.
0: Buat Barataan, oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sanak Pro 4, kita mau putarkan dulu ini lagu-lagu yang sudah di-request dari Dang Sanak Pro 4 Sabarataan. Tentunya mau request di TikTok kita juga bisa ya, nanti kita putarkan lagu-lagunya sudah di-request. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Perompet FM, suara budaya Banjar, dan sanang perompet. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pihak seberataan tentunya. Di sore hari ini, gak pukul 17 nanti, masih bersama Helda yang menemani pihak seberataan. Yang mau gabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0935-39. Kita juga live di TikTok RRI Perompet Banjar Masin nih, dan sanang perompet. Sudah banyak yang bergabung juga nih. Ada dari Alvisa 97 tadi kan, request lagu Roma Irama sudah kita siapkan, ada lagu Roma Irama juga yang akan kita putar nanti ya. Ada juga dari Revilator, rekor hadir, salam kenal juga. Ada 07 anak ketiga, request Mbak Helda, oke silakan request lagunya. Request lagunya Ijuk dari Iyad Bustami sudah kita siapkan lagunya, tinggal kita putar ya. Ada juga dari apa nih, Batasai, request lagu Arjun Mbak. Lagunya buat semua aja dari Bengkulu sudah hadir Mbak. Oke, lagunya sudah kita siapkan juga, tinggal kita putar, nanti tunggu giliran putarnya ya. Oke, buat Mbak Helda sehat terus ya. Oke, sehat juga untuk kalian semuanya. Tentunya nih kita mau terima telepon kita dulu di WhatsApp kita ya, dan sana perempat. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Okay. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Goyang Yuk.
0: Goyang Yuk, dengan siapa hari ini?
1: Ini Anona, si anak mama.
0: Anak mama, oke, okay. Apa kabarnya?
1: Ya, sudah makan lah.
0: Alhamdulillah, Amun sudah makan ya. Kalau Amun
1: sehat ya, masih
0: Amun sehanya sekali lagi sambil bedangrutan.
1: Dua kali itu ya, Anulai.
0: Tiga kali berarti lagi sambil bedangrutan.
1: Karena malam mana pulang habis maghrib.
0: Oke, berarti ini menikmati lagu dangdut aja dulu ya kalau. Lagunya sore hari ini sudah kita siapakan nih. Ada Panggung Gemilang yang sedang-sedang saja. Nana-nana 11-12 goyang dumang bawa santai seperti mati lampu. Sambal lado ada yang punya lelaki pilihan cinta kita cantik terlanjur sakit. Nah pergi hilang dan lupakan mau yang mana lagunya?
1: Yang cantik tadi Helda.
0: Cantik dari Arapik, oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Banyak lah masuk tuh dah.
0: Banyak yang sudah masuk. Yang request di TikTok kan banyak juga. Ada Mawari.
1: Anak masuk lah sudah.
0: Siapa?
1: Anak mama nih, mama bungkus
0: sudah. Mama bungkus Baluman. Ada kan di TikTok sudah Mama Baluman juga. Ada pindahnya?
1: Ada dihadangi Mama bungkus aja loh.
0: Ya dihadangi. Oke, ayo Mama, anaknya menghadangi itu.
1: Masuk mama di TikTok di WA kayak lo.
0: Iya.
1: Salamnya mama ya lo. Nah, Sandai si siapa tuh?
0: Siapa?
1: Mama Hadi Jona Diano. Di mana Hadi tuh?
0: Di mana Mama Hadi?

0: Dialog kak.
1: Ya, Inggi. Dialog alu.
0: Siapa lagi? Lagi? Siapa tuh jatuh? Abah Kalbi aja nak di tanah bumbu ya lo.
1: Inggi.
0: Kadangnya aja siapa lagi lah.
1: Siapa lagi?
0: Mama Alpin aja lah. Kawan si yang di siapa yang dia tuh di pada hari itu. Mbak Naumulan, Naumulan,
1: Naumulan, lawas ke Habar sini dan sehat aja seberataan.
0: Mbak Mawar, jauh beti-beti, sabertanya sudah nak.
1: Ya.
0: Hujan gak di Banjar?
1: Muru benar minanya harinya.
0: Bosnya udah usin, taduk sudah hujan nak.
1: Benar hujan minanya harinya, ayo hasil to, yang kalau.
0: Masih lola, jelas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rosana Perempatan sebentar nih untuk teleponnya. Untuk sore hari ini kita mau mendengarkan saatnya ajan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan Rosana Perempat, Gesempi yang sedang melaksanakan ibadah sholat asar sore hari ini, semoga ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: kata bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pion seberatan tentunya hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung bisa langsung aja di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539 hingga pukul 17 nanti. Masih bersama Helda tentunya nih, yang masih setia menemani pion seberatan di Ayo Goyang hari ini. Kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjarmasin tentunya. Kita mau terima telepon kita dulu nih, Nang Sanak. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Hadi di Alu-Alu.
0: Bang Hadi, Alu-Alu. Kayak kabarnya Alu-Alu sore hari ini?
1: Cuacanya moro juang memuhara.
0: Oh, man. Anak banar hujan wianinya sama nih, Banjarmasin moro juga. Indah anak banar ya. Hujan
1: apa, hari. Apa lagunya lagi yang tertinggal nih?
0: Lagunya hari ini ada banyak. Ada Panggung Gemilang yang sedang-sedang saja. Nana-nana, 11-12, Goyang Dumang, Bawa Santai, Seperti Mati Lampu, Sambal Lado, Ada Yang Punya, Lelaki Pilihan, Cinta Kita, Terlanjur Sakit, Pergi Hilang Lupakan. Mau yang mana pian ini? Nama mana?
1: Nomor 2 tadi apa cek
0: nomor 2 yang sedang-sedang saja. Oke. Okay. Biasan siapa
1: ya,
0: nih?
1: Salamnya buat yang masuk silakan. Tadi ya. Mm-hmm. Buat Bang Herman.
0: Ya. Halo?
1: Ratan aja ya.
0: Inggih, sabar Ratan aja. Oke deh.
1: Ya, buat temennya nih,
0: Helda. Helda.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Ditunggu lagunya nih, asal.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hadi, kita mau terima telepon di WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Abahnya Kalbi.
2: Iya.
0: Kayak apa kabar pian sore hari ini?
2: Kabarnya sehat aja, baik-baik aja nih.
0: Oh, di sana merimis kah?
2: Habis hujan di sini.
0: Habis hujan di sini aja. Oh, ya kak, alhamdulillah habis hujan ya kalau. Nah, kita bawa bedang rutan haja dahulu ya kada.
2: Apa pilihannya lagunya nih?
0: Lagunya ada Panggung Gemilang, Nana Nana, 11-12, Goyang Dumang, Bawa Santai, Seperti Mati Lampu.
2: Sampai 11-12,
0: oke. Salamnya gesan siapa nih? Abahnya Kalbi.
2: Salamnya Seberitan ya, salam pendengar Radio Pro 4, Mbak Yudhiri.
0: Seberatan aja lah. Baik,
2: terima kasih atas waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Pro 4. Kita juga live nih di TikTok RRI Perompat Banjarmasin. Tentunya sudah banyak yang bergabung di live TikTok kita. Dan sana-sana Perompat yang mau request lagu di live TikTok kita juga bisa ya. Tadi sudah diputarkan nih lagunya dari Roma Irama, tadi sudah kita putarkan. Yat Bustami juga sudah kita putarkan tadi lagunya ya. Untuk sana-sana Perompat tentunya yang mau request lagu nih bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539 di edisi sore hari ini tentunya hingga pukul 17 nanti nih. Nang Sanak Perompat untung juga pian ada dari Ihsan, ada Putra Banyuwangi juga sudah bergabung, ada Herman Iman, ada Mr. SK nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum dari Banjarmasin, Barabai hadir. Oke, selamat bergabung dari Barabai tentunya nih. Dan Sanak Perompat dimana saja mau bergabung di live TikTok kita juga silahkan nih. Dan Sanak Perompat dari Perompat Banjarmasin tentunya di sore hari ini. Ya baik, Nang Sanak Perompat sambil menunggu pian seberatan yang mau bergabung di TikTok kita ataupun di line telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09-539 di edisi sore hari ini. Tapi silakan nih Nang Sanak. Dan kita mau lanjut nih putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh Nang Sanak Perompat dari mana saja tadi tuh ya. Kita mau putarkan ada dari Anita Talia, Goyang Heboh nih. Dan ada beberapa lagu dangdut lainnya lagi ini yang menemani pian seberatan di sore hari ini. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar, dan sanang perompat masih di Ayo Goyang. Goyang You masih bersama Helda, tentunya masih menemani pian seberataan di Ayo Goyang. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953 nih, dan sanang perompat. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih, yang ada yang sudah bergabung tentunya nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo, Goyang You, assalamualaikum Helda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hakim.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bian?
1: Alhamdulillah baik aja Helda.
0: Alhamdulillah mun baik sehat
1: ya. Hujan banyu petangnya Helda. Iya,
0: sehat juga. Alhamdulillah hujannya banyu ya Allah, sajan batu ha. Sakit kita.
1: Iya.
0: Iya, ayo hayang Allah. Hari ini lagunya ada Cantik yang sedang-sedang saja, 11-12, Panggung Gemilang, Nana-nana, Goyang Dumang, Bawa Santai, Seperti Mati Lampu, Sambalado, Ada Yang Punya, Lelaki Pilihan, Cinta Kita, Terlanjur Sakit. Nah, nama-nama lebih hendak lagunya.
1: Goyang Dumang, ya.
0: Goyang Dumang, oke.
1: Okay. Iya, mulai tadi aku dengarkan lagunya, mantap, Helda.
0: Alhamdulillah, ya Allah, lagu kita hari ini. Salam kita siapa nih?
1: Salamnya untuk Hadi tadi lah, Hadi Alwantus tadi. Bang Jaya, yeah. Hari Adi, Mamadan, Malki, Yanti, Mbak Ratu, ya lah. Ini dia dinginan semuanya, berarti ini semuanya.
0: Iya, seberataan punya sebanjaran, Han.
1: Kayani, ya lah.
0: Yeah.
1: Iya. Siapa lagi, ya lah. Paul Dinkan, ya lah. Nah, seberatannya, ya lah. Yang sakit, mudah-mudahan okay. Sehat aja, ya lah. Amin. Yang sehat, tambah sehat aja, ya lah. Iya, nah Helga lagunya, ya, ditimung aja, ya lah.
0: Wah.
1: Lagunya Batimong ini nah, lagu Banjarnya nah.
0: Apa Batimong tuh?
1: Batimong. Lagu Banjar.
0: Kena
1: oh, jam 5 kena.
0: Batimong. Bujur Batimong aja dulu
1: kan. Bujur Batimong. Nanang Irwan.
0: Oh, kena uncarikan lah. Oke.
1: Okay. Iya, kita tunggu lagunya aja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya perempat, belakang Bang Hakim. Yang mau gabung, silahkan nih. Oke, halo, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Helda cantik.
0: Alhamdulillah.
2: Kangen sama Mbak Helda, lagi dengerin di aja. Anu bila acara apa. Tapi aku buat acara iki itu udah ngarakan lagi. Yang bahas masalah, anu, adat, apa tuh, tradisi yang... Nyambut itu namanya nyambut raya Idul Adha tuh
0: ya.
2: Sedang arahkan Nisa tuh setiap pagi
0: Iki. Kenapa gak ada bergabung?
2: Nisa lo soalnya Nisa
0: Nyari Ulun, Mbak Ani, Mbak Ma.

0: kamu foto lawan pembalap lo nyaman banget, bisa juga kita tarik. Nah itu
1: iya,
0: ya, ada lomba yang acara off-road tuh rame loh, seperti itu aku yang kita udah datang, lawan pembalap tarik
1: gitu. Ayuh hasil tuh, Inge mendahan.
0: Ya enggak itu ya. Buat gue ada yang terbaik, ada tiga lukisan. Anu bahaya nih, jenna bumula, udah aku berilah.
1: Inge berilah. Oke. Ya, Sanang Perompet, tunggu gabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Ini Sanang Perompet. Kita juga live di TikTok RRI Perompet Banjarmasin. Ini Sana, karena juga dari Yudaskam. Dari Yudaskam Harya nih, Haryanto. Assalamualaikum. Mana Kabupaten Bengkulu Selatan hadir. Salam buat semuanya pendengar setia dari A sampai Z. Oke, selamat bergabung dari Bengkulu. Ada juga dari Mas Randana. Assalamualaikum, Jawa Timur hadir bagian selatan katanya. Oke, ini Nusantara Perempat yang mau request soal lagu mungkin di live TikTok kita juga bisa ya. Nusantara Perempat, Gasan, Fiansa Berataan atau di mana saja berada. Kita mau putarkan lagi nih lagu-lagu dangdut sudah di request. Ada penggemar dangdut dari Irwan dan juga cantik dari Arafik. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat di 52 menit dari pukul 16 sampai di penghujung perjumpaan Ubuhan Pian Seberatan di Ayo Goyang untuk edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 15 Mei 2026. Terima kasih untuk Sanang Perompat yang sudah bergabung tentunya baik di line telepon kita, di WhatsApp kita, ataupun di live TikTok kita yang sudah banyak bergabung nih dengan Sanang Perompat di sore hari ini. Tentunya Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Jangan kadingan setiap hari lah dengan Sanang Perompat Ayo Goyang hadir nih guys, impian seberataan yang menemani sore hari dengan Sanang Perompat seberataan. Dan tentunya di penghujung perjumpaan kita di Ayo Goyang untuk edisi hari ini, terima kasih semuanya dengan Sanang Perompat yang sudah bergabung. Tentunya Helda pamit untuk edisi Ayo Goyang hari ini. Kita jumpa lagi setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, kabar perompak bersama Ulun Helda. Yang senang perompak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan Dekranasda Kota Banjarbaru. SBK Sasirangan sukses mewakili Kalimantan Selatan dalam ajang Women Ecopreneur Market Day yang digelar pada 9 Mei 2026 di Sudamala Resort Sanur, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Women Ecopreneur Lab yang diinisiasi oleh Women Earth Alliance bersama Pratisara Bumi Foundation. Program ini bertujuan kesan mendukung pembinaan pelaku usaha dalam pengembangan bisnis ramah lingkungan lawan jua berkelanjutan. Sejak 2025, para ekopreneur perempuan dari berbagai daerah di Indonesia sudah mengumpati pendampingan menggunakan panduan WEA Eco Entrepreneurship Toolkit. Program yang ini menjadi wadah penguatan kapasitas usaha berbasis berkelanjutan. SKB Sasirangan sebagai wakil Kalimantan Selatan membawa misi pelestarian budaya melalui produk sasirangan berbasis pewarna alami. Upaya yang ini menjadi bagian dari komitmen menjaga warisan tekstil tradisional yang ramah lingkungan. Pemilik SBK Sasirangan, Reni Andriana Rahmawati, memadahkan keikutsertaan dalam ajang nang ini menjadi langkah strategis gasan memperluas pasar. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang riset pasar menuju pasar global. Melalui event nang ini, selain melakukan lokal karya lawan juga penjualan produk sasirangan pewarna alam, Wan Sidin juga melakukan riset pasar gasan meraih pasar global melalui toolkit nang dirancang oleh Women Earth Alliance Indonesia. Selain memproduksi kain berbasis alami, SBK Sasirangan juga melakukan penanaman kembali tanaman bakau dan indigo vera. Langkah yang dilakukan gasan menjaga keberlanjutan bahan baku sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Usaha yang ini juga berdampak pada pemberdayaan perempuan lokal Banjarbaru melalui pelatihan keterampilan. Para perempuan dilibatkan dalam proses produksi sehingga memperoleh penghasilan yang berkelanjutan. Demikian kabar perompak. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di Pali dengan Banua edisi sore hari ini, hari Jumat, tepatnya 15 Mei 2026. Masih bersama Helda, tentunya masih menemani pian sabarataan di sore hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info mengenai destinasi wisata lokal yang menarik, tentunya mungkin bisa menginspirasi bubuan pian sabarataan untuk liburan di akhir pekan ya, dan Sanak Prompat. Dan pastinya masih di 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Senang Perompat masih di Palidangan Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya dan info-info menarik mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai destinasi wisata pantai nih yang tentunya yang hits yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi buah impian seberataan ini untuk liburan akhir pekan baik bersama teman, keluarga ataupun orang-orang tersayang tentunya. Kalau Aini dan Senang Perompat buah impian hendak mungkin berkunjung atau berwisata ke pantai-pantai yang ada di Kalimantan Selatan. Berikut ada beberapa rekomendasi pantai-pantai menarik nih ada di Kalimantan Selatan nih dan Senang Perompat yang bisa buah impian kunjungi tentunya. Yang pertama nih kita akan ke Pantai Batakan Baru. Pantai Batakan Baru ini terletak di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Ini bisa menjadi pilihan nih gesan bubuhan pian seberataan. Apalagi, oh ya ini ada dermaga barunya juga nih. Fasilitas yang didesain khusus gesan membajakan pengunjung tentunya. Konstruksinya lebih permanen dibanding dermaga lama, bentangannya pun juga lebih panjang. Total bentang titian dermaga tersebut yang mencapai ratusan meter. Wah, panjang juga nih hirang sana. Titian utamanya ini lurus dari pesisir daratan hingga memanjang area perairan laut. Panjangnya ini sekitar kurang lebih sekitar 100 meter ya, hirang sana. Belum lagi ini dua sayapnya yang bercabang di bagian tengah nih. Bentang titian sayap ini masing-masing juga lumayan panjang. Di tiap sayap juga terpecah lagi nih, wah. Tiap ujung titian tersebut terdapat gazebo ukuran besar sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi datang perempuan yang sedang berkunjung untuk menikmati deburan ombak tanpa kepanasan atau kehujanan tentunya. Tersedia juga nih ada 5 unit gazebo, kapasitasnya mampu menampung sekitar 20 hingga 30 wisatawan nih. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu destinasi menarik nih, destinasi pantai menarik. Kali ini nih Rasa Anak Perompat di Pantai Batakan Baru. Setelah ke Pantai Batakan Baru tentunya kita mau kemana lagi nih Rasa Anak? Tentunya kesan pian seberataan di mana saja berada masih dengan info-info menarik mengenai destinasi wisata pantai kali ini hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Ayo, ayo, kasih. Tinggal sedikit lagi, mana ngolona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, karena papa jua, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah sejak kuning masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa ajarku tadi?
2: Anda papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya ada apa-apa. Langit kuning aja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan sana perompet masih di Bali dengan Bandung sore hari ini dengan info-info menarik mengenai destinasi wisata pantai yang ada di Kalimantan Selatan. Tadi kita sudah ke Pantai Batangan Baru, kemudian kita ke Pantai Tangkisung nih dengan sana perompet. Pantai Tangkisung ini berada di Desa Tangkisung, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut. Berjarak kurang lebih 22 km dari Kota Pelaihari atau sekitar 87 km dari Kota Banjarmasin nih. Ya, dan sana tentunya Pantai Tangkisung ini terkenal dengan sunsetnya yang sangat indah. Untuk mendapatkan momen sunset di Pantai Tangkisung, bubuhan pian ini harus berada di lokasi saat sore hari menjelang malam. Pemandangan matahari terbenam di Pantai Tangkisung ini begitu indah sampai-sampai ini digunakan masyarakat untuk foto prewedding juga nih. Ada juga bubuhan pian juga dapat berlayar menggunakan perahu mesin di tengah laut untuk melihat Pulau Batu Bejanggut. Di mana Pulau Batu Bejanggut yang merupakan gugusan batu karang besar yang mencuat dari laut dekat pantai yang sering menjadi spot mancing juga nih. Batu Bejanggut ini menjadi jenis bebatuan di Pantai Tangkisung yang paling ikonik. Dari Pantai Tangkisung, kita ke Pantai Borneo atau Borneo Beach nih. Pantai Borneo Beach, Jorong, ini cukup terkenal di Kalimantan Selatan karena viral di media sosial juga nih. Keberadaannya di ujung selatan Pulau Kalimantan yang terbilang titik strategis gasan menikmati keindahan sunrise dan juga sunset nih yang sangat. Pantai ini berjarak sekitar 50 km dari Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Tentunya memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit dari Banjarmasin atau sekitar 113 km nih. Ya, Borneo Beach, Jorong kini sebagai surga tersembunyi bagi warga Kalimantan Selatan. Pantainya yang menyuguhkan suasana tenang, hamparan pasir bersih, pemandangan laut yang masih alami dan hewan laut masih bermunculan nih dan sana. Mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bubuhan pian kunjungi ya. Di mana nih air pantai pun tidak begitu keruh sehingga cukup menarik untuk berenang. Kondisi pasir yang masih bagus dan bersih ini membuat pengunjung jadi nyaman bermain juga nih. Keberadaan barisan pepohonan di tepi pantai ini menambah keasrian panorama serta beri keteduhan alami. Dan juga yang menenangkan tentunya nih. Selain karena asri, pantai tersebut juga dilengkapi dengan sederet fasilitas penunjang jua nih. Mulai dari gazebo estetik, ayunan estetik, jalan setapak, cor beton yang dikelilingi pohon pinus, mini, dan perahu kano. Karena ketinggalan juga ada food court yang menjual makanan berat maupun camilan, bahkan minuman, tempat ibadah hingga toiletnya juga lengkap nih di sana. Bubuhan pian yang berkunjung harus menebus karcis masuk kawasan pantai Borneo Beach ini Jorong sebesar Rp10.000 di pintu masuk. Adapun retribusi parkir di kawasan pantai Borneo Beach Jorong ini disediakan dalam karcis terpisah juga nih. Untuk tarif kendaraan roda 2 itu Rp5.000 sedangkan dapat diperoleh di pintu masuk berbarengan dengan transaksi tiket masuk juga nih. Dari Pantai Borneo Beach, kita ke pantai lain lagi nih dan sana. Namun setelah kita dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhannya di Insana Pelumberataan, mohon izin ulun Heri Adi, Ketua Hukum Laung Kuning Banjar. Ulun hanya menyampaikan kepada RRI selamat ya, sudah menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak ulun berataan, jangan kali ingat Lubon Pian, Umpat Hitarus RRI, Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Itu aja dulu infonya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar, Sana Perompat, masih di Polidangan Banua sore hari ini dengan destinasi wisata pantai yang menarik nih dan sanak. Setelah tadi kita ke beberapa pantai yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian nih ada Pantai Indah Kintab. Aksesibilitas menjadi hal teramat penting dari keberadaan tempat wisata tentunya. Aspek ini menjadi masalah bagi Pantai Indah Kintab yang berada di Desa Muara Kintab, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut nih. Jalan menuju tempat tersebut nih cukup stabil, meski sebagian masih berupa jalan warga rasa, namun sangat nyaman dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena cukup rata dan padat juga nih hidang sana. Bahkan nih, sebagian besar akses jalannya telah mulus beraspal, yakni jalan poros Desa Muara Kintab, jalannya dari Jalan Raya Trans Kalimantan, jalur Pelaihari Kintab juga tak begitu jauh nih. Mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata ya untuk bukan pengen kunjungi. Dan hidang sana Pro 4, tentunya nih, di mana nih dan sanak pada rentang jarak sekitar 3 km tentunya di belok kiri menapaki jalan perkerasan menuju Pantai Indah Kintab nih, apabila terus menuju permukiman penduduk Muara Kintab nih berjarak sekitar 3 km nih. Mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata menarik ya guys yang bukan pian. Dari pantai itu kita ke Pantai Gedambaan nih. Pantai Gedambaan berada di Kecamatan Pulau Laut Utara, berjarak lebih kurang 14 km dari jantung Kota Baru nih, dan sana. Di mana selain memiliki garis pantai yang cukup panjang, juga dilengkapi fasilitas standar wisata nih. Seperti panggung hiburan, gazebo, rest area, warung kuliner, cottage, aksesoris, oleh-oleh dan fasilitas lainnya juga nih. Setelah itu ada Pantai Asmara juga nih, dan sana. Pantai Asmara begitulah orang-orang jorong menyebutnya di Kabupaten Tanah Laut. Di mana nih sebuah pantai yang menjadi destinasi wisata pilihan oleh warga Kalsel. Istilah nama Pantai Asmara ini berdiri berasal dari nama desa Asam Muara nih. Perkampungan di mana pantai itu berada tentunya. Lokasi Pantai Asmara ini terletak di Desa Asam Muara, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Apalagi Pantai Asmara ini hadir dengan nuansa dermaga yang baru juga nih di sana. Selain itu ada Teluk Tamiang juga nih. Nah, pantai ini sedikit berbeda dari Pantai Gedambaan. Pantai Teluk Tamiang berada di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, berjarak cukup jauh dari pusat kota, yakni sekitar kurang lebih 70 km. Untuk bisa mencapai pantai ini, tentunya di Bubuhan Pian diperlukan jalur darat dengan jarak tempuh 2 hingga 3 jam nih. Di mana Pantai Teluk Tamiang selain dilengkapi fasilitas dasar destinasi wisata, seperti panggung, pantainya cukup panjang dengan pasir putih, juga dikenal sebagai destinasi bawah laut yang cukup indah dan natural nih dan sana. Dan kemudian ada Pantai Nusa Dua. Nah, pantai ini masih berada di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar. Pantai Nusa Dua ini diberi nama karena memiliki sedikit kesamaan dengan satu pantai di Pulau Bali ya, sanak. Selain memiliki garis pantai yang cukup panjang, di Pantai Nusa Dua juga di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, ini juga terdapat bebatuan besar yang masih natural tentunya. Ada juga Pantai Teluk Aru yang jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 30 menit perjalanan dari Pantai Nusa Dua nih. Di mana Pantai Teluk Aru ini selain memiliki garis pantai yang sangat panjang, destinasi ini selain lokasi wisata yang juga dilengkapi fasilitas dasar, sekaligus titik puncak kegiatan saat momentum lomba perahu katir, sekaligus wisata olahraga menjadi sebuah karipan lokal juga nih dan sana. Tentunya ini masih banyak pantai-pantai lain yang ada di Kalimantan Selatan nih. Tentunya mungkin bisa menjadi berbagai destinasi wisata yang menarik untuk bubuhan pian kunjungi di akhir pekan atau saat liburan tiba nih dan sana. Tetap bersama kami di Perawat FM, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat, kabar perempat bersama Ulun Helda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinor mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob gesan wilayah perairan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peringatan ini berlaku pada 15 hingga 23 Mei 2026. BMKG menjelaskan fenomena fase Super New Moon atau Friagat dan Bulan Baru pada 17 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang banyu laut maksimum. Kondisi nang ini diperkirakan memicu terjadinya banjir pesisir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinor, Otaweli Jenny Tahalo, melalui informasi nang dirilis, pantauan data water level dan prediksi pasang surut banjirop berpotensi terjadi di kawasan pesisir perairan Kota Baru. Masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak pasang maksimum banyu laut. Dalam data rilis BMKG di grup Mosaic Council pada Jumat 15 Mei 2026, pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 4 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian banyu laut dipadahkan dapat mencapai hingga 3 meter selama periode tersebut berlangsung. Wilayah yang berpotensi terdampak banjirop meliputi Nangkaya pesisir perairan Kota Baru, Tanah Laut, Lawan Jua, Tanah Bumbu. Aktivitas masyarakat di kawasan pesisir diperkirakan dapat mengalami gangguan karena naiknya permukaan banyu laut yang itu. BMKG juga memadahkan dampak banjirop dapat mengganggu aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan Lawan Jua pesisir. Selain itu, kegiatan bongkar muat di pelabuhan serta aktivitas perikanan darat juga berpotensi terdampak. Masyarakat pesisir diminta untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca Lawan Jua pasang surut laut dari BMKG maupun instansi terkait. Informasi pasang surut dalam peringatan dini neng ini juga bersumber dari Pushidro TNIL sebagai acuan kewaspadaan masyarakat pesisir. Demikian kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.
1: Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Balai Hindang. Ini hari ini, hari Jumat, tepatnya di 15 Mei 2026. Tentunya dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik. Informasi juga nih, kesan hubungan pian seberataan. Untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini, yaitu surah Al-Kahf ayat 16-26 yang dibacakan oleh Hafifah dan terjemah oleh M. Rofi'i.
2: Allahumma

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar.

kepahitan hidup. Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan

0: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dang sanak perompat di 47 menit dari pukul 18 nih. Hampir di ujung perjumpaan Ubuan Pian Seberatan bersama Ulun Helda. Tentunya nih Helda pamit untuk edisi hari ini. Dang sanak perompat, edisi hari Jumat. Di 15 Mei 2026 yang sudah menemani Pian Seberatan dari tadi pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Dan tentunya ini sebelum Helda pamit nih, menginfokan juga nih saat lagi akan bergabung untuk mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin pada malam hari ini bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه فصل برملا إني سوط فصل وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف. برملا إني سوط فصل، yang mana pembahasan yang akan datang ini yaitu kelebihan seseorang itu yang hatinya dan batang tubuhnya selalu merindukan sebuah tempat yang mana tempat itu diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau tempat itu diridhai oleh Allah Ta'ala, maka secara otomatis orang yang ada di dalamnya pun akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Yaitu sebuah masjid. Kita disuruh oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa 'alaika bi tulil mukthi wa kasratil julusi fil masjidi bi niyyatil i'tikafi. Hendaknya kepada engkau, ujar Zidin, bi tulil mukthi, kalau bahasa wahini itu betah di dalam masjid. Ada kipuh di masjid, kalau bahasa Arabnya, mun bahasa secara bahasa kalimatnya adalah senantiasa ikam itu jerzidin bitulil mukti, berlama-lama atau berpanjang-panjang menetap di dalam masjid. Wa kasratil julusi, dan bahasa Banjarnya, mun sudah kita nyaman di masjid, kemudian rancak di masjid pulang, ba'apa? Biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf. Jangan kada ingat benar apabila kaki melangkahkan ke masjid, muntung ini harus berucap nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu jangan sampai kada ingat masjid manapun. Mun kada bisa misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati kada papa. Dalam hati sahajaku baiktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Iya lah. Memang kita nih hukumnya sunat. Nah, jadi sayugianya lah kita ini apabila masuk ke dalam masjid
model tentram hati. Kemudian pulang rancak, kalau bahasa wakasratil julusi, banyaki kegiatan-kegiatan itu di dalam masjid. Alhamdulillah, masjid saat ini bukan hanya untuk sembahyang berjamaah ataupun hanya untuk yang dinamakan amaliyah-amaliyah ada, tapi wahini alhamdulillah masjid dipungsiakan juga untuk menuntut dan belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah kita orang Banjar ini secara umum Kalimantan Selatan, masjid-masjid itu kada kekurangan dengan amaliyah-amaliyah. Amaliyah-amaliyah yang kaya orang-orang bahari. Nina, Westeraya ini kan full. Mulai malam Selasa nih yang kosong lagi. Mudah-mudahan Masjid Raya ini maisi'i malam Selasa itu membacaakan gurunya siapakah? Ini sekedar usul aja penglawan panitia Masjid Raya nih. Ya boleh aja mau usul tuh ya kalau. Usul aja pengbabuhan panitia eh. Malam Selasa itu kan kosong. Malam Rabu Guru Sufyan. Malam Kamis Guru Mubarak. Malam Jumat Guru Ilham. Malam Sabtu Guru Rashid. Malam Ahad Abuya Guru Mulkani. Malam Senin kesukumpul. Nah jadi malam Selasa itu kosong. Sarannya boleh aja mau usul ya kalau. Dan jarang tetamu penglawan bubuhan panitia nih, panitinya kada hadir juga Mbah Hanu. Jadi mausul aja kan, mausul itu dalam artian isi malam Selasanya Pak Ai, tugas masjid meisi. Masalah manusianya atau kada itu kaina urusan. Ya julun hari Kamis tadi kah kalau kada salah, ujar ulun Banjar Martapura Betarik terus Binuang Rantau, Kandangan, Barabai, dan seterusnya kada kekurangan tuan guru dan kada kekurangan majelis taklim. Sampai ke hulu sungai banyak majelis taklim, tapi kesadaran masyarakatnya nina hendak belajar kadakah? Maka 3 hari aja pai batasnya hati kita nih. Apabila talinga nih kada mau badadangar 3 hari aja mati hati kita nih. Maka mun mati kaya apa aja dimasuki kada mau lagi nya ibadah nya karas hati itu kena. Mun kaya babuhan pian tiap malam melihat ada di mana-mana kah. Tu gen betapun pian guru jua malam Senin tu sekumpul di mana jar na pegerang anu empat pian naham jar ba empat aku empat masing-masing aja empat makan naham kena ujung-ujungnya. Ada jadi 3 hari aja batasnya nih. Apabila 3 hari ini kada bada dangar, game dah. Hai game. Jadi usul Jepang isi di malam Selasa itu cari gurunya banyak aja di Martapura, banyak aja bebuhan dalam pagar tu nah, yang ahli masalah fikih bacakan Sabilal Muhtadin. Nah, ini masjid raya Sabilal Muhtadin, kitabnya ada, harusnya dibacakan juga. Menopi ya guru aja, aku kada ahli alim kada juga kok di bidang fikih nih. Cari gurunya yang mengerti benar masalah fikih nih. Mun kawa tu duriat datu pelampaian supaya sanat keilmuannya ini dasar bujur menyambung. Masjid Raya Provinsi Kalimantan Selatan Sabilal Muhtadin. Tamu datang, apa Sabilal Muhtadin itu jar? Kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dibaca enggak? Wah, belum ada jar. Nah, harus dibaca kitab itu. Saran aja pang. Memberi duit gurunya pang kayak apa guru jar? Banyak aja duit kas masjid ya Allah. Masa aku memikirkan. Dihitung-hitung pulang mulai Martapura, mulai dalam pagar tuh berapa ongkos orang? Ambili Masjid Raya banyaknya mobil ambili. Makani antarakan pulang. Itu memuliakan orang yang alim tuh.
ini solar bener-bener naik terus ya Pak. Honor pindah kada benaik. Nasib. Berarti pian mencari dunia gud. Kada. Aku di bari kada kada bapa ai aku. Aku mulai bari sampai ini kada pernah makan duit lagi. Sama aja lah. Sama aja berarti ngarannya. Alhamdulillah. Jadi rancak ke masjid. Jadi alhamdulillah masjid-masjid di Banjarmasin ini nah lihat aja bilang hampir rata-rata masjid mana-mana aja apabila maghrib isya pengajian terus. Alhamdulillah kada pengajian beselawatan. Iya kah? Jadi rami kada beselawatan dikiran. Jangan sampai Pak Ibu kita aja yang ketujuh menuntut ilmu seperti ini nah jangan sampai dimandakakan di wadah kita aja mudahan anak cucu kita mau hadir seperti ini kena maaf palah kita pengajian seperti ini nah Pak kada selawasan Pak kada selawasan jar panitia pian ampih guru ajar ampih aku atau misalnya lanjut pengajian pian mati misalnya ampih juga pian. Kemudian beimbai kita mati. Oh, indah beimbai kita malah pahin. Nah, beimbai. Anak beimbai terus. Pokoknya gue pian kamar ulun empat terus. Jar malah pahin. Sampai ke WC empat juga kena. Nah, jadi. Senantiasa wa'alaika maka lazimlah atas engkau. Bitulil mukti. Artinya betah di masjid. Tenang, tentram di masjid. Nyaman bener. Maaf panglah, maaf beribu maaf. Ini ambalnya kandal benar. Bujur kah? Ulun betakun lawan pian nah di rumah pian ambalnya kayak ini kah kada kah? Ada. Artinya alhamdulillah panitia masjid ini menyamanakan lawan jamaah. Alham. Pon, imong panitia dulu kan. Pian basi kah di rumah kada kah? Kada basi. Ini nah basi. Angkat asinya ke rumah. Maka bisa manus orang tuh jer untuk menekan ada dingin jer oh? Ba ambal ba AC mikrofon nyaman pauduan nyaman WC nyaman alham bahaber pulik ke hulu sungai kamu tahu lah jer toilet di Misteraya tuh nyaman benar toilet nyaman benar di Misteraya tuh jakawan jak bawa akan wadah aku jar nah dikira toilet tuh nak model nasi kah wadai kah jaka bepada aja WC nya nyaman kah itu nah. Nah jadi senantiasa kita ini munkawa betah di masjid wa kasratil julus dan rancak ke masjid masjid mana aja ya kah ba'apa bini yatil i'tikafi dengan niat i'tikaf mun niat i'tikaf ini selesai sudah biar teguring-guring sedikit kada apa-apa iyalah nyaman tenang benar nah jadi kenapa gerang kita disuruh benar nih pina disuruh rancak disuruh tenang di masjid karena ini jawabannya fa innal masajida buyutullahi wa ahabbul buqa'i ilaihi atau wa ahabbul biqa'i karena alasannya adalah kita disuruh rancak ke masjid itu apa ya tadi julun di masjid ini bukan hanya sembahyang berjamaah tapi rami bersalawatan, rami berzikiran, ya kan? Rami bersalawatan, berzikiran, maaflah, kita jujur aja Pak Ay, intarilah sebelumnya, kita jujur aja, kita nih orang pengoler, jujur kah? Kita jujur aja, kita nih orang pengoler, bukti orang pengoler, anak nyaman lah contohkan lah pian malam tadi malam Jumat di wadah guru ilham itu kan biasanya sebelum pengajian tuh baca
Ratibul Haddad. Bujur kah? Ratibul Haddad. Nah, ulun betakun lawan pian. Mun seandainya di rumah pian tuh nah. Pertanyaannya sangat simpel aja. Pian membacakah Ratibul Haddad tuh kada kah? Kan jujur aja. Kada membaca. Tapi barakat kita hadir di pengajian, mahadang-hadang Al-Fatihah sagan kita membaca kitab, baca Ratibul Haddad dulu. Oh, banyak doa di Ratibul Haddad tuh. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Jakanya di rumah tuh kira-kira jelas kada membaca sudah. Gara-gara hadir lalu membaca. Pertama tuh gin, napa jar? Ratibul Haddad tuh apa? Kada tahu. Pada Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Kan? Apa aja ratib-ratib ngintu aja kada tapi tahu tarif-tarif-tarif. Eh sudah hai. Tapi kada apa-apa. Nah, kenapa kita disuruh benar nih belawas di masjid, betah di masjid, kemudian pulang kita ini wakasratil julus rancak ke masjid. Kenapa? Fa innal masajida buyutullah. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Dan lagi masjid ini adalah wa ahabbul buqa'i. Buqa itu asal kata adalah buqa'atun. Satu bagian. Satu tempat. Atau satu wadah. Wa ahabbul buqa'i ilaihi. Tuhan tuh Pak Ai Buai senang benar dengan masjid itu. Otomatis senang dengan masjidnya dan orang yang berada di dalam masjid itu. Ulun contohkan kalian apalah supaya kita nih nyaman memaham sedikit. Masjid adalah wa ahabbu al-buqa ilaihi. Kenapa kita disuruh rancak ke masjid? Kenapa kita disuruh pina harus tentram, tenang di masjid? Apa? Karena masjid itu rumah Allah. Yang kedua alasannya adalah wa ahabbul buqa'i ilaih. Artinya satu bagian, satu bangunan yang mana bangunan masjid itu adalah dicintai oleh Allah dan kita begana di situ. Kini lu contohkan. Bintar, berapa umur Bintar? Berapa? 17. Berapa? 12. Allah, 17 tak kajut-kajut sudah aku tadi. Sama kita berarti kan. Pian berapa Bintar? Berapa? 15 tatuha. Berapa? 13 sebelahnya. 22. Oh, tuha juga soalnya lah. 13 abah mama masih hidup abah mama? Abah mana? Santai aja. Di belakang lah. Pertanyaan yang sangat simpel aja nah. Ikam tulak ke masjid sini nah. Senang lah abah mama ikam lah. Senang. Oh iya. Bukti mama abah ikam senang napa pinter? Apa? Bah, kudiriakan di pesantren nih. Kan jadi ikam mama abah ikam kan duduk di masjid di pengajian gini nah. Senang kalau bukti mama abah senang tuh apa? Ano ditukarakan makanan kah bulikannya atau diberi duit kah apakah 5 10 15 sekarang kayak ini kamu tahu lah diskotik pintar tahu lah ada mau gak tahu kan aku lajari ah
Pertanyaannya simpel aja. Seandainya ikam tuh ke diskotik, abah mama senangkah sarikah? Sarik. Kenapa jadi sarik? Karena kayak ini kah? Ih jerna. Aku timbul malah jadi akhirnya kena nih. Sehat kawan. Berubah baju kawan hari ini nah. Apa imba disambet? Wong jangan biar aja baju hijau tuh pas sudah. Mungkin memadahkan lawan ulun kan ada baju selain hijau kayak itu mungkin. Tahu aja aku. Kamu di malam Selasa di Baru Hidayah kamu baju putih kalau. Nah aku tahu ay. Aku harusnya diganti-ganti baju tuh biar aja hijau karena bapak. Minggu kainnya hijau aja bilang lah. Minggu kainnya hijau lah. Ya sip. Jadi jauh-jauh tuh pinandu sudah aku. You know. Kayak ini pai tersinggung kada maunya. Kayak babuhan pini mamai tersinggung kada datang lagi. Jadi kayak ini napa? Supaya nyaman aja. Kita sebagai anak, maaflah, kita seberataan pai pasti beisi kuitan. Bujur kah? Kita seberataan pasti beisi kuitan. Simpelnya adalah di mana kita berada apabila kita di situ tempat yang mana disukai oleh mama abah, abah akan ridho lawan kita. Tapi sewaktu kita berada di tempat yang kada, yang mana abah mama itu kada ridho dengan kita, pasti sarik lawan kita. Pasti sarik lawan kita. Itu mama abah aja pak, apalagi Allah Ta'ala yang mengatur segalanya nina sabarataan. Mau itu memberi rezekinya lawan kita, mau sidin itu memberikan pertolongannya lawan kita. Oh Allah tuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita besi etikat di dalam hati kita bahwasanya sabarataan yang ada di muka bumi ini, ya kah? Yang ada di alam semesta ini gawian Tuhan sabarataan. Nah, dudukan seperti ini. Kita duduk di masjid pasti Allah senang. Tapi kadang dulu lah kita baca sampai habisakan dulu. Oh iya jar. Timbul mengocok di masjid. Udah boleh juga. Matinya dengarkan sampai habis bacaan dulu kena. Ada apa di masjid itu? Wa habbul buka. Artinya mun kita tuh berada di tempat yang mana Allah senang, Allah akan senang. Tempat itu nah disenangi Tuhan. Ya, tempat itu disenangi Tuhan. Artinya mun kita begana di situ, Allah pun senang lawan kita. Nah jadi Pak Aibuai, hidup di dunia ini nah, tinggal kita aja lagi. Kamana kita begana, kamana kita begawi, ya kan? Yang kita kujuk-kujuk nih nah, Allah nih senang kah? Kadakah apabila kita berada di tempat yang mana Allah senang, senang berarti Tuhan lawan kita. Duduk di masjid saat ini, Allah ridha. Sampai-sampai la tadau ajnihataha ridhon bima yasna. Malaikat disuruh Tuhan, nah, apa menaungi bagi orang yang menuntut ilmu agama. Pak, Bu, di masjid niat i'tikaf, bahyang berjamaah alham, imbah sembahyang berjamaah bawirid ala kadarnya, sembahyang hajat ala kadarnya. Ulun betakun lawan pian seandainya di rumah bahyang hajat kada ada kah? Rai. Jujur aja kita. Rai. Tapi barakat kita hadir di majelis ilmu agama, betahlil ada. Mun betahlil sorangan tapuntal-puntal. Allahumma shalli ala habibika sinna Muhammadin wa sallim al-Fatihah. Bingung ah ini. Jadi membaca doa ada bisa. Ini apa? Berdoa matinya khas daripada pengajian-pengajian kita kayak kaum-kaum tuha bahari apabila tuntung pengajian berdoa arwah tak umpat juga mama abah dalam kubur tuh senang. Maaf, beribu maaf, berapa banyak mama abah kita yang bahari kada sempat hadir di majelis ilmu agama. Kenapa? Kesibukan sidin tuh nah mencariakan nafkah sagan kita,
Karena kita bari nakal, pang. Bah, nukar ini. Mun kada ulun ampe sekolah. Bah, nukar ini. Mun kada ulun sarikin lawan pian. Hakun mabah-abah. Mengabulakan hajat-hajat anaknya nina. Ya kah? Biar jin aku nina. Biar uyuh begawi. Sampai malam kadang-kadang bepadah lawan bos. Bos ulun lembur bos lah. Kenapa jadi lembur? Kada anak ulun busnya handak nukar sepatu, anak ulun busnya handak nukar baju, duit kadada maambil lemburan nih ulun, kada papa. Sampai bahari mama abah tuh muda salismaan sedikit aja ditahan sidin. Pina menyasak dada sedikit ditahan sidin. Ya lah. Pina ada benjolan dikirasin mbah biasa aja kabagusan aja jar. Terus ada sini benjolan, terus pulang ke sini pulang, terus sampai ke bawah pulang benjolan nih. Imbah diperiksa kanker stadium 4 sudah. Ayo, kenapa? Itu kan kada bepadah, kuitan lawan bini kada bepadah, lawan anak kada bepadah kenapa? Nah, berpikiran pulang anak kena. Sampai meninggal kuitan. Warisan banyak. Menikmati saat ini lagi, noh di toko, noh di kantor. Menikmati hasil warisan kuitan nih. Pertanyaannya, kuitan yang lapah begawi itu dibari apa sih, Den? Dibari apa? Bebinian kayak itu juga. Laki yang mencari akan pian, yang maulahkan kos-kosan. 10 buah diulahkan, 20 buah diulahkan supaya bini kena mun aku mati, kada minta-minta, kada mikirkan apa-apa lagi. Meninggal laki, imbah laki meninggal, kususan 20 buah BC. Sebulan 1 juta. Ya kah 20 juta sebulan yang tuha babina sagenapa menukar sandal haikil kada mungkin jua nah kayak ini nah nang tuha-tuha hanyar memuruk tapalicok bade sidin sudah kada kawa jua jadi santai aja yang tuha-tuha tu diganang dapat duit sebulan oh misalnya duit 20 juta nih nah aku misalnya cukup aja 5 juta napang 5 juta tu gun kada pakai pai anak bertiga misalnya ma pian kada usah menukar beras macam-macam ulun ma antari pian ma pian kada usah nukar pokoknya bahan makanan pian yang di rumah yang di dapur kada usah menukar ulun yang menyiapakan ma mun kawa mai kada usah bemasak lagi pian kena ulun jama antari makanan kada nakai aku handak bemasak seorang macam-macam sudah disiapakan beras siapakan duit yang 5 juta ni nah jar orang Banjar kada tauna masih duit nih. Kada tak pakai duitnya 5 juta masih. Nah, aturannya jaka dibagi 3 pang misalnya. 5 juta nih nah, sagan diri seorang. Sagan kehidupan seorang misalnya. Tak sisa 15 juta lagi. Kemana matar duit nih? 1. Yang 5 juta kita bagi 3 aja. 1. Ke pondok pesantren Guru Rasid yang di Gambut, sebuteng. 2. Ke pondok Guru Rasid yang di Bati-Bati, sebuteng. 5 juta juga. Yang ketiga pondok Guru Rasid pulang kemana? Yang di Sungai Andai. Nah habis 15 juta tiap bulan kayak itu takuring jua ulun. Ini sawat dipintai dulu hanyar mau ulur. Untung jua mau ulur pulang. Bujur. Kaina terus berkembang. Kenapa naik kos-kosan tole tidak? Timbul 2 juta. Nah imbah 2 juta 40 juta dapat. Sebulan, bujur kah? Nah, bagi pulang tuh. 40 juta. Pas 10 juta pulang pengen gue aja. Sudah kita bagi-bagi aja nanti 30 juta kita bagi. 10 juta sagan pondok lun di Gambut. 10 juta yang sagan di Bati-Bati. Nah, yang sisa 10 ini apa nah? 5 juta sagan pondok Guru Ilham. 5 juta ayo bujur ini harus nih dah sanak seorang juga kayak ini kan cuman kan ngaran kakak tuh bakalah-kalah aja 5 juta nih kemana ah masih teraya tapi pun masih teraya banyak duit aja beli kakak gue bilang bro 10 juta dapatinya nah kayak itu aja tau guru atur-atur kayak itu kada ulun tuh membukakan jalan nginapa nah duit banyak mati nini tadi bingung kemana antar duit tapi masya Allah bang lah tapi masya Allah ya tadi anu apa miay
Semingguan tadi alhamdulillah ada orang menyumbang sebuah kelas di Sungai Andai itu, menjulung duit 212 juta. 212 juta. Ulun berencana hendak maulah dua buah kelas. Ternyata belum apa-apa lagi niat, hanya hendak niat aja nih. Pang, ada orang magin duit 212 juta, ulahkan sebuah kelas guru ai. Alhamdulillah. Kan sebuah kali dipikirkan, ini najakannya ada seikung pulang ke ini nah. Oh my Allah. Diaminakan pang pai. Memberi sudah kada maminakan barang. Asip lalu bon di muka nih bilang, "Heh." Iyalah. 212 juta. Sidin orang Malaysia. Begana di Arab Saudi, di Mekah. Laki sidin mungkinlah wallahu alam mungkin orang Arab. Kemudian betinggalan warisan. Jadi kan ini banyak digusur-gusur nih, gedung-gedung nih. Dikusur tuh, oh jarwa tuh habis pak. Jadi si Dini itu ujar habar bin si A Jepang lah. Ujar habar si Dini itu dapat gusuran itu ganti rugi dari pemerintah. Lalu disumbangkan duit ini. Kirimakan di Banjar. Mana kade? Untung yang mengirimakan nih, ujar habar nih, model pembantu si Dini babinian. Orang gabut babinian. Sebelumnya itu mengirim duit 50 juta. Sagan maulah pelapon kelas di gambut di kelas itu. Karena guru ai doakan mudahan kau di Sungai Andai pulang jar ulung kira bagayaan. Saklinya bujuran. Ya ada juga kadang-kadang kisah bagaya dasar bagaya bujur. Han pak, nyamannya nina. Kaganangan lawan laki yang meninggali nina. Maksud ulun bukan apa-apa. Untung benar yang ditinggal ini paham ilmu agama. Maksud ulun mun pian nina pa bulik ka rumah, pina kada tahu anak kada tahu di ilmu agama, bini pacang mah habisakan tarus, anak judi online tarus. Seorang mun pina garing sudah pak. Tulung. Tulung mana ka barang ai. Nina anak pak, ni laki. Laki meninggal hilang. Han, ada aja pak, ini banyak. Maaflah di antara buhan kita ini nah, Pak, banyak nyaman datang dari kuitan, Pak. Diganang kuitan itu, diganang. Ini napa ranai? Ada guru ajar sagan persiapan menulun garing, dasar garing juga. Coba jangan kayak itu berpikir. Berpikir itu hidup sehat harus kita nih hidup. Makan emun hidup sehat harus makan pepaci jangan juga. Kan, nina untung benar kita diberi taufik hidayah oleh Allah mau hati ini hadir di majelis taklim tarus di masjid pulang iktikaf seperti ini. Ayo, kenapa masjid tempat sebuah wadah, artinya satu bagian yang Allah senang di masjid itu, maka hadir di masjid itu Allah akan ridha lawan kita, Allah akan ridha seperti kita. Jangan dikarasi, mun abah mama tuh kada katuju, kita di diskotik, jangan ke diskotik. Karasi aja bulik, kita pang dipukuli kuitan. Ya kah? Datang nah. Ah, muka lawang nah. Tang mana nak, jaba, aduh abah kok. Abah nih mun sudah tahu pina mabuk jangan ditakuni. Inya kada menyambung. Takuni aja kada menyambung. Urang mah aku jadi nabi, takuni kada menyambung. Allah, 10 menit mendengarkan videonya aja. Panjang umur. Han. Iyalah. Jadi kita wahini jangan sampai duduk di tempat yang Allah tuh kada ridho. Lihat di mana Allah senang di mana. Oh, Tuhan senang di pengajian hadir.
Tuhan senang di Pak amal ibadat hadir. Gitu aja hidup nih Pak. Kalau-kalau malakal maut datang mengatuk. Mu sudah malakal maut Pak ngeri kena. Makan kada hakun lagi. Diminumi kada mau lagi. Disulumi obat kada mau menaguk lagi. Ini dapat salam dari malakal maut sudah. Dapat salam dah. Tinggal kita aja lagi. Nah, sekarang di mana kita? Kamu ketujuh lah bola pintar. Tujuh lah. Soalah nonton ke tujuh besmai soalah. Kada suah empat lawan aku kena. Duduk di VIP situ. Orang bujuran mendatangi ulun kena haro. Abai kampang senang lah lawan bola lah. Senang juga. Nah, berarti mun ikam ke stadion berarti kada papa. Nonton barito nih, Liga 2 pulang tahun kaena. Allahu Akbar. Kada kawa ya. Jangan dikarasi musuh harat. Ayo, ada aja pelajarannya. Ya kalau Persipura pang 5 tahun kada sing naikkan, kita 1 tahun hendak naik. Anu becaramin eh dulu kita. Becaramin dulu. Jelas permainan lebih bagus inya daripada kita. Mun kita tuh naik ke Liga 1 dasar keajaiban dunia bujur. Tapi mun kita kalah ya kayak itu pang sudah keadaan. Anu. Ah, itu pang sudah. Jadi bola tuh melajari kita, kita kada boleh sombong. Kayak apa aja sekuat larangnya, kayak apa aja pelatih haratnya, mun jar Tuhan kada naik, kada naik. Anu gurai pemain tengahnya kurang. Sudah ikam ai pemain tengahnya berarti. Anu bapilih ai mencari pemain bapilih yang bujur-bujur tu nah. Yang bujur-bujur sesuai porsinya. Kada usah pemain tukang jigin. Tukang aja tulah salah milih tukang, kada mau jadi bangunan tu. Tukang sama pada tukang pulang tapi lain fungsinya. Kada kawa jua tukang kayu disuruh tukang semen kada maunya. Mun tukang kayu tuh paainya kayak apa aja manu paku pak pak pak misalnya salah kawa dicabut ya kah. Mun tukang semen pian pak pak pak kencang pecah semennya. Tukang aja tuh sama profesinya tukang, tapi mun tukang kayu lawan tukang lah pengarannya tukang semen. Iya kah? Itu kan sudah kada sempurna. Ngini nyata-nyata back di andak striker, kada mau juga nya. Itu menandakan kekurangan striker. Aku yang bungo aja kawa memahami kayak itu. Potong video kok mau pulang kena aku. Itu nyata sudah berpikir kita. Kada guru ajar kami hendak meracik supaya bagus. Racik kayak dulu supaya bagus. Ya tasarah aja tuh. Nah, jadi anu apa jurang tuh melajari lawan kita. Ada kawa hendak king-kingan tuh ada kawa. Bagus di awal sudah. Tang tang tang tang. Model kayak habis anu tuh tenaga tuh nah kayaknya. Kita nih napa katujuh ke pengajian, kadada jaminan kita nih sampai ke mati. Katujuh besalawatan. Imbah ada masukan kayak ini. Kita yuk anu bemaulitan yuk. Bidah. Kita betahlilan yuk. Dekat sampai. Kita bemaulitan yuk memuji nabi. Syirik. Ziarah syirik. Ayo. Ada berubah sudah, Pak. Berubah sudah kita nih jaga anak cucu nih napa? Mun kada jual sekolah pesantren anak tuh, jaga ai. Ekstra pang menjaga anak. Mun di pesantrennya baca Ratibul Haddad, baca Yasin, baca salawat burdah, salawat yang dinamakan Maulid Habsyi, macam-macam. Ada jagaannya. Mun di luar pertanyaannya, Maulid Habsyi ya anak pian kada tahu. Ratibul Haddad inya kada tahu. Baca Quran bejujuk. Kayak apa kita? Jabatan dihimati, habis umur, habis juga jabatan. Mun anak dihimati,
kita meninggal anak menyelamatkan kita, itu fungsinya. Fungsi kita nina yang dicari. Kan jadi kita berpikir bujur-bujur di mana tempat yang disukai Tuhan, kita harus di situ, Pak. Kenapa? Kita kada tahu kalau pina mati di saat seperti ini. Nina, kalau pina rahat ini nina. Ayo. Oh, kada papa main itu guru aja, kada berdosa juga. Bujur ya, kada berdosa kayak ini nah. Tapi dihigana. Kan tahu seorang aja bubuhan pian. Ajin pemain juga bubuhan pian nih rupanya. Nah, menggesek nah. Yoi, sekali tembaknya nah. Kar. Masuk berataan. Ini sebutin aja bulannya. Nah kayak ini mah. Nah kayak ini. Nah. Ayo. Kayak ini nah. Guru cok. Ini nyokok dodo guru wajar. Eh sudah hai. Umur tak buang-buang pintar hai. Jadi kita ya berpikir lagi di mana kalau-kalau rahatan. Rahatan yang kayak itu tuh nah. Binian datang meragap kayak ini nah. Bini seorang lain maksiat misalnya runtuh bangunan mati, ayo apa hasilnya? Mun di masjid ini lah runtuh masjid, jangan juga peng mengkawa. Tahun berapa yang gempa lah kita lah, yang bulan puasa gempa tuh, yang di muka gambut yang gugur tuh nah. Tahun berapa itulah? Itu Pak, itu sore tuh. Itu sore. Kamarian lah. Mau tahu kamarian blik lagi pian. Sore kamarian. Ulun jadi ingat tuh napa nah, ulun sore itu berbagi baras di kampung. Ulun ingat sore itu berbagi baras di kampung tuh membagiakan baras ampun almarhum abah dibagiakan. Habis itu masuk ulun ke rumah. Bemasuk ke rumah. Berapa ulun kayak ini nah. Lampu nyala orang sugih ini kan di kamar tuh berlampu. Mulai berlampu gantung itu nah. Mun bubuhan berlampu yang kepecik-kepecik kayak itu aja. Ulun berapa nya kan kamarian yo awak kelapa-lapa sudah nah. Bergerak lampu nih. Hei, hei, hei. Apa ulun keluar? Gempa-gempa aja ulun. Cuk di mana gempa aja buannya? Aduh kan merasa buannya nih. Ulun keluar. Abot. Wah, buku yang di saat itu Pak pondok pesantren saat ini kan bulan puasa. Saat itu bulan puasa, pondok pesantren di Gambut babinian tuh belajaran. Yang melajari nih guru buahnya nih, Guru Nurdin yang melajari live streaming saat itu. Beguyang di asdi musala putri yang kayu tuh beguyang nah. Ait ait ait ait. Halo, kada apa-apa, kada apa-apa, jar. Kada apa-apa. Semakin beguyang. Itu ada videonya masih. Jadi jerubinya gempa guru aja. Oh kada apa-apa aja. Beguyang bener. Langsung keluaran. Ayo, takutan juga baik kita. Kita jangan beguyang masjid misalnya gempa. Keluaran kita jangan. Aku mati sini aja. Jangan, jangan. Keluaran, keluaran. Jangan. Kita kita jangan mati, jangan juga kita pasrah. Keluar kita, jangan enggak ada keluar. Jadi di mana kita nih Pak, mudahan husnul khatimah aja. Kadada yang kawa mempunyai suul khatimah. Ada kawa ada. Yang mengaku jadi nabi itu kawa mau lulus. Astagfirullah. Ulun mendengar dia merinjing-rinjing awak majulun ini ngerinya.

ku maafakan aja pintar aja kok itu aja mun kada maafakan sama kita. Aku dia anak mada ini mang aku jadi Tuhan lagi ada kah nih. Kasian lah, mudahan anu, mudahan cepat normal. Kita paimun melihat kah itu nah, kita berdoa jangan menyambatinya. Kita mendoakan ya Allah mun kesaksian dari tetangga-tetangga katunya baik aja asalnya. Nah imbah baka kaji apakah wallahu alam timbul pina tatinggi sedikit pelajarannya. Ya kah? Yang belum pas dengan pelajaran inya tuh, tapi inya belajar lalu kada cocok jaka obat tuh overdosis wae. Orang makan antimo itu sebiji aja cukup aja. Karena takutan bapak pesawat misalnya, takutan di kapal kalau pina muntah, sebiji cukup aja makan. Ini 5 biji, pikirakan ha. Bebuih muntung di pesawat nah. Nah, pacar pramugari ini. Ini nah, pramugari nah naik 5 biji apa ngarannya? Antimo nah. Di tengah-tengah pesawat hendak ke Surabaya bebuih muntung, paksa singgah di kapal di banyu terus pesawatnya. Mungkin bacanya sama pintarnya kita. Ayo. Nah, overdosis jadi kita melihat kakak itu tuh malah ando berdoa aja dalam hati nah ya Allah mudahannya kembali normal seperti biasa barakat wali-wali itu aja jangan dihina ya jangan inya lebih baik daripada kita inya lebih baik daripada kita buktinya saat itu nah saat itu nanya inya kada sembahyang kada bapak kita kada sembahyang berdosa kita nah jadi mau hendak kada bapak kada sembahyang. Lah jadi di mana jadi mun kita beisi kuitan di mana kita nih nah di mana kita nih misalnya abah mama ketujuh di situ juga bah mun himong mama abah nih pak ngeri ujur toh mun mama abah tuh himong ngeri apa aja orang bahari dimuntung tuh diruak. Nah, pian ini kan beisi kuitan. Coba pang sedikit memori pian itu dibulikakan ke zaman pian bahari. Bulikakan sedikit. Mama abah bahari baikan benerlah membawa ke sini rami bermainan. Ulun ingat ya masih Pak eh Mitra Plaza tuh. Jalanan ulun bahari situ. Mungkin pian-pian yang tua-tua ini pasti ingat membawa anak ke situ. Iyalah. Bahari dihiga bum-bum kar tuh ada pesawat. Nah, tuh berdua di muka seikong, belakang seikong. Abah tuh bahari patuh lawan bebuhan yang Mitra Plaza nih. Nyarancak diundang ke Mitra Plaza situ. Habis tuh patuh lawan bum-bum kar tuh. Sabuting jalur menukar tiket tuh napa? Kada beampihan. Tarus saja. Dulun ampih sadang sudah. Tarus sana kai tarus dulu jar. Han. Kita ingat kebaikan kuitan itu dan di mana kita di mana abah mama senang bagana di situ kita senang juga selesai kayak itu juga apabila Allah sudah memberitahu lawan kita ujar Tuhan wa ahabbul buka ileh dipadahkan oleh Syekh Abdullah bin Alul Ahdad Jarsidin apabila kita bagana di masjid Allah senang selesai sudah paham dulu apa dalilnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah tiap-tiap orang yang bertakwa. Tempat orang yang bertakwa. Dan kemudian qala Allah taala wa qala alaihi salatu wassalam idza ra'aytumur rajula ya'tadu al masjida fashhadu lahu bil iman. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila di situ apa bacaannya tuh? Masajidalah. Kalau di dalam kitab kayaknya bujur dalam kitab pang. Dalam kitab dipadahkan di sini idza raaitumur rajula ya'tadu almasjida bukan masajid idza raaitumur rajula ya

iqtadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila jar Nabi buhan ikam melihat laki-laki yaktadu hal keadaannya itu membiasakan al masjida, jadi dharab inya ya kah, membiasakan diri itu ke masjid terus, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah wahai kalian lahu bagi siapa, bagi si rajul tadi, bil iman inya adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi apabila orang itu ketujuh ke masjid dipadahkan Nabi, inya itu orang beriman. Qala Allah Ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lu banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

dan sarang perempat antrian truk dan lainnya terpantau ramai di beberapa SPBU dan juga AKR sekitar wilayah Kandangan dan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan untuk mengisi bahan bakar biosolar. Dari pantauan di lapangan seperti di SPBU Tibuk, AKR Jambu dan SPBU Kariling, di mana untuk BBM solar tersedia, sehingga para sopir truk dan juga mobil lainnya membadati dari pagi dan juga siang tadi. Dikatakan melaksanakan perompat dari pengawas SPBU Tibung, cacan untuk solar di tempatnya dipastikan tersedia dalam beberapa hari tadi dengan jadwal buka dari pagi sampai dengan siang. Begitu pula SPBU Kaliring, di mana nampak antrian panjang truk telah mengisi sekitar lokasi dengan jadwal siang sekitar jam 2 sampai dengan selesai. Diterangkan pengawas SPBU Kariling, Sabrudin, untuk kedatangan tangki pengisian biosolar memang tidak datang setiap hari. Bila dulu dalam satu bulan bisa 25 tangki, saat ini 20 tangki bahkan kurang. Dalam beberapa hari tadi di SPBU Kariling juga tersedia untuk solar, sehingga ramai oleh para sopir yang mengisi BBM. Dan dia memastikan antara pihaknya tidak akan melayani yang membawa jerigen atau pengisian berulang atau pelangsiran. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

Dasar Dapur Empat viral di media sosial ya. Seorang Akisa, seorang bapak berusia 71 tahun, pedagang jalanan yang punya adab luar biasa. Namanya Pak Budi Dasar Dapur Empat, usianya 71 tahun, di mana ini diceritakan oleh seorang seseorang yang sedang makan, di mana katanya waktu mereka sedang datang untuk makan tahu gimbal, bapaknya mau menghampiri tapi nggak jadi. Mungkin karena melihat kami lagi ribet banget sama toddler yang banyak request begitu ya. Tapi setelah mereka selesai makan, beliau menghampiri dengan sopan dan mengatakan, "Permisi, sudah selesai makannya ya? Boleh saya jualan? Tidak dibeli tidak apa-apa. Hehe. Ini saya membuat sendiri dari paralon, tempat sandaran HP, harganya 20.000. Mohon maaf apabila terlalu mahal. Mungkin mau dicoba dulu." Tidak ada pemaksaan, nggak jual kesedihan, dan tahu waktu yang tepat untuk menawarkan produknya dan sanak perompat. Tidak datang dan memaksa pas calon customer lagi sibuk. Ramah banget, dan inilah yang membuat orang-orang tuh menjadi apa ya, empati dan sanak perompat dengan apa yang dilakukan oleh bapak berusia 71 tahun ini. Dan banyak banget netizen yang akhirnya berkomentar. Ini di daerah Semarang ya guys, kebetulan aku pernah beli jualan bapaknya. Bapaknya ada jualan sandaran HP dan juga keychain yang beliau buat sendiri, handmade. Sekiranya ketemu kalian, tolong dibeli ya guys, harganya juga gak mahal kok. Walaupun kita gak butuh, gak ada salahnya beli untuk menolong karena bapaknya tuh butuh untuk bertahan hidup. Terus ada lagi yang komen tuh dari Depina titik Sabrani. Normalisasi beli pedagang kecil karena mereka hanya untuk makan sehari-hari, bukan untuk jadi kaya. Dan ada juga yang komen, please kalau ketemu bapaknya beli ya, 20.000 kok gitu. Dan ada yang nanya daerah mana dan macam-macam gitu dan sanak perompat. Dan ada juga yang komentar tuh yang, buat yang domisili di Semarang, jangan lupa ya guys, kalau ketemu bapaknya, biasanya tuh muter sampai malam di sekitaran Undip kampus bawah dan juga peleburan Taman Indonesia Kaya, Simpang 5, Trilomba Juang, sama sama sepanjang Jalan Pahlawan. Jadi udah, jadi beberapa netizen tuh bahkan membantu dan sanak perompat untuk nyepil bapaknya tuh jualannya di daerah mana aja gitu ya. Dan ini tuh bener-bener kayak medsos do your magic gitu, dimana orang-orang yang kayak gini tuh memang patut kita kita bantu dan kita apa ya, kita support jualan mereka dan sanak perompat, dibandingkan yang apa ya, sesuatu yang mahal tapi nggak terlalu banyak manfaatnya. Itu tadi dan sanak perompat yang banyak hal-hal baik yang biasa, yang bisa kita apa ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari sosial media, nggak cuman hal-hal negatifnya aja. Kisah Bapak Budi yang punya sopan santun dan adab yang sangat tinggi dan sanak.

0: Dan 64 kami akan hadirkan satu mini drama dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Selamat mengikuti.
1: Drama Radio, persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak tiga teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. Tiga mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau ada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak habang seberataan.
2: Inggi, ding, nasi kuning 4 lah.
3: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
4: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
5: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
3: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
4: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
4: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
6: Cilida.
2: Oi.
6: Kayak biasa Cila, belum nukar nasi kuning. Sepiring?
2: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
5: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
4: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
4: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
5: Hah? Barter?
4: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
5: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
4: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
4: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. Tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pa.
4: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
4: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
5: Berarti itu emang logatmu, Tori.
4: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria. Sampai jumpa.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dengan 64 untuk malam hari ini kami akan hadirkan untuk sajian acara Bacang Kurah. Kita akan dengarkan sama-sama, nanti kita akan membahas topik yang menarik dan sanak, yaitu tentang kaki cak pada gayam, mata picak di patok hayam. Nah, nanti kita mau cari tahu maksudnya dari peribahasa Banjar ini bersama Nurhalis Majid dan juga dari Rahman Hakim. Jam 9 malam ya, kurang lebih 12 menit lagi dari sekarang.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana kami sampaikan kabar pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Menjelang dibuka untuk publik, kawasan Tugu 0 km Kalimantan Selatan mulai diuji kesiapan operasionalnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama sejumlah SKPD dan perusahaan daerah turun langsung meninjau kondisi pembangunan hingga fasilitas penunjang di kawasan proyek yang diproyeksikan menjadi ikon baru Banua tersebut. Peninjauan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel, Dinas Pariwisata, Biro Umum, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PT Bangun Banua, serta tim akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat pada hari Kamis. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya Rian Tirtanugraha mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan sistem pendukung di kawasan tersebut siap digunakan untuk dipersiapkan untuk para pengunjung sebelum resmi dibuka. Dan Rian juga menyebutkan hingga saat ini pengelolaan kawasan ini masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah daerah. Dan sejumlah opsi pengelolaan yang sedang dibahas antara lain adalah Dinas Pariwisata, Biro Umum, maupun juga PT Bangun Banua. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai. Bangunan itu sendiri berdiri di atas lahan seluas 17.480 meter persegi dengan total bangunan 10.217,82 meter persegi. Kawasan tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti amphitheater, elevator lift, area UMKM, powerhouse, CCTV, sistem pengolahan limbah, musola, videotron, hingga audio system. Untuk area pengunjung, amphitheater memiliki luas 1.766,19 meter persegi, UMKM seluas 1.362,85 meter persegi, dan UMKMB mencapai 3.510,64 meter persegi. Dan selain itu menjadi landmark baru untuk Indah Banjarmasin, kawasan Tugu 0 km juga diproyeksikan sebagai ruang publik dan destinasi wisata untuk mendukung aktivitas budaya, pariwisata, serta pemberdayaan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perempat Sewan Kafi dan rekan operator Nurul kembali hadir menemani dan sanak di ragam budaya untuk malam hari ini Bacang Kurah. Kami akan membahas tentang judul yaitu Kikicak Wade Gayam, Mata Picak Dipatuk Hayam. Ada panelis Majid dan juga ada Bang Arif Rahman Hakim bersama kita untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lebihnya dingin harinya ya.
0: Iya, cuacanya hari ini seharian hujan. Dan oke, okay, dan senang perempat kami juga akan ajakkan untuk bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Kami juga sekarang sedang bersiaran di live streaming kami di channel YouTube @perempat_rri Banjarmasin. Mungkin nanti Anda ingin merespon apa yang akan dibahas pada malam hari ini, silakan tuliskan saja langsung di live chat kami untuk di channel YouTube. Dan langsung aja kita mau bahas tentang ini istilah Banjar atau pantun nasehat nih Pak Nurholis.
1: Ya, ini sebenarnya peribahasa Banjar yang nadanya tuh seperti pantun. Kikicak wade gayam, mata picak dipatuk hayam. Pada dasarnya memang peribahasa ya, tapi ya, menggunakan apa istilahnya, langgam atau apa itu ya,
2: rima ya,
1: ritme pantun. Nah, maknanya itu apa? Kikicak dengan wade gayam itu bahannya sama. Kikicak itu hintinya di atas, wade gayam itu hintinya di dalam. Tapi kalau sebenarnya ya, sama gitu. Tapi kalau orang mengeneralisir bahwa kikicak dengan wade gayam itu sama, salah. Karena hinti, letak hinti tadi itu yang menyebabkan inya berbeda, walaupun dari bahan yang sama, dalam hinti yang sama gitu. Tapi berbeda. Nah, kalau orang menyamakan itu berarti mengeneralisasi. Itu berarti kada melihat gitu. Nah, mata picak di batuk hayam itu berarti kan kada melihat kayak ini bahwa ini berbeda. Kan ada peribahasa lain yang mengeneralisasi. Dulu sudah kita bahas juga sakodian ya. Nah, itu mengeneralisasi satu sama dengan semua. Sakodian itu satu sama dengan semua. Tapi dalam konteks ini, peribahasa ini hendak memandangkan bahwa yang dikira sama itu padahal berbeda. Jadi ketika harus melihat bahwa ada yang mesti dibedakan, maka kita harus bujur-bujur menyelami, bujur-bujur merasakan. Nah, juga kemerasakan antara kikicak dengan wade gayam. Jadi harus dirasakan dulu tuh, dirasakan. Dengan bahan yang sama, tapi andakannya tadi tuh, olahannya tadi tuh berbeda, rasanya berbeda gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu juga. Walaupun misalnya satu alumni yang sama berbeda kalau kita kadang melihat bujur-bujur. Walaupun badang sanak misalnya, bahkan kembar gitu. Nah, pada dasarnya ada perbedaannya. Nah, itu kira-kira dengan bahan yang sama, dengan persis sama sebenarnya kikicak dengan wade gayam itu persis sama, cuman itu tadi itu kikicak tuh hintinya di atas, wade gayam itu hintinya di dalam.
0: Di dalam.
1: Hintinya di dalam.
0: Itu yang warnanya bulat-bulat hijau dan ya, kuning itu ya Pak ya?
1: Nah, itu kelepon.
0: Ya enggak, yang agak pipih.
2: Kikicak kan pipih. Kikicak tuh kayak pagar, gua ngajit wadainya.
0: Iya.
2: Wade gayam tuh kayak pagar.
1: Kikicak tuh iya.
0: Bu, apakah yang warnanya kuning sama hijau yang agak pipih itu yang di atasnya ada intinya?
1: Bujur-bujur pipih.
0: Oh, itu.
1: Nah, itu anunya. Tapi intinya bahwa bahannya keduanya tuh sama. Bahannya sama, tapi andakannya yang berbeda.
0: Rasanya?
1: Rasanya sebenarnya kan peribahasa ini hendak memadahkan bahwa rasanya tuh berbeda. rasanya itu berbeda. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngotot sama aja gitu, andak-andakannya di atas kah di dalam kah sama aja. Nah, peribahasa ini memandangkan bahwa kada sama. Kalau ikam memandangkan sama, picak mata ikam nem. gitu. Jadi ini dipinjam bukan dalam konteks kikicak dengan wadai gayamnya lah, tapi dipinjam ini sebagai untuk memandangkan tuna bahwa ada banyak hal yang dikira sama
0: ternyata
1: karena beda. Karena ikam kadang melihati bujur-bujur padahal berbeda. Gitu. Itu anunya maknanya tadi itu tuh.
0: Oke, jadi kita membahas lebih dalam makna tentang perbedaan yang dilihat dari luar hampir sama begitu ya. Oke, gimana nih Bang Arif?
2: Ya ini kan ungkapannya lah, ungkapan Banjar kayak pantun dari Bang Majid. Tadi sebenarnya pas Bang Majid mengirimi tema ini, ulun tuh becari Bang Majid aja. Karena kan awal di kepala ulun tuh gayam tuh kan pohon.
0: Yeah.
2: Dan awal kepala ulun kan pohon, sekalinya lu mencari ada wadai gayam, karena ulun kan tahu juga wadai gayam. Sekalinya ada wadai gayam yang jar Bang Majid tadi kayak kikicak. Nah, kikicak ini juga mungkin di beberapa wilayah beda juga loh, ada yang nyambat wadai kiping, wadah kita di hulu sungai itu wadai kiping itu kayak kikicak. Wadai kiping itu kan ada yang nyambat yang apa entar burung karuang apa jelas sini lah, itu ada yang nyambat kikicak juga. Tapi yang kikicak sini itu yang kada bakuah. Kada kuah macam lah wadainya itu yang tadi lakatan lakatan habis itu yang jelmaujit di luarnya tuh kayak mungkin kayak kelolopon, tapi kelolopon itu kan nyiur putih
0: atau lebih kayak ke kue pare.
1: Nih, iya,
0: sejenis ya,
1: sejenis kue pare itu.
2: Ya itu, nah itu kalau kue gayam dia nih di atas di dalam di
1: kalau ini di atas.
2: Di atas. Tadi jelmaujit kan menarik kita sebenarnya, walaupun bahannya sama, ada intinya juga lah, tapi proses meletakkannya itu, nah, misalnya coba Majid tadi, ini beda, ya memang beda. Mungkin ketika orang merasai wadai kikicak yang intinya di luar, mungkin rasa manisnya sudah ada di
0: terasa
2: awal.
0: Duluan.
2: Nah, dirasa di awal, tapi misalkan mun kita intinya itu ada di dalam, nah itu rasa manisnya itu kemudian pecahnya di dalam. Mungkin ini mengajarkan kita bagaimana cara pengalaman itulah, pengalaman atau empiris kita itu harus menjadi dasar dalam melakukan sesuatu.
0: Berarti harus ada cross check terlebih dahulu ya kalau dalam in real life-nya begitu ya. Karena kalau saya awal tadi membaca gayam sendiri, saya taunya gayam itu adalah kan dari pohon gayam tuh, biasanya juga dibikin orang jadi kayak kudapan yang pakai tahi lala. Dia pengganti jaring. Kalau jaring kan lebih kenyal dimakan ya, kalau gayam tuh lebih crispy begitu dan tidak ada baunya gitu. Saya kira malah gayam yang itu ternyata ada wadai yang namanya gayam yang bentuknya hampir mirip dengan kikicak itu tadi ya.
2: Mungkinlah secara masyarakat kan buahnya mungkin terinspirasinya dari gayam itu tadi, mungkin karena kenapa bentuknya pipih. Nah, mungkin itu secara ini kan mungkin ngambil dari situ. Buah gayam itu juga hijau juga lah.
0: Betul.
2: Nah, hijau mungkin itu yang menjadi inspirasi orang, lalu kemudian orang maulah bentuknya itu paling kada pipih.
0: Karena ternyata pipih. Berarti apa nih Pak Nurholis, bahwa di sini pesannya agar orang tuh tidak asbun ya dalam menyampaikan pendapat, tapi harus ada cross check terlebih dahulu di awalnya atau bagaimana?
1: Mengeneralisasi tadi itu kuncinya. Jadi kan sering tadi itu sudah kami padahkan bahwa peribahasa sebelumnya itu ada yang mengeneralisasi yang sekudian tadi itu. Nah, ini peribahasa ini justru sebaliknya agar pada konteks-konteks tertentu jangan mudah mengeneralisasi. Nah, jadi peribahasa ini hendak memandangkan bahwa walaupun sama, bahannya sama, asalnya sama,
2: warnanya
1: sama, bentuknya sama, pada dasarnya harus dilihat bujur-bujur bahwa ada perbedaan yang dikira sama tadi itu. Nah, dan itu kan direfleksikan kepada manusia gitu. Bahkan beding sanak kah kembar kah? Apalagi hanya satu alma mater, satu organisasi, satu kampung. Jangan coba-coba untuk mengeneralisasi, ya kan? Ah, sama aja buahnya tuh jangan.
0: Yang lebih spesifik, yang digeneralisasi apanya nih? Di sifatnya atau apanya, Pak Nurholis?
1: Banyak, ya macam-macam orang menilai sesuatu tuh yang yang paling banyak dan paling berbahaya itu adalah pada soal sifat, kelakuan, dan segala macam yang membuat orang menstigma. Nah, seringkali kan stigma itu terjadi dan lalu kemudian stigma itu melahirkan diskriminasi. Banjar tuh ke ini ya, nah, kan Madura tuh ke ini, Dayak tuh ke ini. Nah itu stigma-stigma tuh karena menjenarisasi, ah sama aja bubuhannya tuh jabun tuh Banjar juga aja, Banjar tuh kayak ini aja. Nah itu tuh yang bahaya. Akibatnya apa? Stigma itu melahirkan diskriminasi. Nah itu.
0: Oke, berarti seperti contohnya hal-halnya itu lokasi-lokasi di Banjarmasin begitu ya. Kan ada yang dibilang seperti Texas begitu, padahal tidak semua orang di situ tuh punya catatan kriminal yang jelek begitu. Masih banyak misalnya orang-orang baik di dalam situ, tapi karena satu dua orang atau mungkin track record-nya di masa lalu daerah itu, lalu ini sampai sekarang tuh digeneralisasi ya. Sama gitu.
1: Bisa lokasi tadi kan, bisa organisasi,
2: individu
1: ya kan? Ya, bisa alma mater ya kan, bisa juga individu yang bersangkutan. Individu dalam pengertian misalnya ya tadi satu saudara misalnya, itu kan individu tuh ada terkait dengan tempat dan segala macam.
2: Itu misalnya kayak ungkapan biasanya kan laki-laki itu jahat ya, saya kan ada semua laki-laki itu jahat lah. itu kayak yang wujud kayak seolah-olah melihat semuaan tuh kayak satu sama aja semuaan.
1: Dan itu kan melahirkan stereotip. Iya, stereotip itu bahaya benar tuh karena orang hendak menjeneralisasi. Dan stereotip yang berbahaya itu kan karena bisa karena ras tadi tuh, nah, suku, agama, golongan. Nah, itu bahaya benar tuh kalau ada stereotip-stereotip seperti itu, dan kecenderungan kita mudah mana menjeneralkan, terutama karena suku, karena agama, segala macam itu tuh.
0: Itu banyak terjadi sekarang.
1: Dari dulu sampai sekarang.
0: Iya, apalagi di sosial media sekarang banyak komen-komen netizen yang misalnya ada salah satu ras begitu. Oknum sebenarnya, lalu akhirnya semuanya jadi kena begitu.
1: Iya, iya. Konflik suku itu kan sering terjadi karena generalisasi. Itu.
0: Ini apakah sudah menjadi satu tabiat dari turun-temurun mereka mengkonotasikan jelek itu, menstereotipkan itu karena sudah turun-temurun, atau memang ini tren-trenan nih, Pak Nurholis?
1: Enggak, sama. Itu seluruh dunia, itu penyakit seluruh dunia. Misalnya pandangan orang terhadap Amerika, Amerika jauh. General bertahan Amerika. Ya. Ini kan sekarang kan sedang terpuruk nih. Sedang generalisasi terhadap Amerika yang ganal benar itu. Padahal yang mendukung tindakan Trump itu hanya 35% misalnya, tapi kan generalisasi terhadap Amerika ganal benar. Nah, itu jadi sebenarnya itu hampir penyakit umat manusia seluruh dunia lah, universal lah itu. Seperti itu.
2: Karena memang biasanya orang itu kan menilai orang lain itu berdasarkan dari pengetahuan awal inya loh. Makanya ada banyak ungkapan jangan melihat buku itu dari sampulnya. Karena kan memang kesan pertama itu yang membuat kita persepsi kita menilai orang lain. Dan menarik di sini ungkapan ini untuk mengajarkan kita tadi harus hati-hati, jangan langsung di awal itu menganggap tadi rasanya sama. Atau misalkan orang Banjar itu bilang anak Bapandir itu benganga berdahulu tuh nah. Banjar Bapandir. Nah, jadi cara menilai kita itu kada langsung apa yang sekilas kita lihat bahwa misalkan orang itu jahat, tiba-tiba kita menilainya jahat. Tapi harus memang ada pertimbangan secara empiris, misalkan nyoba kawan dan orang itu paham seperti apa. Nah, itu yang mungkin bagian dari ungkapan ini.
1: Karena kan kalau mengeneralisasi itu bahaya banget, terutama ketika merekrut orang sebagai karyawan misalnya, itu langsung tuh diskriminasi terjadi sejak di awal itu kada dilihati bujur-bujur kompetensi orang tuh, hanya karena melihat sukunya, hanya karena melihat agamanya, hanya karena melihat kampungnya tadi misalnya. Oh ini orang sini ngeri bener nih orang ini, biasanya kriminal nih orang ini. Nah itu bahaya bener tuh. Karena itu ya peribahasa ini hendak memandangkan bahwa kalau ikam kira sama dan ikam kada menyelaminya bujur-bujur, kada merasakan bujur-bujur, maka mata ikam tuh picak sebenarnya, gitu. Kada melihat gitu, nah perbedaan-perbedaan itu. Ini kan karena generalisasi itu kada bagus sama sekali, peribahasa ini sebenarnya kasar, mata picak gitu nah. Kasar tuh. Karena diharapkan orang bujur-bujur melihat sesuatu yang bahkan perbedaannya tuh tipis gitu. Oh, no, sama aja. Oh, kada. Walaupun bedanya itu tipis, padahal di dalamnya ada perbedaan yang bisa dilihat bahwa keduanya itu tidak sama.
0: Faktornya apa biasanya yang terjadi orang mengeneralisasi sesuatu itu?
1: Ya, pengetahuan yang terbatas, inya hendak simpel, hendak mudah, lalu kemudian mungkin ada memori sebelumnya, catatan sebelumnya yang inya punya pengalaman buruk, misalnya. Nah, itu bisa menjadi referensinya untuk mengeneralisasi itu. 2-3 kali misalnya, ketemu dengan orang dengan suku yang sama, misalnya kena tipu tarus misalnya, nah itu bisa mengeneralisasi. Aku 7 kali sudah jadi bungoli orang Banjar, dan itu kan bahaya bener kan. Kedelapannya kan mau lagi, ya kan?
2: Berkisah ke anaknya mau jelas.
1: Itu kan apa namanya, bisa menjadi apa namanya, referensinya lah, karena ini berulang kali gitu. Jadi macam-macam sebabnya tadi tuh, menimbulkan ketidakpercayaan. Aku kan kada usah lagi ja. Nah, sama lo jari yang Arif tadi tuh, bebinian yang 8 kali diputusi atau dikecewakan lelakian misalnya. Semua lelakian bajingan misalnya. Ya kalau kan punya referensi, punya pengalaman yang berulang kali yang menyebabkan lalu kemudian menyimpulkan baik kemjar. Hanya sekali ya, aku ini sudah 8 kali, 10 kali sudah merasakan ya sama orangnya aja. Kalau kayak ini tuh jar. Nah, itu tuh.
0: Berarti ada framing yang terjadi ya. Dan informasi yang setengah-setengah yang didapatkan begitu ya. Jadi ada.
1: Kalaupun kita dapatkan informasi setengah-setengah, dibantahnya juga. Karena sudah berisi pengalaman 8 kali tadi tuh.
2: Iya lah, Rip. Iya. Tapi kan gini, manusia itu kan dinamisnya lah. Cara bisa aja tadi misalkan di awalnya memiliki kesan yang buruk terhadap orang, kemudiannya menilai orang itu buruk. Nah, tapi kemudian ketikanya bergaul dengan orang itu, persepsinya tentang orang itu kan bisa aja kena berubah. Nah, itu yang dimaksud tadi, misalkan kita kembalikan ke apa, keungkapan ini. Di awal kan misalkan kita ngelihat makanan itu sama aja bahannya. Tapi kan kemudian ketika kita mencicipi, nah kita paham. Nah paham ini yang kemudian ada perbedaan, bahwa yang awalnya pengetahuan kita tentang si A itu demikian, setelah kita bergaul panjang dengannya, akhirnya bisa aja tadi, ternyata yang baik juga nya nih kan, itu ya, banyak betul. Kita yang kayak gitu.
1: Banyak orang yang berkawan dengan seorang yang bahkan kembar identik misalnya, bahwa aku berkawan keduanya aja, keduanya tuh berbeda, kembar ya, identik misalnya, ya berbeda keduanya tuh, bisa yang kakak seperti ini, yang ading seperti ini, karena orang sudah menyelami keduanya tadi itu. Tapi kalau orang hanya melihat kulit luarnya tadi itu, sampulnya tadi itu, orang mungkin akan menjeneralkan, menyamakan. Nah peribahasa ini menolak atau meminta agar jangan menjeneralkan. Sebenarnya selami orang itu. Ini kenapa peribahasa ini adalah karena ketika mengeneralisasi, ujung-ujungnya itu kita akan mendiskriminasi orang karena sesuatu yang kita simpulkan dengan sangat mudah. Itu tadi tuh misalnya karena alamatnya ini sudah Texas misalnya. Iya kalau padahal orang alim benar, tapi lalu kemudian kita akhirnya pura-pura benar alim yaitunya dari kampung situ ya
0: akhirnya
1: generalisasi kan akhirnya karena barataan gitu.
0: Oke, kita break sebentar nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dan Sanak Perempat tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Silahkan nanti yang ingin bergabung di line telepon ataupun juga di channel YouTube kami. Tetap di Perempat RRI Banjarmasin.
3: Dan Sanak

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kalian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini, Kena.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sembarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siuk. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, dan sekarang perompat masih di Bacang Kurah malam hari ini kita membahas tentang dua istilah wadai ya, dua wadai yang terlihat mirip tapi ternyata beda prosesnya, ada proses yang berbeda di bahan yang sama begitu. Kalau Bang Arif sendiri pernah mengeneralisasi sesuatu nggak sih?
2: Ya mungkin semua orang pernah melakukan lah. Terakhir tadi, terutama kesan-kesan pertama kan, kalau kita ngelihat sesuatu itu pasti pengetahuan awal yang kita pakai itu pasti udah kadang-kadang itu sering, apalagi kan misalkan di framing sama media apa-apa kan itu banyak. Misalkan contoh ya suku-suku misalkan wilayah Indonesia Timur misalkan ya secara awal kan pasti di framing kan kayak gitu awal ya kesan awal, tapi setelah berteman misalkan tahu seperti apa ya semuanya pasti berubah. Itu umum lah mungkin orang ngelihat itu di awal gitu.
1: Tapi gimana nih Panrolis, kalau misalnya nih orang tuh selalu berpikir negatif atau memandang negatif dengan sesuatu kelompok dan atau suatu lokasi dan sebagainya begitu, itu bisa jadi mestaku nggak sih? Maksudnya kayak Tuhan kabulin, kayak udahlah jadi begitulah sesuai dengan apa yang digeneralisasi orang itu begitu.
3: Justru berbahaya kan, karena itu bisa jadi dosa itu, karena membuat orang menjadi apa namanya tidak sesuai sebagaimana yang disangkakan, ya kan? Jangan sampai menstigma, ya kan? Jangan sampai mengeneralisasi, jangan sampai apalagi stigma-stigma yang buruk-buruk yang menyebabkan lalu orang lain dirugikan oleh stigma tersebut, jangan sampai itu kada boleh sama sekali lah.
1: Biasanya kan ada POV dari beberapa orang ya, misalnya nih contoh gitu ya, kalau dulu mungkin zaman dulu kali ya, ada beberapa daerah gitu di Banjarmasin yang kalau ada cowok main ke rumah cewek tiba-tiba pas pulang ban motornya kempes gitu. Nah ini ada satu cerita begitu dari orang yang menceritakan lagi, iya nih, saya dulu pernah punya mantan di situ, gitu juga sama gitu. Jadi akhirnya datang dari beberapa POP itu, lalu akhirnya membangun kepercayaan orang untuk ikut percaya bahwa stigmanya seperti itu begitu.
3: Jadi daerah yang paling distigma sejak zaman kerajaan sampai dengan akhir Orde Baru lah, itu Banyuwangi. Itu di stigmanya luar biasa sekali tuh, di stigma PKI, di stigma santet, di stigma macam-macam. Nah, sampai lalu kemudian menimbulkan masyarakatnya tuh apatis gitu. Wah, kita ini kada harapan karena berbagai stigma itu sudah menghukum melekat mereka ya berabad-abad. Itu sejak zaman raja-raja itu sudah menstigma daerah ini sebagai daerah yang kada baik, kayak semacam daerah kutukan lah,
1: ya,
3: seperti itu. Nah, tapi kemudian oleh Pak Anas ya, itu dibalik bahwa kada, kita nih bukan daerah kutukan, kita nih kawa keluar dari stigma yang beratus-ratus tahun itu menjadi daerah yang hebat, menjadi daerah yang bisa bangkit dan segala macam. Sekarang Bali kalah dengan Banyuwangi. Dulu Banyuwangi itu wadah orang bekamih kalau hendak ke Bali. Jadi orang singgah bekamih aja orang di situ tuh. Habis itu terus orang menyeberang ke Bali. Sekarang Banyuwangi itu menjadi tujuan wisata yang sangat luar biasa. Nah, jadi stigma itu sebenarnya bisa dilawan. Kalau orang menstigma kita sebagai misalnya seorang yang terbaik misalnya atau kriminal kah, apakah kita lawan dengan pembuktian-pembuktian bahwa kita kada seperti yang disangkakan orang. Sangat mungkin itu. Bahwa kemudian stigma itu kada kau dihindari lah karena pengalaman orang berulang kali misalnya untuk membenarkan apa yang disangkakan orang tadi itu sesuatu yang kada kau kita tolak. Tapi bahwa kemudian kita kawa melawan itu, nah itu terjadi, itu contoh yang paling konkret itu Banyuwangi itu. Mungkin Arif pernah dengar cerita tentang Banyuwangi yang beratus-ratus tahun.
2: Iya, itu suku Using lah.
1: Sampai dipilmkan juga kan kemarin yang pembantaian Dukun Santet juga.
2: Iya, iya, Banyuwangi. Karena memang dari cerita kerajaan kan pelariannya orang Majapahit kan ke sana kan. Memang di ini.
3: Bahkan yang undang-undang santet hendak diolah itu, ya kan, dulu berulang kali hendak diolah itu rujukannya Banyuwangi tuh.
1: Saat itu.
2: Itu kalau kayak stigma tadi, kayak kita aja orang Kalimantan kan, kalau orang Jawa melihat kita kan, saya tuh ada memposting video kan, terus jawabannya apa? Saya nggak nyangka di luar nalar jawabannya, dinosaurusnya ada berapa di sana ya teh? Jawabannya dinosaurus.
1: Oh, stigmanya kita masih tinggal di hutan
2: ya. Nah itu juga misalkan, di sana sawit semua. Nah, orang luar juga ngelihat kita sama kayak kita pertama kali ngelihat orang kan. Kalau saya misalkan dulu waktu di Jawa itu orang Kalimantan itu dua, kalau enggak di cerita tentang kita ini masih ngayau, sama orang Kalimantan tuh kaya-kaya. Nah, padahal orang yang kita biasa-biasa ini selalu dianggap sebagai orang kaya. Karena pikiran mereka di sini orang kaya, banyak tambang batu bara, dan orangnya sugi-sugi semuaan. Nah, padahal kan kada kayak gitu loh. Nah, itu juga hal-hal yang ya banyak aja kayak. Ya,
3: Mengeneralisasi itu.
1: Tapi apakah itu bisa jadi doa baik nih? Misalnya kayak orang Kalimantan kaya-kaya begitu.
3: Ya, terserah lah kalau hendak jadi doa baik segala itu. Urusan Tuhan itu kan. Ada kawa. Kita dikte-dikte lah. Jadi tapi bahwa kemudian mengeneralisasi itu bisa merugikan juga ya, karena orang menyangka Arif ini kaya juga, kaya nang bos-bos tambang gitu kan. Lalu kemudian minta traktir terus misalnya juga kan Arif. Jadi bagaimanapun kita harus tetap objektif melihat senyatanya ya. Peribahasa ini hendak memadakan bahwa ikam melihati, ikam perhatikan, bahkan kalau perlu ikam merasakan. Kalau ikam kada mau merasakan, kada kau mencermati sedetil mungkin lah, maka dengan kasarnya menyambat untuk mati ikam tuh picak di batok ayam. Jadi kada melihat kayak ikam nena bahwa itu ada bedanya gitu. Karena memang ketika digeneralkan dan lalu kemudian merugikan orang lain, itu kesimpulan. Apalagi lah kalau misalnya lah orang yang mengeneralisasi ini menentukan posisi misalnya, ya kan, menerima pegawai tadi tuh, ya kan, karena inya berada dari satu lokasi atau dari satu suku atau dari satu agama misalnya, yang alerginya sedemikian rupa sudah inya gitu lah, wah bisa rugi orang. Ya.
2: Bahkan dulu waktu di Jawa dulu kan banyak kos-kosan yang bikin itu tempelan, ya kan, dilarang suku ini tuh ada.
3: Ada tuh. Kalau begitu ya. Kalau di Jawa itu apa, di Jogja riplah suku ini tidak menerima suku ini. Nah itu tuh.
1: Jelas ya. Berpampang.
3: Nah itu stigma sebenarnya. Kalau ada nilai stigma aja beratus-ratus sudah aku pengalaman aja. Nah, itu kan untuk membenarkan stigma. Sama seperti Banyuwangi tadi itu sampai menimbulkan masyarakatnya tuh hopeless gitu. Nah, kalau lagi sudah kita ini karena dan bujur kan lalu kemudian jangan-jangan bujur nih dugaan orang nih terhadap kita gitu. Nah, lalu apa namanya kesimpulan yang umum itu menghukum dirinya seorang. Nah, iyalah. Orang Banjar itu pengoler, misalnya kalau banyak orang memandangkan, beribu-ribu orang memandangkan orang Banjar itu pengoler. Lalu kemudian kita menghukum diri kita seorang, itu sepengoler orang Banjar nih. Aku aja bangun koler benar, sung-sung jarak, begawi aku hanya setumat begawi jarak, semudah anak istirahat sudah aja. Nah, menghukum kita padahal kada banyak benar orang Banjar yang rajin misalnya. Nah, atau stigma yang seperti itu tuh, membangun kesadaran kolektif misalnya ya, kalau membangun kesadaran kolektif, ayo kita lawan stigma orang ini sebenarnya kada bujur. Nah, itu bisa jadi persis seperti yang dimotivasi oleh Pak Anas itu untuk membangkitkan orang-orang Banyuwangi, dan sekarang si Din itu ya seperti pahlawan lah, orang-orang kada memandang sebelah mata lagi dengan Banyuwangi. Ada lebih dari 150 festival setiap tahun Sidin selenggarakan, festival-festival internasional. yang membuat Banyuwangi itu menjadi kota tujuan pariwisata sekarang ini.
1: Oke, kalau di pemerintahan contohnya apa nih Pak Nurholis? Stigma yang masih ada di masyarakat sampai sekarang.
3: Ya, stigma orang Banjar yang membuang sampah sembarangan. Itu kan dugaan kita kan bujur kan. Nah, dugaan kita bujur. Nah, kalau itu ujar Awan tadi itu bisa menjadi doa. Lah, rigat aja Banjarmasin sudah kalau kayak itu tuh. Nah, maka harus dilawan. Ya, kalau ke Banjarmasin, Banjarmasin tuh rigat ya orangnya purici. Jadi kalau mau buang sampah ke sungai apa segala macam. Kalau itu diucapkan semua orang dan kita merasa, ih dasar meriget orang Banjar.

0: ya kala wali kota pulang jadi incar orang dia misalnya kala, nah kepala daerah diincar orang segala, nah itu akan membenarkan bahwa seluruh pemerintahan itu korup dan kada ada upaya dari pemerintahan itu untuk melawan generalisasi tadi itu. Padahal ada banyak orang baik, ada banyak orang alim misalnya, ada banyak orang yang kada mau mengambil yang bukan haknya. Nah, tapi yang seperti itu tuh kada muncul dan kada melakukan kesadaran kolektif bagi yang lain.
1: Berarti apakah harus ada orang yang punya power yang bisa mengubah itu menjadi lebih baik atau bagaimana nih? Karena kan stigma ini sudah anggaplah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun begitu ada, dan kalau cuma satu orang yang menggerakkan tapi nggak punya power kan nggak akan didengar atau nggak akan dipandang ya.
0: Kada mesti harus punya power panglah, tapi kalau inya mampu menyadarkan kesadaran kolektif, gerakan kolektif itu bisa lebih dasar daripada kemampuan satu orang yang memiliki power tadi tuh.
2: Gitu. Berarti harus ada sosok penggerak itu yang paling
0: penting. Ya penggerak, tapi kan kesadaran kolektif itu dulu yang muncul. Banyuwangi itu ada kesadaran kolektif yang dibangun bersama-sama bahwa kita ini bukan daerah apa namanya buangan. Sejak zaman Majapahit menjadi daerah buangan, orang-orang orang-orang yang dikalahkan, ditipu orang tuh berulang kali tuh zaman Orde Baru ditipu orang. Ketika inya perang lawan Madura itu juga ditipu juga nya. Aji itu tumpukan-tumpukan kekecewaan itu menyebabkan inya hampir-hampir kada percaya dengan orang lain. Jadi orang Banyuwangi itu kada percaya lawan pendatang yang hanya datang ke Banyuwangi itu. Itu nya kada percaya. Karena inya berulang kali ditipu, ditipu, dibunguli segala macam itu tuh. Jadi itu ditipu. Sama dengan pemerintahan ya juga. Bersumpah-sumpah misalnya pemerintahan kada korup, kada korup, kada korup. Ini kami transparan segala macam. Ngalih untuk ya kala merubah pandangan orang yang sudah tergeneralisasi tadi itu. Tapi kalau nya pemerintah bujur-bujur hendak membuktikan ya harus ada kesadaran kolektif. Kada cukup hanya dengan apa namanya? Zona integritas yang menjadi seremonial seperti itu kan cukup. Tapi harus bujur-bujur transparan. Nah, umumkan dinas ini berapa anggarannya, kemana belanjanya misalnya, apa bukti belanjanya. Nah, kalau transparan seperti itu, perlahan-lahan akan terbangun apa namanya pandangan bahwa ternyata pemerintahan kada korup. Apalagi kalau melihat hasil-hasilnya misalnya, oh, anggarannya 100 juta aja lah, tih. Panjang mana jalan yang diolahnya sampai ke Binuang misalnya.
1: Ternyata 100 juta dolar.
0: Iya lah, Arif.
1: Bisa gak Bang Arif kita rubah stigma itu?
2: Bisa. Nah, kalau stigma itu pasti bisa dirubah. Ya karena tadi, setiap orang itu dia melahirkan persepsi itu kan berdasarkan dari pengalamannya inya. Ya kan, berarti bagaimana pengalaman atau pengetahuan seorang itu harus dirubah. Makanya tadi
0: bahkan laki-laki tadi itu kan ada lagunya kan, tidak semua laki-laki. Nah, itu kan anu merubah stigma itu sebenarnya tuh ya kalau dan lalu kemudian ketika ini sudah menjadi lagu berulang-ulang kali dipadahkan, berubah juga pendapat bebinian bahwa ada semua laki-laki gitu. Nah, membunguli ya kalau
1: berarti kan yang susah tuh membangun lagi kepercayaannya.
0: Membangun kepercayaan yang sudah hilang tuh ngalih banget.
2: Kalau hendak merubah itu kan kata kuncinya sadar lo. Nah, kesadaran ini sebenarnya yang harus dimunculkan. Apa-apa kan kesadaran kelas mau revolusi juga pasti sadar dulu bahwanya tertindas. Sadar bahwa tertindas, maka harus akhirnya ada terjadi gerakan. Kayak kita misalkan ada sadar-sadar taguring terus ya ngalih juga. Nah, menyadarkan itu yang proses yang harus dikerjakan sama-sama.
1: Karena mungkin banyak yang capek Bang Arif, karena sudah terbiasa seperti itu dan terulang lagi, lalu akhirnya yang lain pun juga kayak udahlah gitu.
0: Nah, ya kan juga pada satu waktu yang capek ini juga akan berlalu juga, pada sewaktu-waktu akan muncul kesadaran kolektif. Contoh yang paling nyata ya Banyuwangi itu bukan hanya setahun dua tahun, itu ratusan tahun ya, diperlakukan seperti itu. Nah, contoh-contoh lainnya juga seperti kampung tadi itu ya, misalnya kalau kampung Texas misalnya, itu kan stigma yang berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kalau diubah ada banyak tempat. Risma kan mengubah itu kan, Surabaya itu

0: sebagai daerah yang ya apa macam-macam lah. Tuyung Bunguliurang, ya kalau naik beca kita di Bunguliurang, rigat, sampah segala macam, ya kada bagus lah. Tapi sekarang berubah benar waktu Ibu Risma lah. Jadi kawa tuh, bahkan Banjarmasin yang merigat nih nah, kan orang memandangkan bahwa Banjarmasin merigat nih sampah sing banyak kan, yeah. Kada ada tanggung jawab dari warganya untuk apa namanya membuang sampah pada tempatnya misalnya. Kalau sanksi-sanksi yang diolah pemerintah itu kadang akan bermakna kalau kesadaran kolektifnya kada dibangun. Kesadaran sadar kolektif dong. Itu iyalah.
1: Ini yang kan terbaru kan dari ULM ya, yang bikin acara musik sampah. Juga salah satu apa namanya, salah satu usaha untuk merubah stigma itu begitu, bahwa sampah tuh bisa dimanfaatkan dan Banjarmasin tuh bener-bener bisa bersih begitu dari sampah. Ini kan baru selesai kemarin di apa, di Taman Muara Kelayan itu musik sampah.
0: Ya, jangan seremonial-seremonial aja kebanyakan.
1: Semoga itu, tidak ya.
0: Ya, 400 ton sampah itu kan cukup dengan hanya seremonial-seremonial. Kalau merujuk pada negara-negara lain itu infrastrukturnya dulu disiapkan. Mesin pengolah sampahnya tuh nah bujur-bujur dibuat sedemikian rupa sehingga lalu sama seperti negara-negara di Eropa tuh sampai kekurangan sampah untuk diolah. Nah, yuk, kekurangan sampah.
2: Impor sampah akhirnya.
0: Impor sampah akhirnya. Karena apa? Karena kalau sampahnya itu kada mencukupi, mesinnya itu mangkrak jadinya ya kan, kada terpakai lagi. Nah, kalau di tempat kita infrastrukturnya kada dibenahi. Mestinya infrastrukturnya dulu dibenahi baru kemudian kita membuat apa namanya hal-hal lainnya tadi tuh mengikuti kesiapan infrastruktur.
1: Saya jadi ingat kemarin pernah dapat pesan begitu dari salah satu narasumber Hikmah Subuh yang minta, waktu itu saya paginya itu akan ada dialog dengan kepala Kes Bangpol yang baru, yang beliau itu dulu mantan kepala Satpol PP Kota Banjarmasin. Beliau tuh minta tolong, katanya, "Wan, kalau kami seorang ulama, para ulama tuh cuman hanya bisa memberikan nasihat, tapi tidak bisa menginstruksikan. Jadi katanya tolong kalau nanti misalnya ada dialog lagi dengan orang yang dekat dengan pemimpin atau yang punya banua kita, katanya tolong sampaikan bahwa mereka punya power gitu, karena mereka yang punya tempat, jadi mereka bisa menginstruksikan, bisa mengarahkan gitu." Apakah ini juga jadi salah satu solusi untuk bisa merubah stigma itu menjadi lebih baik begitu? Karena kan kalau misalnya ini wali kota begitu kan, yang punya Banjarmasin kan, punya instruksi, kalau kita tidak lakukan akan ada hukuman, otomatis kan orang juga akan, walaupun terpaksa, tapi akan bergerak lebih baik lagi begitu, misalnya untuk sampah itu tadi gitu, Pak Nurholis dan ya, Pak Arief.
0: Pertama si ulama tadi itu juga harus dirubah juga cara pandangnya, ya kan. Kalau ulama hanya bisanya memberikan nasihat lah, kada melakukan tindakan, salah. Syekh Arsyad itu melakukan tindakan, memberi nasihat juga. Jadi si Din mencontohkan. Nah, kalau ulama juga mencontohkan, di lingkungan kerja ulama itu nah sampah kayak pegerang. Nah, itu kalau si Din mencontohkan, maka pemerintah bisa juga untuk merujuk. Jadi ulama itu semestinya kada hanya memberi nasihat, jangan berokok, ulamanya berokok misalnya. Ya kalau terkawa toh, jadinya harus memberi contoh.
1: Berarti juga ada gerakan kecil ya?
0: Iya, gerakan kecil yang berpengaruh pada gerakan besar. Bahkan kalau perlu sih turun untuk membangun gerakan besar. Nah itu, saya Arsyad itu kada hanya menasihati orang, si Din mau olah irigasi, iya kan, si Din mau olah pertanian, macam-macam tuh si Din olah tuh. Jadi semestinya melakukan gerakan-gerakan juga.
1: Tapi yang beliau sampaikan itu kemarin memang kenyataannya seperti itu. Maksudnya ada batasan yang memang harus dijaga. Misalnya nih, kemarin kami membahas tentang pasangan muda-mudi yang belum menikah dan perempuannya pakai jilbab tapi masih duduk-duduk di bangku-bangku di trotoar jalan. Dan pada saat ditegur, sahutannya agak kasar kayak, "Abah ulun aja kan menagur, kenapa pian menagur ulun?" Nah, ini kan ada batasan yang memang tidak bisa mereka langgar begitu, tapi kalau yang punya tempat kan bisa begitu dengan peraturan-peraturan atau teguran-teguran langsung gitu dengan stakeholder terkait yang bisa turun langsung begitu untuk menegur gitu.
2: Ya mungkin inilah, kalau misalkan kita membicarakan hal seperti itu, yang namanya ekosistem itu semua orang harus terlibat. Menyadarkan itu kan satu hal, nggak hanya ini tanggung jawab ulama misalkan, ini nggak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semuanya harus terlibat dalam hal itu. Misalkan ulama dia berperan dalam hal apa, pemerintah misalkan dia berperan dalam regulasi misalkan, atau pendidikan juga harus berperan juga. Misalkan sekolah kita apakah mengajarkan tentang membuang sampah pada tempatnya, atau melakukan memungut sampah misalkan di sekolah, di keluarga kayak gimana. Nah pemerintah misalkan, kalau misalkan ini melahirkan regulasi untuk mengatur itu, nah ulama juga ketika berdakwah menyampaikan tentang kebersihan itu sebagai dari iman misalkan, dan melakukan tindakan. Jadi memang semuanya ya, aktivis juga berperan, tidak hanya mengandalkan oh ini yang kita menyerahkan semuanya itu kepada satu orang karena bisa. Nah kesadaran itu kemudian dia pasti akan muncul kalau misalkan semuanya terlibat, dan itu ekosistemnya harus memang
1: bukan satu orang sih, lebih ke yang punya power, karena yang punya power bisa maksudnya bisa mengimplementasikan lagi ke bawah-bawahnya agar bisa ditindaklanjuti dengan baik begitu. Karena kan itu tadi, kalau ulama yang mungkin itu tadi beliau mau negur itu dijawabnya begitu gitu. Ayah saya aja gak negur, kenapa pengen menegur ulun? Atau misalnya nih, kita melarang orang buang sampah, lah, kenapa pengen melarangnya tulung buang sampah, kayak gitu. Nah, tapi kan kalau ada satu orang yang punya power, atau misalnya beberapa orang punya power dan punya kuasa untuk bisa memberikan tindakan, kan akan bisa berefek jera untuk orang itu.
0: Ya itu cara-cara yang konvensional bang sebenarnya lah, iya. Karena menggunakan kekuasaan untuk merubah lah.
1: Seperti Ibu Risma, dan mungkin ini kan juga karena ada kekuasaan, karena akhirnya dia bisa menggerakkan Surabaya jadi lebih baik begitu.
0: Ada banyak yang kada. Jadi di Republika itu punya kawasan percontohan menggunakan duit wakaf itu untuk menggaji pembersih-pembersih jalan. Itu kada berdasarkan kekuasaan. Lalu kemudian ada pejuang-pejuang lingkungan hidup yang karena sidin menanam mangrove di sepanjang kawasan yang sidin lewati, lalu kemudian itu menjadi gerakan bersama untuk menyelamatkan mangrove. Itu kada kekuasaannya. Jadi ada kok yang kayak itu tuh. Membersih sungai itu dulu dimulai oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya dengan melingai. Tapi setelah diambil oleh pemerintah, stop melingai.
1: Bentar. Ya, silakan Pak Charles. Lanjut aja, kayaknya suaranya masih ada, cuman di headphone aja. Agak ini ada masalah. Coba lihat di YouTube, bro. Apakah masih ada suara Pak Charles, dan ngomong dulu aja, Pak.
0: Sebenarnya bisa, selain menggunakan kekuasaan atau memakai kekuasaan lah, sebenarnya individu-individu sangat mungkin melakukan, tapi memang yang dinilai efektif itu biasanya karena dengan kekuasaan. Pada dasarnya kada. Bahkan kalau kita percaya bahwa hanya kekuasaan yang efektif untuk mengubah, maka kita sebenarnya meremehkan kesadaran-kesadaran kolektif yang tidak bergantung pada kekuasaan.
2: Ya nih, sepakat Bu Majid, karena lu pernah ada satu pengalaman Bubuhan Banjar juga, tapi kada di Bandung, tapi di Kaltim sana. Kan kita punya handil, kan Bubuhannya punya handil, dan itu ada tradisi membersih handil. Nah, tapi suatu ketika program bersih-bersih itu diambil oleh pemerintah. Jadi ada program dari pemerintah, gotong royong itu akhirnya dilakukan pemerintah, dan itu kemudian handilnya dampaknya apa? Bukannya bebersih, tapi berkotor. Karena apa? Karena kolektif masyarakat yang awalnya ketika dahulu itu orang bebersih, semuanya terlibat. Ada yang nyumbang wadai, ada yang membawa macam-macam, ada yang memasak. Itu digantikan karena mereka anggap pemerintah itu ada duitnya. Nah, akhirnya apa? kalau kada dibayar kada pun gotong royong. Nah itu persoalan itu bahaya juga.
1: Jadi ada plus minusnya juga ya.
0: Iya. Misalnya ya, sekarang yang sedang kita gerakan lah di rumah alam, di kampung buku, di komunitas rakyat pembaca segala macam tuh, membangun literasi. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap membangun literasi kada ada. Itu gerakan masyarakat tuh. Apakah pemerintah kawa menyuruh orang membaca buku misalnya? Kan mungkin kawa. Karena apa? Karena kada menyentuh pada kesadaran. Nah, kalau menyentuh pada kesadaran itu sebenarnya lebih efektif dilakukan oleh gerakan-gerakan masyarakat dengan membangun kesadaran kolektif.
1: Oke, win-win solution-nya apa nih yang bisa kita berikan?
0: Kita kembali kepada peribahasa ini, bahwa peribahasa ini hendak memadahkan, kita jangan mengeneralisasi. Pemerintah juga jangan suka juga mengeneralisasi. Misalnya kalau lalu mengambil satu kebijakan yang sebenarnya tiap-tiap daerah itu bisa dibuat kebijakan yang lebih spesifik, karena tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, pun masyarakat kita juga lah kada boleh juga untuk mengeneralisasi masyarakat lainnya, karena di tiap-tiap masyarakat itu masing-masing ada perbedaannya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita kada mudah untuk menstigma sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Kira-kira begitu.
1: Oke, Bang Arif gimana, Bang?
2: Oh, udah panjang tadi Bang Majid. Udah cukup aja Bang Majid tadi, panjang benar sudah.
1: Oke, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan balik lagi ke kesadaran diri masing-masing ya. Mau berubah apa enggak gitu ya. Dari stigma-stigma yang sudah jelek itu tadi, yang penting kita jangan mengaminkan apa yang sudah terjadi. Kalau misalnya di daerah itu begini, jangan kelakuannya ditambah-tambah jadi bikin itu makin negatif gitu ya.
0: Harus dilawan.
1: Walaupun melawannya sendirian ya, tapi karena step by step itu kesadaran tadi akan membangun tadi, dan dari POP banyak orang melihat kebaikan dari satu orang tuh akan bisa menyambung ke orang lain begitu ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Nurholis dan Bang Arif sudah bersama kami untuk malam hari, dan Nasarang Perempat, terima kasih juga sudah bersama kami di Ragam Budaya Bajangkurah. Salah hilap kami mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Pada kemana nih Das Anak Perempat di apa ya di long weekend kali ini? Aduh, mohon maaf ya, suara saya tuh tambah malam kok tambah serak ya. Tadi padahal nggak seserak ini Das Anak Perempat karena emang cuaca juga dan faktor kecapean kayaknya. Mohon maaf ya kalau suaranya agak timbul-timbul tenggelam gitu Das Anak karena emang lagi apa lagi bermasalah sama tenggorokan, lagi flu sama agak sedikit batuk juga. Dan gimana nih liburannya? Kemana aja? Atau sekarang lagi nge-camp ya? Lagi camping, lagi bakar-bakar api unggun sambil barbekyuan. Bah, mantap banget ya. Sambil dengerin lagu dari Perompat. Bah, lebih mantap tuh Das Anak Perompat. Apalagi yang biasanya lagi nge-camp di gunung tuh udah biasa ya. Kalau di pantai kan jarang-jarang ya. Dan biasanya di long weekend kayak gini tuh banyak banget yang keluarga-keluarga. Apa namanya keluarga-keluarga tuh yang berangkat ke pantai terus nginap karena sekarang juga udah banyak banget glamping ya, glamour camping gitu yang disediakan dengan budget yang nggak terlalu mahal tapi bisa tidur ala-ala camping tapi dengan fasilitas hotel. Dan biasanya yang pengen ngerasain camping tapi nggak effort banyak tuh biasanya ke pantai ya, karena kalau misalnya ke gunung tuh biasanya cuma anak-anak pendaki gunung dan pecinta alam aja. Tapi buat keluarga biasanya nggak direkomendasikan karena yang pertama apa sih namanya, yang pertama karena emang jalan yang ekstrim kadang biasanya, terus kemudian kita tuh nggak bisa sembarangan gitu di gunung. Tapi kalau di pantai itu lebih kayak family friendly. Jadi biasanya kalau pengen ngerasain ngecamp tapi lebih aman tuh biasanya ke pantai. Nah, apakah Dan Sanak juga melakukan hal yang sama nih?

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Sari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banua Lima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian. Iya.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, ya. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Campur tangan Belanda di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansyur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk Sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi Sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Apanasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Orenasau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Orenasau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Vervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000. Just so like a movie.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha enting-enting gepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendalnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Proses pembuatan enting-enting gepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
1: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit ari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, istilahnya gepuk, makanya dinamakan ting-ting gepuk. Setelah dikepuk, kita press, ya kita pressing, terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk dipress dengan kayu untuk dibentuk segitiga seperti ini. Baru kita packing, terus di packing lagi, di ini pakai kertas, terus di packing pakai plastik dan kita pakai karton untuk dikirim ke suatu kota.
0: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
4: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga, antara lain kacang tanah. Di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air. Dan yang terakhir, beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg, kalsium mencapai 75 mg, dan zat besi mencapai 2 mg. Kemudian ada zat gizi makro, zat gizi utama untuk menyusun energi bagi tubuh kita, antara lain ada karbohidrat mencapai 50 gram, lemak 30 gram, dan protein mencapai 15 gram. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi enting-enting gepuk adalah kandungan vitamin, antara lain vitamin B kompleks, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin B kompleks, ini sangat baik sekali untuk proses metabolisme bagi tubuh kita. Kemudian vitamin E berperan kuat sekali untuk reproduksi dan juga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, vitamin K baik untuk proses regenerasi atau perbaikan tulang kita. Selain itu, ada juga zat yang bernama polifenol. Ini merupakan zat antioksidan dan juga asam pemarat yang ternyata memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai antioksidan yang merupakan zat yang bersifat anti kanker. Secara keseluruhan, konsumsi enting-enting gepuk sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
0: Berawal dari coba-coba, enting-enting gepuk kini menjadi panganan khas yang dicari banyak orang. Sejarahnya yang unik, serta keunikan proses pembuatannya menjadikan cemilan tradisional satu ini terus bertahan di tengah gempuran kuliner modern yang semakin banyak. Kuliner tradisional adalah aset bangsa yang perlu dilestarikan, agar generasi mendatang masih bisa merasakan lezatnya cita rasa kuliner khas buatan pendahulunya. Salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.
1: Wahai saudaraku, sering-seringlah melihat foto kita ketika masih bayi. Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan derita? Renungkanlah.

Dan Sada Pro 4, hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Sewan Cafe mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan salam hormat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu baik dan tentu tidak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat bisa menghirup udara segar pagi ini ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan meringankan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini ya. Baik, dan sana kami sudah mempersiapkan acara-acara yang akan kami hadirkan untuk Anda dari sekarang 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an, pembacaan surah Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya. Segera dikumandangkan oleh Muhammad Irfan dan Sari Tilawah disampaikan oleh Kiki Syarkawi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan memegang kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Demikianlah ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah hendak menutupi, mengampuni perbuatan sangat buruk yang mereka lakukan.

sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudara.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Hikmah Subuh. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, dan sedang perempat pagi hari ini di Hikmah Subuh. Saya Rinda Rianti sudah bersama narasumber yang hadir di studio, ada Ustadz Haji Reza Ferdian LCMPD. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Terus harus ini insyaallah. Ya.
0: Dan cuaca pagi hari ini juga cukup bagus ya, patut untuk dinikmati dan disyukuri ya, dan salam perobat ya. Pagi hari ini kita akan bicara tentang menjemput ketenangan hidup dengan mendekat kepada Allah. Di mana nanti kami persilahkan untuk pianang sanak perempat yang ingin bergabung boleh di line telepon kita 0511 3252 602, atau juga WhatsApp di 0895304050935 39, atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, sekarang ini zamannya zaman modern, serba cepat dan betul, banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Betul. Tapi justru di zaman sekarang tuh banyak tuh terjadi kegelisahan, betul, ya, kecemasan,
1: kegundahan
0: gitu ya. Kegundahan. Ini kenapa gitu? Apakah memang kurang kedekatan kita kepada Allah ya?
1: Betul, Ibu.
0: Ya, bisa jadi seperti itu. Nanti kita akan bicarakan dan kita persilakan kepada Ustadz Reza Ferdian untuk memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum nanti kita persilakan gagasan pianang sanak yang ingin bergabung. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammad liman ittafa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pendengar, pemirsa RRI Pro 4 Banjarmasin, baik yang hadir melalui radio atau langsung dari channel YouTube RRI Pro 4 yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di dalam sebuah wadah, yang mana wadah ini wadah yang baik untuk kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri, yaitu Pro RRI, RRI Pro 4 Kota Banjarmasin. Salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Seperti yang disampaikan ibu di awal, di zaman-zaman ini, bahwa banyak orang yang memiliki, boleh dikata, rumah yang besar, kemudian harta yang Allah anugerahkan lebih, kemudian boleh jadi pekerjaan, pangkat, jabatan, namun tidak memiliki akan bagaimana ketenangan hidup. Boleh dikata punya rumah mewah misalnya seperti yang kata di awal tadi, tapi sulit tidur. Bukan karena AC yang dingin, ya kada beisi selimut, tidak ya. Atau misalnya punya jabatan tetapi pikirannya penuh dengan tekanan-tekanan ya, maka ada yang tersenyum di beberapa media sosial melihat keadaan seperti ini, tetapi menangis saat dengan sendirinya. Ya, menjadi pertanyaan kita, why? Kenapa? Nah, karena ketenangan, para pendengar, bukan urusan akan banyaknya harta, pangkat, jabatan, atau bentuknya apapun. Akan tetapi, di antara ketenangan seseorang adalah yaitu urusan dekatnya atau jauhnya diri, boleh dikata hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada subuh yang barokah ini kita akan bersama bermuhasabah, berevaluasi dengan tema yaitu menjemput ketenangan hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang berbahagia, kadang manusia itu boleh dikata lucu. Jikalau HP-nya low bat, langsung nih panik nih. Ya. Lalu bicarian, mana charger? Kada ingat maandak, tambahnya panik. Ya. Akan tetapi jikalau hati lemah akan imannya, satu hari, satu pekan, satu bulan, biasa aja, ya. HP kehilangan sinyal, sebentar langsung dicari, ya di mana, ya dicari, gitu. Akan tetapi, ketika hubungan seseorang dengan Allah hilang, dia malah melupakan dan tidak mencari itu semua.

0: hati datang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurukum." Atau "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, di sini Allah taala mengatakan hanya dengan mengingat Allah, ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingatnya hati kita menjadi tenang. Maka jikalau kita sedikit berbicara tentang ayat ini, boleh dikata ayat ini menunjukkan atensi yang luar biasa. Mengingatkan kepada kita cukup dengan apa? Kita mengingat Allah. Maka hati kita menjadi tenang. Bukan Allah tidak mengatakan apa? Hati tenang karena uang. Hati tenang karena popularitas. Hati tenang bukan karena pujian manusia. Ataupun hati tenang karena urusan dunia lainnya. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Why? Kenapa? Karena hati manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling memahami kebutuhan hati seseorang, terutama diri seseorang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, jikalau ibarat iwak itu, seganal-ganal apapun iwak, kalau keluar dari banyu tetap inya mati. Kayak itu ya Allah bula. Iwak tuh keluar dari banyu, diangkat, matinya. Ya, kada diandak di banyu nih.
1: Di luar dunia.
0: Di luar aja dunia aja ya. Nah, demikian dengan manusia, Bun. Ya. Walau inya sugih, kalau hatinya jauh dari Allah, maka akan boleh dikata kering. Kehidupan ini kosong. Kerda napa-napanya. Kenapa? Karena hatinya ini tidak terpaut dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi kebutuhan sebenarnya,
0: sebetulnya kebutuhan kita di saat ini dengan memadukan, boleh dikata dengan mengkolaborasikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bun, kadang ulun salut pian. Beberapa instansi, contoh RRI Perompat, di tempat seperti ini ada musola. Ya, di beberapa instansi yang lain juga tersedia musola, dan bahkan ranahnya masuk ke masjid pun. Yang mana masjid musola mereka itu tidak cuma sebatas mengerjakan rutinitas sholat 5 waktu. Tetapi ada kegiatan kajian-kajian islaminya. Ya, nah ini ulun sangat apresiasi. Karena ulun ada jadwal bangun lah di beberapa tempat itu. Ya, dari penyuluh agama. Nah, jadi kita sangat apresiasi dengan pimpinan-pimpinan. Walaupun ya, pimpinannya ini kada muslim. Ya. Memprioritaskan dengan apa? Kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk apa? Para pegawai mereka yang kesehariannya sibuk dengan aktivitasnya, di suatu waktu, boleh dengan waktu duhanya, boleh dengan waktu zuhurnya, boleh dengan waktu asarnya, apa? Dipersilahkan monggo untuk apa? Tuh,
1: beribadah
0: kepada Allah. Panggilannya sudah datang.
1: Intinya keseimbangan ya.
0: Harus bunda menyeimbangkan kita. Ini di satu sisi, ketika di aktivitas pagi sampai dengan menjelang sore pulang dari kerja kita. Nah, boleh dikata seperti itu. Lu lanjut sedikit, Bun. Ya,
1: silakan.
0: Kemudian, para pendengar yang berbahagia, ada di dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Beliau pernah disiksa, ya, sangat berat ketika itu di padang pasir oleh orang-orang Quraisy. Maka pian-pian seberataan mungkin ingat cerita ini, bahwa batu besar diletakkan di tubuh beliau, di dada beliau. Ya. Tubuh Sidin dihantam. Kemudian ketika

0: itu diseret di atas pasir. Ya, pasirnya ini beda nang beda lawan kayak kita. Pasir amun kita ini kan gasan nang ma apa jurang itu gasan ma mencor, ya. Ini keadaan pasir yang notabene-nya berada di tengah-tengah gurun yang langsung di bawah terik panas matahari. Jikalau kita manusia nang normal nang saat ini kada besandal pemirsa.
1: Panas.
0: Ya, itu panasnya luar biasa. Apalagi ya tubuh ketika dibaringkan di atas pasir tersebut pasti panas kemudian diseret. Ya. Ketika itu kenapa dia mendapatkan siksaan? Ya karena orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan Bilal bin Rabah ini, yaitu apa? Berbelot dengan mengikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan gigih dengan sabarnya keluar dari lisan beliau ketika dalam keadaan disiksa tersebut dengan kalimat apa? Ahad. Ahad, Ahad, yang memiliki arti apa? Allah Maha Esa, Allah satu-satunya. Dan ini menggambarkan bagaimana tertanamnya keimanan yang luar biasa. Walau tubuh beliau tersiksa, akan tetapi hati beliau menjadi tenang. Kenapa? Karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar, hari ini mungkin banyak orang tubuhnya yang nyaman. Ya, boleh jadi dengan AC yang dingin, atau boleh jadi dengan kasur yang empuk, atau dengan makanan yang enak, atau dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada dia. Namun, karena tidak dekat dengan Allah, maka apa? Semuanya menjadi semu untuk dia. Ya, hatinya menjadi tidak nyaman, pikiran galuh. Dengan apa? Dengan kesibukan-kesibukan yang berakibat fatal untuk dirinya. Nah, maka inilah bagaimana gambaran pertama yang digambarkan melalui ayat Al-Quran. Dengan kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jikalau kita berbicara manusia di zaman modern, boleh dikata banyak hati manusia itu nang uyuh,
1: lelah, capek,
0: lelah. Ya mungkin kada urang termasuk diurun yang kesehariannya yang boleh berkutat dengan kegiatan-kegiatan. Ya, nah maka hari ini mungkin boleh jadi kita sibuk di waktu pagi dengan kerja, Bu. Ya. Kemudian siang sibuk dengan kegiatan bisnisnya. Kemudian apalagi malam sibuk dengan media sosialnya.
1: Tidak akan pernah habis. Ya,
0: ini tidak pernah habis.
1: Tinggal sebenarnya tinggal bagaimana kita aja ya mau manajemen waktu kita itu dengan baik.
0: Waktunya. Nah, maka akan tetapi Ibu dengan pagi, siang, sore, malam, ya. Tetapi apa, Bu? Dia lupa untuk merawat akan hatinya.
1: Iya. Ya. Pada itu intinya.
0: Pada sebenarnya. Itu intinya. Akhirnya apa, Ibu? Tingkat stres meningkat. Gitu, Bu, ya. Kemudian apa? Overthinkingnya ini meningkat. Ya, overthinking ini ya berpikir nang berlebih. Kemudian apa? Boleh jadi na'udzubillah ada pertikaian entah dengan teman, kolega, entah dengan bawahannya apabila dia pimpinan. Na'udzubillah juga boleh jadi apa? Jangan sampai dengan keluarganya. Ini kenapa? Karena hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pian, Bu, tidak cuman firman Allah, Allah menguatkan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang artinya ketahuilah, kata Nabi Muhammad, ya, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jikalau ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika rusak, maka rusak seluruh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan singkat, padat dan jelas. Kata beliau apa? Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati, yaitu kolbun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan seperti itu, bahwa masalah terbesar manusia sebenarnya bukan karena kurang duit pula. Bukan karena jabatan. Bukan karena apapun bentuknya, akan tetapi kurangnya ketenangan dalam menyikapi segala sesuatunya. Maka apa ketenangan berasal dari dalam hati? Ketika kita mampu menenangkan akan hati, karena kita banyak akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bun, di dalam kitab Hidayatul Salikin itu disebutkan, baik sekali kita kerjakan sembahyang sunat istikharah.
1: Ya.
0: Nah, ini nang menggawi bun lah. Nang menggawi di dalam kitab Hidayatul Salikin ini disebutkan bahwa ujar Sidin, ya, yang ditahkik oleh guru kita Abu Yafahmi Zamzam, Sidin pendiri pondok pesantren di Banjarbaru, pondok pesantren Yasin, Allah yarham, karena beliau sudah meninggal. Jadi ujar beliau, beliau katakan, ditahkik oleh beliau juga, bahwasanya apa, gawi nih sembahyang istikharah setiap harinya. Karena pada setiap hari ini kita akan melihat, mendengar dan melakukan aktivitas ini bunlah kehendaknya ini nang terbaik, bukan nang terbaik, nang baik.
1: Ya,
0: ya bunlah. Dan kita kada kawa serta merta langsung, oh langsung A, langsung B. Namun kita dengan awali kita sholat. Nah, ya kalau benar, ya, dengan kita meminta kepada Allah supaya diberikan nih hari ini apa bu, yaitu pilihan yang baik. Mungkin ya, sesuai dengan firman Allah, ketika kita memilih bunlah ini baik nih bagi kita, tetapi Allah kada mengizinkan, ya, artinya apa, itu belum baik untuk kita.
1: Ya.
0: Tetapi ketika kita diberikan oleh Allah nih, ya Allah nana, baik gasan ikam, tetapi ujar manusia apa? Yusidin, kada baik gasan ulun.
1: Ya,
0: tapi bagi Allah baik. Dia kada kerjakan. Ya. Nah, maka akan bertolak belakang. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya, ya, beliau katakan apa? Baik kita kerjakan. Jadi sembahyang istikharah ini, para pemirsa, ibu, bahwa tidak cuma sebatas ketika kita hendak memilih bagaimana pekerjaan. Ya,
1: biasanya sesuatu yang penting, sesuatu yang kita kadang bingung untuk memilih, baru kita istikharah. Tapi sebenarnya ya, bagus kita lakukan setiap hari, ya, pagi ya Ustaz ya.
0: Ya boleh, sangat baik bu, yang kita biasa kerjakan ini bu, boleh jadi sebelum azan subuh. Atau ya, misalnya sewaktu sholat duha.
1: Ya.
0: Atau misalnya selepas sholat sunat isyrak. Nah, iya, ini kita meminta kepada Allah, boleh jadi dengan doa, tidak hafal doanya bun, iya, ya, tapi kita bahasa Indonesia lah, iya, ya, namun syukur-syukur bisa hafal, ada di beberapa kitab seperti Imdad, ya, karangan Abah Guru, kemudian Risalah Amaliyah, itu ada juga enang apa doa-doa khusus, yang khusus yang
1: istikharah.
0: Ya, doa istikharah dan doa-doa yang lainnya itu, yeah, orang Banua kita ini familiar, yeah, sudah insyaallah, yeah, banyak beisian, harganya murah meriah, yeah, jawabnya, yeah, kalau toko buku.
1: Dua rakaat lah Ustaz lah.
0: Pun?
1: Dua rakaat
0: kita kerjakan setiap harinya. Jadi bahkan para ulama mengatakan sembahyang istikharah ini boleh seperti ibu sampaikan tadi apa? Yaitu tidak cuma sebatas ketika kita diberikan akan pilihan itu saja.
1: Iya.
0: Tetapi apa? Istikharah ini ujar guru-guru, para alim ulama, kerjakan di waktu nang panjang. Artinya apa? Di setiap harinya.
1: Iya.
0: Di setiap harinya. Nah, ini iya, jikalau kita berbicara sedikit untuk masalah bagaimana kita bisa menentukan pilihan.
1: Iya.
0: Gitu benar. Iya.
1: Jadi kalau memang udah diawali dengan istikharah tadi,
0: betul,
1: mungkin akan mengurangi kegelisahan hati kita ya, karena betul, kita sudah minta petunjuk kepada Allah.
0: Minta petunjuk kepada Allah.
1: Jadi jangan berburuk sangka juga ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah menurut Allah itu terbaik gitu.
0: Iya,
1: ya. Jadi kita terima dengan ikhlas saja.
0: Jalani ya, itu. Iya Bu, jadi kita akhirnya apa Ibu? Ini menjadi pikiran yang baik buat iya, kita. Maksudnya apa Bu? Ya Allah, mungkin ini pilihan dari pian nang baik gesan ulun.
1: Karena kita sudah minta petunjuk tadi ya di sihroh ya.
0: Kepada Allah, maka dia akan apa? Dengan sadar diri, dengan hati yang tenang, dia akan menerima dengan baiknya, legowo dengan baiknya. Kenapa? Ya. Karena ujar Allah, Allah itu menguji setiap hambanya sesuai dengan kemampuannya.
1: Iya. Ya. Gak akan pernah bisa melebihi kemampuan manusia.
0: Tidak akan melebihi kemampuan manusia, Bu. Bahkan
1: yakin tidak, itu.
0: Yakin, Bu. Jadi ketika Allah menyebutkan seperti itu di dalam Quran, maka di ayat lain Allah mengatakan apa, Ibu? Setiap ada kesulitan,
1: selalu ada jalannya.
0: Selalu ada jalan kemudahan nantinya. Tapi Bu, ada orang nang anu tadi, nang apa? Nang orang besaruan, Bu, setiap orang kesulitan maka ingat lawan kukuitnya. Nah,
1: dongkrak.
0: Soalnya dongkrak ya pula.
1: Singgonolan pulang.
0: Singgonolan gue enak kukuit gigi.
1: Kukuitannya. Nah, masuk di gigi nang belubang.
0: Emang gigi nang belubang nih ini. Ya kalau pula. Nah jadi bagaimana ini atensi yang baik untuk kita.
1: Iya. Ya. Karena itu tadi ya, karena kita sudah terlalu dekat dengan Allah, kita apa-apa aja ngomong, ngobrol dengan Allah gitu. Betul, jadi benar-benar tenang gitu. Betul. Kalau kita enggak dekat, kita mau ngobrol sama siapa?
0: Iya. Ya kan? Dengan manusia
1: dengan
0: boleh.
1: Dengan manusia belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Bisa justru menyesatkan ya.
0: Iya, Bun. Bahkan mereka menjudge macam-macam. Ikampang.
1: Kan? Mahatui pulang.
0: Mahabui, mantui, mah ini pian. Jadi kawan yang baik itu Bun lah. Kawan yang mana selalu kita berkomunikasi gitu benlah
1: iya.
0: Melihat kemudian duduk dengan mereka itu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iya. Terkadang kawan nih Bu ada nang ketujuh mulut kawan kami itu di kantor tuh pian mah mulai Bu begayaan nih siden nih akhirnya napa umpat jua kami nang terbawa arus begayaan jua orang kantor jadi begayaan aja pang guru lah. Nah jadi ini bagaimana ketika kita diberikan Allah akan pilihan, harapannya kita bisa menerima dengan dengan baiknya.
1: Nah,
0: jadi kawan yang baik adalah kawan yang mampu untuk memberikan maslahat, ketenangan akan hati dia. Jadi kita melihat dia Masya Allah dengan tangannya mungkin Al-Quran, dengan di tangannya tasbih, dengan lisan yang selalu menyebut berzikir. Asma Allah tanpa secara tidak langsung mengingatkan akan dia. Maka pun kadang pun orang nang menyebut Masya Allah atau Alhamdulillah, Insya Allah, atau dengan memulai setiap aktivitas dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, selesai dengan aktivitas dengan mengucapkan kalimat Hamdalah, kita ingat dia Masya Allah, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasanya Allah mengingat kan kita melalui apa orang yang terdekat dengan kalimat atau dengan perbuatan dia yang menunjukkan kepada Allah ini memberikan pengaruh yang luar biasa baiknya untuk kita.
1: Itulah pentingnya bagaimana kita berteman ya atau berada di lingkungan yang baik ya.
0: Betul,
1: karena itu akan sangat mempengaruhi
0: itu ya, sangat
1: ya.
0: Mempengaruhi Bun.
1: Baik, ini ada yang sudah masuk dari PKBM Bina Anak Nusantara 1757.
0: Masya Allah.
1: Iya. Ustadz katanya habis sholat istikharah itu kalau tetap was-was dalam hati kayak apa Ustadz mengatasinya?
0: Nah, Masya Allah.
1: Terus katanya apa yang terjadi itu yang terbaik. Jadi sangka baik ja pasti datangnya dari Allah walaupun tanpa istikharah. Pokoknya Ustaz yakin aja. Iya itu Ustaz, silakan.
0: Nggih. Jadi Ibu, manusia ini yang mana dia adalah di setiap apa yang dia inikan, maka akan selalu di setiap waktunya itu akan bagaimana was-was setiap kegiatannya. Maka Ibu penting kiranya bahwasanya orang atau manusia ini melaksanakan sholat istikharahnya itu di setiap waktunya. Jikalau masih muncul akan was-was, boleh jadi apa Ibu? Sholatnya itu tidak betul. Maka berakibat istikharahnya akan gagal. Maka banyak orang mengira bunnya, salat istikharah itu langsung mendapatkan mimpi. Boleh jadi apa? Atau ada tanda-tanda khusus. Atau hatinya langsung mantap. Yeah. Padahal apa Bu? Tidak demikian. Maka dalam ajaran Islam, bahwasanya apa, istikharah itu adalah memohon petunjuk, ya, kemudian apa, meminta dipilihkan pilihan yang terbaik, kemudian apa, lalu, nah ini setelahnya bu, bertawakal, setelahnya kita dengan berikhtiar,
1: harus ada usaha dengan ikhtiar, dan doa tadi sudah ya, dalam sholat.
0: Rasulullah mengajarkan di dalam doa istikharah itu kan agar Allah memilihkan yang terbaik untuk kita, perkara urusan dunia dan perkara akan akhirat. Maka jika hati masih was-was, lakukan beberapa hal. Nah ini boleh jadi ulama mengatakan yang pertama bun ya, bedakan antara kehati-hatian dan apa, yaitu bisikan syaitan. Karena was-was itu terkadang muncul takut salah. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, terlalu banyak memikirkan kemungkinan, kemungkinan kayak apalah kenalah, kayak apalah kenalah.
1: Terlalu khawatir ya,
0: terlalu khawatir ya. Betul sekali bunda. Kemudian apa, yang ketiga, terlalu banyak mendengar pendapat-pendapat orang. Nah ini yang ketiga bu. Kemudian yang keempat bunda, memang syaitan itu tipikalnya bunlah inya ini merayu menggoda manusia supaya apa, hati manusia ini kada tenang,
1: berubah-ubah
0: terus. Maka apa bunda, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka dikatakan juga di doa yang sering dibacakan oleh guru-guru kita atau kita sendiri yang membaca di dalam akhir surat, di tahiyat akhir kita apa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, ya kan, kita meminta kepada Allah tsabbit ala apa, qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ini Allah pada kepada agamamu, takwa kepadamu, iman kepadamu. Nah ini yang pertama bun ya, bedakan antara kehati-hatian dan bisikan syaitan. Ada empat was-was itu muncul. Yang pertama takut salah, terlalu banyak memikirkan akan kemungkinan. Yang ketiga mendengar terlalu banyak pendapat orang. Dan yang keempat, syaitan ingin membuat hati manusia merasa selalu tidak tenang. Pemirsa, syaitan suka membuat manusia kalau salah nang kaya apa, nanti ikam menyesal jenya. Imbah tu apa? Jangan-jangan lain ini. Nah, itulah tipikal syaitan yang mana membuat akan selalu hati kita tidak akan menjadi tenang. Maka manusia memerlukan apa? Yaitu tawakal kepada Allah dan selanjutnya adalah dengan ikhtiarnya. Nah ini yang pertama bun ya. Nah jadi ini pentingnya kita lakukan langkah-langkah yang pertama. Nah jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian lanjut ibu ya.
1: Sebelum jeda.
0: Yang kedua dari jawaban tadi, maka ketika kita lihat arah kemudahan setelah kita melaksanakan istikharah. Ya, arah kemudahannya bagaimana? Maka para ulama menjelaskan tanda-tanda istikharah bunda seringkali bukan hanya mimpi saja. Akan tetapi arah kemudahan ini ulama mengatakan hati itu lebih condong nang kayak apa. Nah ini hati. Yang kedua, urusan dimudahkan bunda. Kemudian yang ketiga, jalan ini akan terbuka. Jalan akan terbuka. Atau yang keempat, justru, nah atau justru dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau setelah kita istikharah nantinya, setelah istikharah urusan akan semakin baik bunda. Kemudian apa? Prosesnya dimudahkan oleh Allah. Kemudian apa? Dan tidak ada pelanggaran dari sisi syariatnya, dari sisi agama, dari sisi Al-Quran dan hadis. Namun tetapkan, lanjutkan dengan apa? Tawakal dan ikhtiar. Iya. Nah, ini yang kedua. Jadi proses yang kedua kita lihat arah setelah kita melaksanakan sholat istikharahnya. Kemudian yang ketiga, Ibu, jangan menunggu hati 100% tanpa takut. Ya, jangan 100% hati ini menunggu hati 100% tanpa takut, pemirsa. Bukan para sahabat, bahkan para sahabat pun, ya, manusia nangkai kita. Keputusan besar, Bunda, itu ada rasa khawatir. Ya, keputusan terbesar kita. Iya. Langkah yang kita pilih ini apa, gitu kan. Yang penting bukannya hilang rasa takut di dalam diri kita. Akan tetapi, bagaimana hasil sudah sholat. Ya, kemudian apa lagi? Atensi ketika kita berdiskusi, ketika kita bermusyawarah, itu bagaimana?
1: Ya, itu kelihatan.
0: Ya, itu sangat penting, Bunda, untuk kita bisa berkonsultasi dengan pihak yang ahli. Kemudian yang berikutnya apa? Sudah mempertimbangkan, nang baiknya apa? Nang buruknya apa? Mudorot diriku, mudorot untuk keluarga, mudorot untuk khalayak banyak.
1: Iya.
0: Kemudian apa? Lalu di sini apa? Ada nang namanya berserah diri lawan Allah.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: hasil akhirnya Allah.
0: Hasil akhirnya Allah. Nah, jadi ulama mengatakan jangan menunggu hati 100% tanpa takut.
1: Iya. Atau boleh jadi ada yang bilang ketika kita akan melakukan sebuah kebaikan, cepat lakukan, jangan tunda.
0: Betul, Bunda. Artinya apa? Itu arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, yang keempat, Bunda, tetap perbanyak akan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya minta ditetapkan hati. Kemudian yang kelima, jangan terlalu sering mengulang akan keputusan. Akhirnya apa? Selesai ragu pulang lagu pulang, akhirnya apa?
1: Kata jadi
0: tegawi. Nah, jadi itu diantaranya bagaimana nasihat penting dari ulama-ulama tentang bagaimana hasil dari kita pelaksanaan dari istikharah kita.
1: Jadi kita harus rubah ya, kalau tadinya kita tuh ingin istikharah ketika ada hal penting saja dalam sebuah pilihan hidup yang menentukan perjalanan hidup kita.
0: Betul.
1: Tapi justru sebenarnya itu setiap hari kita lakukan, setiap pagi ya Ustaz ya.
0: Harus Bunda, harus.
1: Jadi
0: Bunda,
1: karena memang banyak kegiatan yang kita lakukan, jadi ya dekat aja dengan Allah gitu, minta petunjuk ya.
0: Betul.
1: Pasti akan dipilihkan yang terbaik ya, itu yakin sekali dengan usaha ikhtiar dan tawakal tadi ya.
0: Nah, itu harus kita lakukan. Iya. Jadi dengan tawakal kemudian kita lanjutkan dengan ikhtiar.
1: Iya.
0: Jadi
1: baik, kita jeda dulu ya Ustaz ya. Nanti akan kita lanjut lagi gasan pian yang sarak yang nanti ingin bertanya, boleh kita tunggu atensinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Baru enak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bicara tentang menjemput ketenangan hidup dengan mendekat kepada Allah, dan masih bersama Ustadz Haji Reza Ferdia LCMPD. Ya, kami berikan kesempatan Gasan Pian dan Sarang Perompat yang mungkin ingin bertanya, boleh melalui line telepon kita di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895304050593 atau juga di live chat kita YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita sudah bicara banyak tadi ya, di zaman sekarang ini hampir semua banyak orang yang kurang kedekatannya dengan Allah, yang merasakan kecemasan, kegelisahan dan lain sebagainya, yang kadang-kadang tuh bikin stres hidup kita gitu.
2: Betul, ya. Betul, Bunda, ya Allah.
1: Mungkin kita harus lebih introspeksi diri gitu ya.
2: Betul, Bunda.
1: Kadang-kadang hati kita atau kalbu kita tuh menegur sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tuh pura-pura nggak mendengar, pura-pura nggak tahu gitu.
2: Betul, Bunda. Betul.
1: Padahal di situ ya harus banyak mendengar hati nurani kita ya sebenarnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Bunda. Ya di situ kan Allah memberikan bagaimana basir yang dari hati paling dalam. Ya kan, dalam Al-Quran tuh ada qalbun, ada basir, ya basarun, basir itu bunya, itu hati yang paling dalam, artinya bagaimana kita mau untuk mendengar apa yang dikatakan oleh hati kita yang paling dalam. Dan mudah-mudahan ini kan jikalau kita memperhatikan bagaimana saat-saat seperti ini bunya, ada beberapa, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi dengan keluarga kita, pasangan, anak, zuriat, keturunan kita bun ya. Ada beberapa yang kita dengar informasi, ada yang bundir-bundir itu bun. Bunuh diri gitu bun ya. Nah mungkin boleh jadi ada pikiran galut yang membuat dia, dia apa ya, dia tidak tenang. Gitu bun. Ada juga yang saat ini kita lihat di media sosial Instagram, maraknya Banjarmasin dengan kenakalan anak-anak remaja, terutama mereka melakukan aktivitas ini di waktu malamnya, di tempat-tempat khusus bu, menyerang ini, membawa celurit, membawa pisau, mohon maaf, membawa parang, memberikan mudharat tidak cuma terhadap diri, orang terdekat, keluarga, abah mamanya, siapa lagi, orang nang dianunya, keluarga nang dianunya, apalagi masyarakat sekitar. Jadi perlu akan bagaimana pada sekolah bun lah, sudah memberikan
1: juga yang
2: sudah memberikan di dalam kurikulumnya itu pelajaran agama, guru sudah luar biasa mendoakan, kuitan luar biasa mendoakan. Jadi mudah-mudahan anak ini hatinya nyaman, tenang, kada berpikiran yang macam-macam. Namun saat ini bunda, pentingnya juga dengan apa, membatasi media sosialnya.
1: Karena kebanyakan mereka terpengaruh di situ.
2: Terpengaruh.
1: Ada jadi jagawan juga tuh kisahnya, baharat-haratan.
2: Jadi ketika jika kita berbicara, ini anak ini nantinya ketika masa sudah dia berumur, dia akan menunjukkan who I am-nya, Bu. Siapa gerang nih aku nih? Hendak kemana aku nih? Nah ini maka apa? Itu peran penting Bunda, orang tua kedua. Yaitu siapa? Sekolah. Ya, tidak di negeri, tidak di swasta. Katakan mereka sangat baik dengan kegiatan agama. Ada Jumat Taqwa, ada Tadarus Qur'annya, ada sembahyang duhanya. Orang tua menyerahkan ke sekolah. Sekolah melakukan yang terbaik. Bulik dari sekolah, awasan orang tuanya lagi. Bapadah ke majelis, bapadah menggawi tugas sekalian apa? Na'udzubillah, baja jalanan. Jadi terkadang pun anak ini pikiran mereka itu juga galut bu, nang mana di sekolah kayak ini, nang mana tekanan orang tua dari
1: rumah kayak ini,
2: bingung serba salah seperti saat ini kan bun ya. Nah, jadi seperti itu ininya.
1: Jadi maka sebenarnya kedekatan kita tuh penting kepada
2: penting,
1: anak, daripada dia berbicara atau lari ke temannya yang sebaya yang mungkin pikirannya juga tetek. Itu lebih baik
2: itu
1: kita orang tua gitu. Jadi kalau pulang sekolah, mungkin kita tanya dulu komunikasi apa yang terjadi hari ini. Nah, itu kedekatan itu yang sangat luar biasa sebenarnya.
2: Sering belum komunikasi, nah kayak apa belajarnya. Ya kan, kayak apa tahfiznya misalnya gitu, seperti itu. Nah ini pentingnya Bu. Jadi mereka sudah diberikan pendidikan terbaik, tapi apa? Ulun punya ada di salah satu jemaah kami itu, ya. Sidin itu pian meminta ulun dulu bulan dulu. Ya. Padahal notabenenya mohon maaf Bu ya, beda dengan kita sedikit. Jadi beliau mengiyang ulun ke rumah.
1: Ya.
2: Ini kisah bunlah, mohon maaf ya. Pemirsa, ulun buka di sini. Jadi ulun kisahkan ini mudah-mudahan sebagai ikhtibar aja pelajaran. Jadi Bun, Sidin ini di setiap satu pekan itu mengiho ulun itu kita ada membaca kitab sifat 20 Bun lah. Mohon maaf Bun lah, tapi yang ranah kecil aja membacanya. Jadi Bun, kenapa ujar ulun pian serumahan aja supaya anak ulun, ulun beserta pasangan keluarga nang akun datang ini kita lebih dekat kepada Allah. Siapa gerang kita ini, Jasidin? Dari hal itu aja salut ulun. Dari hal itu aja buhan Sidin akun belajar Bunda. Dua kitab khatam masya Allah, setahun lebih Bu. Mau aja dudukan Bunda. Apabila hari ini haur kakanakan, isuk. Jadi bukan dalam satu pekan tuh ada. Jadi penting juga kita ini belajar nang ibarat kata pelajaran dari guru-guru Tuha kita, yaitu apa, pengenalan akan bagaimana diri kita,
1: diri kita
2: terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan banyak sudah guru-guru kita yang ibarat kata belajar non formal Bunda, di majelis-majelis, baik itu di tempatnya atau di musola atau di masjid gitu Bunda. Tapi ranah konteksnya yang bujur-bujur Bunda, nang bukan nang kada menyuruh nang kada bahasa sembahyangan, kada beribadah lagi. Nah itu nang salah Bunda, apalagi saat ini napa Ibu ujar nang informasi ada nang mengaku nabi. Nah ini kan firman tuh
1: menyesatkan,
2: menyesatkan. Diandak oleh pihak aparat di mana, rumah sakit
1: jiwa,
2: jiwa. Nah, ini mana membahi pasien jadi orang ini. Nah maka apa perlu kita jalani dengan baik untuk apa, menerima itu semua ya kan Bunda. Nah jadi seperti itu pendekatan kepada Allah dengan halnya seperti itu. Jadi kita dekat ke apa, kita kenalkan kepada anak kita, kepada awal pada diri, kepada pasangan, kemudian apa Ibu, yaitu kepada anak. Maka apa, pasangan baik abah, baik bini, ayah, anak,
1: contoh
2: iya. Contoh yang mana, yang pertama ketika belajar dia harus menerima, jangan apa bermain alihnya memahami. Kada Bu, emang manusia di awal ketika dia belajar emang sulit.
1: Iya, kadang-kadang di awal kita harus paksakan diri,
2: paksakan
1: kita,
2: Bunya, untuk apa,
1: untuk menjadi satu kebiasaan yang baik,
2: untuk menjadi kebiasaan baik nantinya, untuk apa, belajar dengan akhirnya ketika kita mampu mencontohkan Ibu, kita dapat ilmu, kita mencontohkan kepada anak. Hal yang terkecil apa Bu? Mungkin diajak sholat, diperintahkan sholat. Itu kenapa? Mengenalkan akan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Karena anak ini kalau disuruh aja kita kada mencontohkan tuh kada kawa.
2: Betul,
1: pasti akan dibantah.
2: Pasti akan dibantah.
1: Iya, aja kada sholat, menyuruh ulun sholat.
2: Banyak sekali kisah-kisah kita nih Bunda. Jadi yang pertama Bunda, ujar Nabi, nih kita dekat diri kita sudah tahu dengan Allah dengan ibadah diantaranya sholatnya ya Bun maka apa seperti pian sampaikan, kita juga nih lihatakan lawan anak supaya anak ini juga napa rajinnya beribadah ya kalau benar. Jadi apa ujar Nabi Muhammad, perintahkan anak umur 7 tahun dia sholat, kemudian apa, iringi dengan seiring waktu pada umur 9 tahun itu bentuk kewajiban kepada dia. Ketika anak tidak sholat, ajak dia sholat, tidak dia sholat maka pukul, tapi pukulnya dengan pukulan lembut kasih sayang. Ya mungkin jangan sampailah kita memukul dengan fisik, mungkin seperti itu Bu ya, atau tidak dengan kata-kata, tapi yang pastinya Bu, dengan kita sebagai orang tua apa Ibu, mencontohkan ujar gantian apa, anak hendak kayak pas sembahyang kuitannya ada. Ya walaupun lah,
1: karena di rumah juga merupakan pendidikan awal ya.
2: Pendidikan awal Bunda. Jadi ketika kami belajar di UIN pasca sarjana, jadi madrasatul ula oleh guru-guru kami apa adalah, yaitu di dalam rumahnya. Anak berperilaku baik, anak berperilaku na'udzubillah sebaliknya, ini adalah cerminan bagaimana di dalam rumah, di dalam rumahnya. Jadi gitu Bun ya. Ulun lanjutkan lagi Bun ya, karena waktu kita terbatas. Iya Bun ya. Nah, jadi Ibu ya, bagaimana dengan kita kelanjutan arahnya sehingga hati kita tenang ya Bun ya, di saat zaman-zaman seperti ini adalah dengan memperbanyak zikrullah, karena zikir itu adalah obat obat hati. Maka boleh dikata apa? Kata Nabi Muhammad, kalimat ringan di lisan, tetapi berat di dalam amal timbangan kita. Para pemirsa, apakah dia pian-pian pasti semua sudah tahu? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya, itu yang baik kata Nabi Muhammad diantaranya. Kadang kita ini terlalu banyak memikirkan manusia pemirsa, sampai lupa mengingat Allah. Ya, padahal kalau Allah sudah bersama kita, dunia tidak akan membuat kita takut. Kita dekat dengan Allah, nanti dunia dengan sendirinya akan dekat dengan kita. Kemudian apalagi pemirsa, tidak cuma dengan zikir, tambah juga dengan salawat kepada Nabi. Karena kita mengingat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sama lainnya antara kita mengingat Allah dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengkolaborasikan akan satu sama lainnya dan juga mendekatkan dan mendinginkan dan mendekatkan hati kita untuk selalu dekat kepada Nabi melalui wasilah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tadarus Al-Qur'an. Karena dengan tadarus Al-Quran ini diantaranya adalah zikir umum yang paling baik pemirsa. Ya, zikir umum yang paling baik. Zikir yang khusus yaitu tadi Subhanallah, Alhamdulillah, atau dengan salawatnya, atau dengan La ilaha illallah, atau dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu zikir yang khusus ulun katakan. Maka dengan zikir umum, yaitu dengan tadarus Al-Quran kita kepada Allah, dengan kita membaca Al-Quran, maka akan menyejukkan hati kita pemirsa ibu ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Isra di ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi syifa dan rahmat, obat penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi solusi yang terbaik juga kadang adalah dengan tadarus Al-Qur'annya. Ya, dengan tadarus Al-Quran. Ulun guru ay, hafalnya suhamiah berbicara masalah hafal. Ulun kerancakan baca Yasin, Tabarak, Waqiah, Al-Kahfi aja guru ay. Bolehkah? Boleh. Tapi nang paling baik jikalau kawa one day
1: One juz
2: kalau kawa. Atau paling kada uju guru-guru kita apa? Karena satu juz itu, kalau kita melihat Al-Quran yang cetakan, ya mungkin perhizib, ya, sudah mohon maafkan lah kalau ada ulun salah. Jadi satu juz itu ada 10 lembar. Ya. Jadi kita isi waktu sehari karena 10 lembar. Sholat 5 waktu kan ada 5, ya, Bu ya.
1: Dua lembar.
2: Kalau kawa, amun maghrib isya kada kawa, kita banyaki di waktu zuhur, di waktu asar.
1: Di waktu luang yang lebih baiknya.
2: Ini untuk tadarus Al-Quran. Jadi dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran ini adalah suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian apa ibu, ada orang setiap hari membaca Al-Quran atau berita, mohon maaf, tetapi tidak pernah dengan dia membacaan Al-Quran. Baca berita media sosial inilah itu,
1: scroll
2: baik di YouTube, baik di mana ya Allah, tapi apa, lupa dia akan tadarus Al-Quran. Jadi akhirnya apa ibu, pikirannya penuh dengan kecemasan. Kenapa? Nah, lihat berita nang macam-macam. Nang kaya apalah, nang kaya apa, padahal sudah jelas Al-Qur'an apa? Tenang ujasidin. Ya, Kak Bu.
1: Iya. Nah, ujar pian.
2: Ya, karena yang masuk ke hati itu bukan cahaya. Ya. Masuk ke hati seseorang itu bukan cahaya petunjuk dari Allah, tetapi apa? Ketakutan akan urusan-urusan dunia. Melihat, mendengar. Akhirnya apa ibu? Masuk ke dalam pikiran, tak ambil hati.
1: Garing. Semua dari pikiran.
2: Semua dari pikiran. Ujar orang tuh baperan pian nih guru aja. Han, jangan sampai gitu. Jadi bunlah salah satu pesan wasiat sidin ini apa? Yang biasa juga pang membantu dalam medik ulun nih bunda. Jadi guru aja sidin sebetulnya sehat aja pianin. Tapi sebuting guru aja sidin di zaman ini aja sidin perlu kita mawas diri. Apa ujar ulun? jaga pikirannya sih kan. Jaga pikiran. Jangan sampai pikiran apa nang membuat semuanya galut. Akhirnya apa? Turun ke hati. Akhirnya apapun muncul penyakit liver, muncul
1: kalau saya yang tuh yang adem-adem gitu sudah banyak yang kena.
2: No, Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi sidin pentingnya dengan menjaga pikiran.
1: Iya, kita sudah di penghujung waktu, Ustaz. Sebenarnya ini ada tapi sudah pian jawab semua dari UASNU
2: NU UASNU
1: UASNU ya UASNU
2: Guru Saifullah masyaallah
1: Banjar Channel 5577 tapi semuanya pertanyaannya katanya bagaimana supaya saya dapat hati yang selalu tenteram tapi sudah terjawab semua dari apa yang Ustaz sampaikan.
2: Alhamdulillah Guru, salam kenal. Kawan kami sekantor beliau selalu hadir Bu di setiap apa
1: live
2: kita Bunda. Alhamdulillah masyaallah. Iya,
1: sudah di penghujung waktu mungkin beberapa saat aja Ustaz mungkin silahkan.
2: Baik pemirsa terus, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah yang pertama adalah yaitu hatinya lembut, mudah menangis terutama dia ketika ingat kepada Allah dan terutama dia zikir dan tadarus Qur'annya. Yang kedua atau mendengar dari Al-Quran. Yang kedua adalah dengan apa? Tidak berlebihan dengan urusan-urusan dunia. Apalagi cinta terhadap dunianya. Yang ketiga, mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Yang keempat, rindu untuk beribadah. Dalam konteks dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau azan terdengar, hatinya bahagia. Bukan malah berkata, kainagin dulu. Nah, ini jangan. Kemudian, maka pendengar Pro RRI Pro 4 yang dirahmati oleh Allah, jangan tunggu hidup tenang baru mendekat kepada Allah. Tetapi dekatkan diri kita kepada Allah, maka ketenangan akan datang. Karunia tidak bahwasanya dunia bukan hanya tempat singgah kita, akan tetapi tempat kita untuk apa? Bersujud. Tempat untuk kita apa? Mazra'atul akan akhirat. Maka kalau hati sedang gelisah, perbanyak sujud kita kepada Allah. Kalau hidup terasa berat, dekatkan hati kita kepada Allah. Kalau masalah datang, maka berpeganglah terhadap Al-Quran. Dan ingat, tidak ada air mata yang jatuh. Apa? Yaitu karena Allah, kecuali akan digantikan dengan ketenangan batin. Tidak ada doa yang tulus didengar Allah kecuali kita mampu mengutarakannya dengan baik. Tidak ada hati yang mendekat kepada Allah kecuali Allah akan menenangkan kita semua. Hari pada malamnya kita kembali kepada Allah, bukan hanya tubuh yang hidup tetapi hati juga kita akan hidup. Ya Allah, tenangkan hati kami yang gelisah, lapangkan dada kami yang sempit, ampuni dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang dekat kepadamu. Jadikan kami, ya Allah, akhirat sebagai tujuan utama kami, dan jangan jadikan bagaimana dunia kami adalah urusan-urusan yang memberikan kesengsaraan kami. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Haji Reza Ferdian LCMPD yang sudah berbagi banyak hal untuk kita, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini akan membuat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi lebih tenang, penuh keberkahan dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2: Amin.
1: Ya, itu keinginan dan cita-cita
2: betul,
1: tertinggi
2: Ibu,
1: kita
2: betul,
1: ya.
2: Betul, semua orang itu ya. Pastinya.
1: Baik. Terima kasih juga untuk Pian dan Sarang Perumpat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sarang Pro 4 penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGZ di Kalimantan Selatan dinilai kada cukup hanya mengandalkan layanan rumah sakit. Dukungan keluarga lawan jiwa komunitas disebut menjadi faktor penting dalam proses pemulihan pasien kesehatan mental. Direktur RSJ Sambang Lihum, Kalimantan Selatan, Dr. Yudi Riswandi Nora, menyampaikan bahwa masih tingginya stigma masyarakat menjadi tantangan nenggana dalam penanganan pasien gangguan jiwa, terutama setelah pasien kembali ke lingkungan sosialnya. Data Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mencatat, sepanjang tahun 2025 itu ada sebanyak 29.979 kunjungan rawat jalan dan 4.228 kasus rawat inap. Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan angka rawat inap yang tertinggi mencapai 946 kasus, disusul Kabupaten Banjar 762 kasus dan Tanah Laut 439 kasus. Selain itu, Dang Sarang Pro 4, pada Januari hingga Maret 2026 tercatat 25 pasien kembali dirawat atau mengalami readmisi. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya dukungan keluarga, rendahnya produktivitas pasien, sampai ketidakpatuhan mengkonsumsi obat. Berdasarkan data WHO, 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan mental, sementara di Kalimantan Selatan, setiap 1.000 keluarga terdapat 5 keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa berat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda. Salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Iya, ini lagunya asik sekali dengan beat yang cepat menghentak memberikan suasana yang lebih gembira ya. Hatwe Idola. Ini lagu dari Kalimantan Tengah dan salah satu lagu populer berbahasa Dayak Ngaju ya. Yang nyanyi tadi adalah Christine. Nah, mudah-mudahan juga akan bisa memberikan satu semangat buat penyandang sarang perempat pagi hari ini yang sedang menikmati suasana pagi akhir pekan. Ini long weekend ya. Apa yang Anda atau pian lakukan di suasana libur yang cukup panjang ini? Ya, banyak hal mungkin ya, melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang bikin suasana happy atau menghilangkan penat, atau bisa jadi dalam beberapa hari ini Anda dan sarang perempat menambah keterampilan. Nah, ini bisa diisi dengan hal-hal yang manfaat ya. Menambah keterampilan ini mungkin ikut kelas. Kelas apa? Kelas memasak mungkin ya. Atau bikin keterampilan apa, bikin tas atau ya banyak hal ya sebenarnya sesuai dengan kesenangan kita atau hobi kita ini bisa tersalurkan gitu ya. Kalau yang senang rias merias, nah ini juga bisa. Ya tergantung ya, tergantung keinginan kita. Ini mau nambah keterampilan apa gitu. Karena sayang dalam beberapa hari kalau kita nggak ngapa-ngapain, cuman guring aja. Tapi kalau memang bujur-bujur uyuh benar awak rasa rakai jarurang lah, karena mungkin ada pekerjaan berat yang Anda lakukan beberapa waktu, nggak punya waktu istirahat. Nah di libur panjang ini waktunya mungkin ya untuk rileks, untuk jar ulun tadi guring aja. Atau juga bisa ini pijat ya. Ini enak nih, kawas lajur gurih sambil dipijat. Atau kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Mau me time, perawatan diri ya. Atau hanya ingin merapikan kamar yang juga sempat berantakan ya, rapi tapi nggak rapi-rapi bener gitu. Nah inilah saatnya buat menata kamar ataupun rumah sedemikian rupa. Mungkin akan beda nuansanya ya kalau kita tata kembali dengan baik, dengan rapi. Itu akan buat kita mungkin lebih nyaman tuh ada di rumah gitu, bikin kita betah ya. Nah banyak banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Atau lama nggak baca buku, buku novel atau apa gitu ya, ya waktunya lah ya di saat-saat libur ya. Boleh jadi hari ini akan makan atau bikin sarapan yang spesial ya, apa kira-kira ya. Nasi kuning gitu kan, biasanya nasi kuning tuh beli ya, kalau di hari-hari kerja kita nggak sempat masak nasi kuning ya biasa beli gitu. Tapi kalau hari ini libur, besok juga masih libur gitu, mungkin bisa bikin sarapan paginya dengan tangan sendiri ya, dibantu mungkin dengan anggota keluarga yang lain ya, rame-rame masaknya, makannya juga nanti rame-rame ya, sesuatu yang pastinya sangat menyenangkan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Memang susah ya kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan. Artinya kada berbalas. Nah, biasanya tuh rapuh. Kalau pak jualah, biasanya akan kandas sebuah hubungan lah. Tapi memang kita wajib gasan berusaha, ikhtiar lah, kayak yang disampaikan oleh Ustadz pagi tadi di Hikmah Subuh. Jadi ikhtiar, tawakal, berdoa. Nah, tapi ampun, sudah maksimal kita lakukan itu semua, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya sudah ya, berarti memang kita gak berjodoh. Tapi yakin kita akan diberikan jodoh yang mungkin lebih baik ya, dari yang sebelumnya. Karena sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Allah ya. Jadi kita ikut Allah aja deh. Jatun Bagi, itu judul lagunya, dari Kalimantan Tengah ya. Juga dalam bahasa daerah suku Dayak Ngaju yang sudah kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Gasan Biandang Sarang Perumpat yang pagi ini juga sedang menikmati suasana pagi sejuk Kota Banjarmasin yang patut buat dinikmati. Mungkin sambil olahraga pagi hari ini, jalan-jalan pagi ya, sambil menghirup udara segar, sambil olahraga, terus nanti mampir pulangnya nongkrong makan lontong jar, lawan buras atau mie habang. Waduh. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting happy ya kan. Baik, sudah 38 menit dari pukul 7 pagi. Nah, dari sana satu hal yang infonya ini agak sedikit bikin kita miris ya, karena apa? Ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini terhadap jembatan Cusa ya. Ini baut penyangga jembatan Cusa sendiri itu hilang. Nah, gimana ceritanya? Oke, saya coba bacakan ya infonya secara lengkap. Nah, jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau yang disingkat tuh Cusa ya, jembatan Cusa Cemara Ujung Sungai Andai. Ini mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah baut pengunci pada struktur jembatan itu dilaporkan hilang secara misterius. Nah, hilangnya komponen vital ini memicu kekhawatiran warga sampai mendapat perhatian serius juga dari pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR langsung angkat bicara dan meminta persoalan ini segera ditangani sebelum menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap keamanan konstruksi jembatan. Ya, kedepannya kalau memungkinkan pihaknya memasang CCTV, keadaan ini harus ditangani agar tidak terjadi terus-menerus ya, ini yang disampaikan oleh Wali Kota. Jembatan Cusa ini sendiri sebenarnya masih dalam tahap penyelesaian ya. Proses pembangunan mengalami penyesuaian itu lantaran ada revisi perencanaan yang dilakukan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Banjarmasin. Walaupun belum sepenuhnya rampung, jembatan yang diproyeksikan menjadi salah satu solusi kemacetan di kawasan Sungai Andai ini diminta tetap dijaga ketat dari aksi pencurian maupun vandalisme. Jika sudah ada CCTV dan kejadiannya terulang, tentu ini akan dikasih tindakan tegas nantinya ya. Sebelumnya, di Sarang Perumpat, aksi diduga pencurian dan perusakan fasilitas publik ini menyasar jembatan Cemara Ujung Sungai Andai Cusa. Sejumlah baut dan mur sekrupnya yang berukuran kecil sampai yang besar pada rangka bangunan ini dilaporkan hilang atau raib oleh aksi oknum yang tidak bertanggung jawab. Pantauan di lapangan ini menunjukkan baut penyangga tali baja jembatan hilang di beberapa titik. Sisi jembatan dari arah Cemara Ujung menjadi bagian yang paling banyak kehilangan komponennya ini ya. Hilangnya baut-baut ini sangat berbahaya pastinya ya, karena mengancam stabilitas jembatan sepanjang 260 meter tersebut. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya lampu penerangan yang membuat lokasi menjadi rawan, utamanya pada saat malam hari.

0: 1234 Ade agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Ah, kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
0: Baju kuning.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padahal sudah selingkuh dengan yang lain, ya jelas aja nggak mau ya, nggak mau karena udah move on, udah bahagia dengan kehidupan yang baru. Jadi ya mungkin udah benar-benar lega ya, nggak bakalan balik lagi dengan seseorang yang pernah menyakitin hati. Itu katanya ya di lagu ini, Tarik Balik. Judul lagunya dari Sulawesi Utara ya, dialeknya khas Manado. Oke, sudah bagi tadi menit ke-57 di pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi, selamat besokan Kesan Pianang Sarang Pro 4 yang masih menikmati suasana pagi hari ini, walaupun mungkin gak kemana-mana, ada di rumah ya, bisa bersih-bersih lingkungan di sekitar. Udah berbulan-bulan mungkin gak sempat membersihkan halaman rumah yang penuh dengan tumpukan sampah ya, sampah dari dedaunan yang ada di halaman rumah ya, atau mungkin juga got atau parit yang cukup tebal endapannya ya, karena banyak mungkin yang berdiam berdiam sih sampah-sampah yang menumpuk di sana ya. Jadi saatnya lah buat kita bergerak ya, secara mandiri. Tapi bagus juga sih kalau mungkin bisa bawa-bawa tetangga gitu, jadi kerja bareng ya dengan lingkungan di sekitar untuk membersihkan lingkungan kita, karena lingkungan yang bersih akan bisa bikin kita sehat dan nyaman pastinya ya.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.
3: Habar Pro 4, pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat bayi suka. Dasar perempat, Hari Keluarga Internasional diperingati setiap 15 Mei sebagai momentum dasar meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran keluarga dalam pembangunan sosial pada 2026. Dilansir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tema tersebut menyoroti dampak kesenjangan yang semakin melebar terhadap kehidupan keluarga dan masa depan anak-anak. Peringatan ini juga menyerukan investasi yang lebih kuat dalam kebijakan yang berorientasi pada keluarga. PBB menilai keluarga memiliki peran penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun banyak keluarga yang masih menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan pendapatan, terbatasnya dukungan pengasuhan, lawan juga akses layanan dasar yang belum merata. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kemiskinan, terutama bagi keluarga dengan anak usia dini. Dampak kada hanya mempengaruhi kesehatan anak, tetapi juga pendidikan dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Hari Keluarga Internasional 2026 yang menyoroti kesenjangan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, akses digital, dan pelayanan publik lainnya. Berbagai ketimpangan tersebut dinilai mempengaruhi peluang hidup anak-anak di masa depan. Selain itu, faktor ketidaksetaraan berbasis gender, ras, migrasi, hingga disabilitas disebut bisa memperburuk perkembangan anak. Karena itu diperlukan dukungan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi keluarga. PBB menekankan tentang pentingnya sistem perlindungan sosial yang terintegrasi gasan memperkuat ketahanan keluarga. Dukungan itu meliputi tunjangan anak, cuti orang tua, layanan penitipan anak yang terjangkau, hingga pendidikan usia dini. Peringatan Hari Keluarga Internasional 2026 yang menjadi ruang dialog antara negara anggota, lembaga PBB dan masyarakat sipil. Melalui forum ini, berbagai praktek kebijakan yang dinilai efektif akan dibahas dasar mendukung pencapaian agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan. Demikian Habar Perempat, Ulun Rinda, Salam Budaya.